0: Dalam penanganan karhutla, inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin, dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
3: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi telah menghadirkan warta berita. Di antara berita utama yang kami hadirkan adalah erupsi anak Gunung Krakatau yang kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, hingga pengembangan riset tepung singkong untuk pemadaman karhutla yang mengalami sejumlah tantangan. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung report on the spot terkait dengan rangkaian apel dan juga upacara tabur bunga dari TMP Suropati Malang pendengar yang digelar Radio Republik Indonesia Malang dalam rangka menyambut Hari Radio 11 September 2026. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

0: Pendengar, 26 jemaah haji Kota Probolinggo ajukan penundaan keberangkatan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam.
1: Baik, Arga dan pendengar, sebanyak 26 calon jemaah haji atau JJH asal Kota Probolinggo yang masuk dalam kuota keberangkatan tahun depan mengajukan penundaan. Alasannya penundaan beragam, mulai dari masih menunggu mahram hingga kondisi jemaah yang telah meninggal dunia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Probolinggo, Didi Haryadi, mengatakan dari total 204 calon jemaah haji yang masuk kuota, sebelumnya terdapat 3 jemaah yang meninggal dunia, 7 jemaah mengajukan penundaan keberangkatan. Namun pada tahap yang kedua ada 16 orang mengajukan tunda keberangkatan. Dengan tambahan tersebut, total JJH yang mengajukan penundaan keberangkatan mencapai 26 orang. Didi menyebut pihaknya telah melakukan pendataan dan mengundang JJH yang masuk terdaftar keberangkatan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun persyaratan lainnya. Menurutnya, calon jemaah haji yang memilih menunda keberangkatan wajib membuat surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk kesediaan menunda pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, bagi jemaah yang meninggal dunia, porsi hajinya dapat dilimpahkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi juga mengingatkan jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dan masa tunggunya belum mencapai 18 tahun, belum dapat kembali keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kota Probolinggo terus melakukan pendataan terhadap calon jemaah haji untuk memastikan proses persiapan keberangkatan maupun penundaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan. Lintas.

0: Menjelang Hari Radio 11 September 2026, pendengar seluruh pegawai Radio Republik Indonesia Malang melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk Suropati. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Syamsuddin untuk Anda. Syam?
1: Ya baik, pendengar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan untuk Suropati Kota Malang, di mana menjelang Hari Radio Nasional yang juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, keluarga besar RRI Malang pada pagi hari ini menggelar upacara penghormatan juga menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang saat ini saya berada. Kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun untuk mengenang jasa para pahlawan, juga sekaligus mendoakan arwah para pahlawan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa sebagai rangkaian acara peringatan HUT RRI. Peringatan HUT RRI tahun ini lebih fokus ke internal RRI yang melibatkan semua karyawan dengan mengikuti tema dari pusat, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pendengar, pada hari ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti juga akan dilaksanakan upacara yang dirangkai dengan penyulutan obor Triprastia. Kemudian kegiatan tersebut juga akan menghadirkan sejumlah tamu undangan yang akan digelar secara serentak di RRI seluruh Indonesia. Dan pendengar, di TMP atau Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Kota Malang ini terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan. Mereka adalah Ponijo, yakni wafat tahun 1964, kemudian Sudi Martono, ini wafat tahun 1978, dan Saido wafat pada tahun 1982. Nanti yang akan menjadi inspektur upacara yaitu Diana Rusnawati selaku Kepala LPP RRI Malang, kemudian Komandan Upacara yaitu Priyo Sulaksono dan Perwira Nabil Ismail, dan juga nanti yang rombongan ini juga akan membawa karangan bunga nanti yang dibawakan oleh karyawan RRI Malang Eko Suryawan dan Tauhid Nur Hidayat. Dan nanti mereka rombongan dari ASN atau pegawai RRI ini akan mendatangi atau berziarah langsung menyaburkan bunga juga ke makam atau tempat makam yaitu yang ada di Untung Suropati ini, yaitu di lokasi saat ini saya berada. Demikian dari Taman Makam Pahlawan Kota Malang, saya Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
2: Linda, Linda.

0: mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Saya Esti yang bersama Anda pagi ini. Inilah program Dialog Interaktif Malam Menyapa, Dialog Prioritas Nasional yang kami subuhkan untuk Anda. Dan pagi ini kita membahas seputar bagaimana permasalahan karhutlah yang berkaitan dengan kolaborasi, mitigasi, dan penanganan karhutlah di Jawa Timur. Ya, karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang kembali menjadi persoalan serius di Jawa Timur, dan peristiwa yang terbaru bahkan mungkin yang sekarang masih kita pantau di Ijen, kemudian di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang terjadi sejak 3 Agustus menjadi pengingat persoalan karhutlah bukan sekedar bagaimana memadamkan api begitu ya, tetapi bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perlu sikap, langkah, kebijakan maupun sistem untuk mencegah agar pola yang sama tidak terus berulang. Nah, kebakaran di kawasan Bromo misalnya, operasi kemudian dilakukan dengan melibatkan banyak unsur ya, mulai dari Kementerian Kehutanan, TNBTS, kemudian BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat setempat. Nah, kita nanti akan diskusi lebih jauh dalam perbincangan pagi ini, karena tentu muncul pertanyaan-pertanyaan dasar gitu, kalau kolaborasi selalu dilakukan, ketika api sudah membesar, apakah kemudian sistem mitigasi kita ini sebenarnya sudah benar-benar berjalan? Kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber dari tiga perspektif, tiga kacamata yang berbeda. Hadir bersama kami adalah Komandan Resor Militer dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan SOS MMS MHAN. Ya, Pak Danrem, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Esti.
0: Selamat datang di RRI.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Okay. Lanjut, kita juga bersama dengan Kepala Bidang Teknis dari Konservasi TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Pak Sulistyo Widodo Esut MSC. Pak Sulis, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Sulistyo. Pak Sulistyo ketemu Esti Sulistya pagi. Baik. Nah, berikutnya kami juga akan menyoroti dari aspek hukum maupun lingkungan, karena kami juga bersama dosen Fakultas Hukum dari Universitas Widyagama yang juga merupakan seseorang yang sudah lama aktif ini, aktivis lingkungan, aktif di wahana lingkungan hidup. Saya bersama dengan Pak Purnawan Dwi Koranegara, tapi lebih bekennya dipanggilnya Mas Pupung. Selamat pagi Mas Pupung.
3: Selamat pagi Mbak Esti, jumpa lagi.
0: Ya, terima kasih, ini baru datang dari Jogja loh, saya langsung ayo Mas. Oleh-olehnya dari Pontianak dan Jogja untuk sharing tentang karhutlah ya. Jadi pagi ini kami juga mengajak pendengar untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official bisa langsung tuliskan komentar dan pertanyaan Anda, termasuk mungkin testimoni, terutama untuk yang tinggal di seputar kawasan yang selama ini rawan karhutlah ya. Anda juga bisa gabung lewat WA, bisa di 081 555 600 915, sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya ke Pak Danrem, sebelum saya ke Mas Pupung, saya mau ke TNBTS dulu, karena ini yang punya kawasan yang beberapa saat belakangan ini kita concern ke sana karena kebakaran yang terjadi. Sampai hari ini kita mau minta data dulu dari Pak Sulistyo, masih ada kebakaran yang terjadi di area TNBTS Pak?
2: Baik Bu Esti, ya. Jadi kebakaran ini di Bromo ada dua klaster ya. Jadi klaster Bromo sendiri, kemudian klaster Semeru. Sebenarnya secara prinsip di klaster Bromo itu sampai dengan saat ini sudah bisa terkendali. Cuma masih ada beberapa titik gitu ya. Terakhir tadi pagi ada satu titik, tapi sementara petugas sudah menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.
0: Satu titik itu di mana Pak?
2: Di sekitar Pusung Dhuwur, ini informasi terakhir tadi pagi. Cuma mudah-mudahan bisa terkendali, ini petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Kemudian untuk yang klaster Semeru ini Mbak Esti, kebetulan kemarin kita bersama-sama dengan BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca. Kemarin sudah sempat gerimis, ini mudah-mudahan kebakaran terjadi di Semeru sudah tidak bisa dikendalikan gitu oleh petugas kami. Okay. Mungkin itu Bu Esti.
0: Jadi laporan sampai dengan pagi ini insya Allah sudah aman.
2: Mudah-mudahan aman ini.
0: Sambil nunggu jadi, kabar dari ini Pusung Dhuwur ini.
2: Dari Pusung Dhuwur, betul.
0: Kalau Pusung Dhuwur kebakaran seperti apa ini Pak?
2: Dipicu kebakaran oleh apa? Informasi terakhir itu memang perbatasan antara kawasan dengan apa namanya lahan masyarakat. Tapi sementara nanti mungkin informasi penyebabnya seperti apa dari teman-teman lapangan mungkin begitu Mbak.
0: Baik. Tapi yang terbesar kan ketika tanggal berapa tepatnya waktu itu ya? Seminggu ya Pak ya waktu itu kebakaran sempat terjadi?
2: Seminggu mulai dari tanggal 3, memang itu kondisinya di tebing gitu, sehingga sangat sulit dikendalikan. Kebetulan dengan pihak terkait, Pak Danrem dari TNI maupun dari Polri serta sukarelawan lain cukup membantu kami dari TNBTS. Mungkin itu
0: informasi yang banyak beredar kan, termasuk publik juga menunggu ini sebenarnya penyebabnya apa gitu. Dari kementerian kabarnya juga melakukan investigasi, hasilnya sudah keluar Pak? Apa penyebabnya?
2: Hasilnya belum, jadi kemarin kita sudah ada tenaga ahli dari IPB, Profesor Bambang Hero juga sudah ke lokasi untuk melakukan pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Terus dari Balai Gakum Jawa Bali Nusra atau Jabal Nusra di bawah Ditjen Gakum juga sudah melakukan pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Cuma hasilnya sampai dengan saat ini masih belum keluar. Okay.
0: Jadi total jumlah area terbakarnya sampai dengan hari ini Pak?
2: Area terbakar kalau di klaster Bromo kurang lebih 1121,66.
0: 1121,66.
2: Iya. Kalau untuk yang klaster Semeru, sementara yang masih terpetakan oleh kita kurang lebih sekitar 500, sisanya masih sementara nanti butuh dilakukan droning untuk dilakukan pemetaannya untuk kepastian jumlahnya.
0: Baik. Tapi publik tuh selalu bertanya-tanya loh, kebakaran kok kayak langganan gitu, tiap tahun ada kebakaran. Ini gimana penjelasan dari TNBTS?
2: Betul, jadi upaya yang sudah kita lakukan sebenarnya menjelang musim kebakaran, khususnya untuk tahun ini gitu ya. Jadi upaya yang sudah kita lakukan sebenarnya dalam rangka mencegah itu, pertama sosialisasi tentu. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi di sekitar Bromo. Jadi pematerinya itu dari kami, dari TNBTS, dari Polres setempat, kemudian dari BMKG. Jadi intinya kita menyampaikan bahwa menjelang musim kemarau ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kondisi kawasan yang cukup kering gitu, sehingga sangat rentan terjadinya kebakaran gitu. Jadi untuk mengantisipasi penggunaan api di dalam kawasan, terutama itu kalau bisa diminimalisir.
0: Okay.
2: Kemudian kita juga melakukan pengadaan peralatan, kemudian peningkatan kapasitas petugas dari Manggala Agni kita sendiri, kita lakukan peningkatan kapasitas dalam rangka menghadapi kejadian mengantisipasi kejadian kebakaran. Mungkin itu ada beberapa yang sudah kita lakukan.
0: Nanti kita update kembali, nanti kami minta informasi selengkapnya. Baik, saya ke Pak Danrem. Ini Pak Danrem kan teman-teman TNI juga ikut dalam proses pemadaman.
3: Betul.
0: Menerjunkan personel di sana, karena teman-teman yang dari TNBTS nggak sanggup lah kalau sendiri ya, Pak Sulis ya. Harus ada tim gabungan, termasuk TNI yang juga diturunkan. Ini juga fokusnya sekarang mungkin sebenarnya nggak cuma di Jawa Timur ya, tapi Jawa Timur menjadi salah satu. Nah, seperti apa sih sebenarnya apa ya, instruksi, perintah atau apapun ya yang disampaikan kepada TNI untuk ikut menangani karhutla ini, Pak Danrem?
3: Iya. Sebenarnya kita tidak harus langsung menyampaikan bahwa itu harus ada instruksi, tapi kita sudah ada peraturan ketentuan, yaitu Undang-Undang saat ini nomor 3 tahun 2025, yaitu perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana salah satu tugas itu adalah OMSP, operasi militer selain perang. Jadi baik diminta atau tidak diminta, karena ini adalah kejadian insidental yang perlu bisa ditangani secara cepat, tentunya dalam penanganan karhutla di wilayah, di mana struktur komando TNI AD itu mulai dari level pimpinan ya, kemudian pimpinan pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke wilayah kelurahan dan desa, itu sudah ada struktur yang jelas. Jadi dalam setiap permasalahan ya, baik itu permasalahan sosial, bahkan ini pada saat kejadian adanya karhutla, tentunya kita langsung andil besar di situ ya. Ini bukan ingin mengambil alih tugas BPBD atau BNPB di level pusat, kemudian juga TNBTS, tetapi yang kita prioritaskan adalah bagaimana koordinasi lintas sektoral, kebersamaan kita dalam mengenangi setiap bencana alam yang memang di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur itu memiliki potensi kerawanan yang tinggi terhadap karhutla.
4: Ya, TNI itu kan punya kemampuan personel, kemudian komando dan mobilisasi yang sangat
3: betul.
4: Kuat. Tapi karhutla kan persoalan lingkungan yang kompleks sebenarnya.
3: Betul.
4: Nah, bagaimana sebenarnya batas ideal peran TNI? Hanya pada proses respon darurat atau sebenarnya perlu ada penguatan di tahap mitigasi dan pencegahan ini, Pak?
3: Ya.
4: Kalau melihat apa ya pola-pola yang belakangan ini sudah dilakukan?
3: Ya, kalau kita melihat pentahapan bencana alam, tentunya kita harus ada tahap pra bencana atau mitigasi, itu mengurangi resiko kerugian, kemudian dilanjutkan dengan tanggap darurat dan tahap pemulihan. Tentunya dari pihak TNI ini juga percuma apabila diterjunkan api sudah berkobar, artinya pemadaman itu tidak efektif. Nah, kita bersama-sama dengan institusi atau lembaga terkait, dalam hal ini kalau di wilayah Bromo Tengger Semeru berarti ada TNBTS, ada BBBD di 4 wilayah, mulai Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, ya, kemudian dari unsur-unsur lainnya, bahkan komponen masyarakat di situ, kita bersama-sama. Salah satunya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan terjadinya bencana tersebut, sehingga secara fisik apabila terjadi karhutla itu tidak terlalu besar gitu skalanya. Nah, kita ngelihat ini ya, Mbak, kita idealnya seharusnya pada tahap mitigasi sampai dengan tahap pemulihan kita bersama-sama seluruh komponen bangsa. Tidak mungkin salah satu apa satu institusi bisa menangani semua, karena perlu adanya penanganan secara komprehensif dalam karhutla tersebut, baik itu sosialnya, ya kan, masyarakat, tentu ada kepala desanya, camatnya, kemudian ada tokoh masyarakatnya, dan itu pasti melibatkan beberapa institusi terkait. Ya.
4: Korem 083 Baladi Kaja itu berarti Malang Raya, kemudian Pasuruan. Ya.
3: Meliputi 9 kodim dan 1 batalion sebenarnya. Kalau di wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari 14 kota kabupaten. Mulai dari Malang Kota, Kabupaten, Kota Batu, ya. Kemudian Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, kemudian Situbondo, Bondowoso, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo.
4: Oke. Okay. Ya. Artinya kayak misalnya kejadian yang di Ijen, ya, itu maka nanti teman-teman yang dari Kodim berapa? 0821 ya, Pak ya?
3: Kalau Ijen, Pak. Yang Ijen itu Banyuwangi.
4: Banyuwangi.
3: 0825.
4: Oh, 25.
3: Iya. Okay. Dengan 0823 Bondowoso, 22 Bondowoso.
4: Oke. Okay. Jadi karena sekarang kita sedang bukan sekedar siaga ya, bahkan di beberapa daerah sudah ada karhutla. Ini gimana persiapan teman-teman TNI di Kodim-Kodim yang ada di wilayah-wilayah tersebut, Pak?
3: Iya, tentunya kita ya sudah memiliki protap, ya, prosedur tetap atau bisa dibilang itu adalah SOP, standar operating prosedur, di mana dalam penanganan tersebut kita akan bersama-sama dengan institusi lain seperti BPBD itu sudah melaksanakan koordinasi, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari Polri, kemudian dari Taman Nasional yang ada di sana. Karena begini, Mbak, semuanya pasti akan terkait di situ.
4: Ya. Ya,
3: kita punya prosedur itu. Kemudian di dalam prosedur itu ada struktur komando. Kalau kita kan jelas, tetapi khusus di lokasi tertentu, di mana tempat kejadian kebakaran atau TKK, pasti kita punya organisasi itu sendiri. Jadi di wilayah Ijen itu siapa? Karena ada Kodim, di bawahnya membawahi Koramil. Nah, kemudian para Babinsa. Kemudian juga ada unsur mobile, artinya yang bergerak. Jadi di sana sudah dikoordinasikan. Ada bersama dengan institusi lain seperti kepala desa.
4: Biar gak tumbang tindih ya, Pak?
3: Iya, betul. Kita sama-sama lah gitu. Siapa yang bertugas untuk pemadaman, siapa yang mengevakuasi, siapa menyiapkan logistik, ya, dan sebagainya. Kemudian juga kita selalu ada siaga, ya, karena kesiapsiagaan itu penting. Percuma kalau sudah didireksi, tapi kita sudah tidak siap. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan struktur komandonya, berarti sudah ada sudah ada komando yang jelas, tetapi perlu didukung kesiapsiagaan. Percuma api sudah membesar, tapi kita nggak siap.
4: Ya.
3: Nah, kemudian juga sudah ada aturan ketentuan lain seperti adanya keterlibatan masyarakat bersama kita, karena kita perlu mengedukasi kepada masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan.
4: Kekuatan personilnya sampai berapa ini Pak untuk disiapkan untuk karhutla ini? Biasanya
3: seluruh,
4: gimana?
3: Kita seluruh wilayah Mbak, karena kan begini, karhutla ini khusus karhutla ya, ada di taman nasional dan sebagainya, taman nasional Baluran, kemudian di hutan-hutan yang rawan ya. Seperti Alas Purwo misalkan, ini kejadian itu kita sudah mengantisipasi. Jadi seluruh wilayah, seluruh anggota Korem dan jajaran Kodim itu, dia semuanya siap.
4: Jadi standby on call ya kalau dibutuhkan ya, untuk itu. Ya. Oke, tapi teman-teman dibekali dengan kemampuan untuk memadamkan api nggak? Karena kan apalagi kondisi medan yang luar biasa ya. Ada beberapa teknik pemadaman yang dilakukan. Teman-teman sudah dibekali belum ini Pak Anggota?
3: Sudah. Jadi begini ya Mbak, ini kita kebetulan kemarin Kodam 5 Brawijaya, kita sudah menerima kendaraan untuk apa kebakaran ya, baik itu karhutla atau mungkin bangunan yang kebakaran dan sebagainya, itu kita sudah ada petugasnya yang sudah ditunjuk. Jadi kalau semuanya ya, kita perlu belajar juga dari BPBD, belajar juga dari TNBTS yang sudah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, tapi sebagian yang sudah ditunjuk mereka sudah disiapkan. Jadi memang kita sudah punya pengalaman kemarin, TNBTS itu menjadikan kami itu yang ada di empat wilayah itu, Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang, itu mengerti sekarang teknisnya seperti apa.
4: Okay.
3: Sehingga lebih efektif, karena kan teori dengan praktek itu kan berbeda.
4: Ya, kalau di lapangan udah langsung ketemu sama api ya, nggak sekedar menggambarkan bagaimana api itu.
3: Karena sudah tahu apa kendalanya, apa hambatannya, bagaimana cara teknis efektif, efisien. Karena kita butuh air. Sekarang musim kemarau, nah mereka sudah paham itu.
4: Medannya juga sulit ya, untuk bisa dapat air. Oke, ya itu informasi awalnya dulu dari Pak Danrem. Saya mau ke Mas Purnawan Dwikora.
5: Ya,
4: sebenarnya ngobrolin soal karhutla ini bukan yang pertama saya ngobrol dengan Anda. Nggak tahu dari tahun berapa kita sudah bicara soal ini. Tapi ini berulang. Ya. Skalanya 2026 bahkan ini sangat masif gitu. Termasuk mungkin Anda nanti bisa culik data tentang Jawa Timur ya. Karena Mas Purnawan kan datanya mungkin juga nasional. Seperti apa sih sebenarnya Anda mengkritisi soal kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sekitar kita?
6: Ya, Mbak Esti, saya baru saja dari Pontianak, Kalimantan Barat. Memang bencana api. Orang bilangnya bencana asap ya, soalnya bukan asap. Poinnya pada apinya kan begitu, siapa yang membakar dan seterusnya. Dan memang menimbulkan asap yang luar biasa, pekat seperti kita di pegunungan pagi hari. Nggak tahu sekarang mungkin lebih pekat lagi, alhamdulillah sudah hujan kemarin ya di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat juga. Kalau kita membandingkan dengan di Jawa, kita sebetulnya punya pengalaman yang lebih komprehensif di luar Jawa itu, di Kalimantan begitu. Ada perbedaan karakteristik di sana, mulai dari apa namanya, bentang alamnya, kawasannya adalah kawasan bergambut misalnya seperti itu. Kemudian juga lahan atau kawasan yang terbakar. Ada kawasan hutan negara, ada kawasan-kawasan yang menjadi konsensi, kebun sawit misalnya, juga pemanfaatan hutan pemanfaatan berusaha pemanfaatan hutan. Nah, PHBS ya, apa istilahnya itu? Saya agak lupa itu. Nah, selain itu juga di sana memang harus diakui ada praktek-praktek masyarakat-masyarakat adat begitu yang melakukan perladangan gilir balik. Bukan berpindah, istilah yang tepat, gilir balik. Karena mereka akan bergilir ke dari satu tempat ke tempat yang lain, nanti akan balik lagi ke tempat awal.
4: Bakar lagi ketika...
6: Iya, dengan tujuan untuk balik ke tempat awal itu memberikan kesempatan kepada lahan untuk menjadi subur begitu ya. Nah, yang dibakar adalah semak-semak yang mereka buka di situ, pohon-pohon enggak begitu ya. Ini pengalaman ini, karena kemarin kami juga jumpa dengan masyarakat-masyarakat adat Nusantara di Jogja ya, baru 2 hari yang lalu. Nah, selain itu di kawasan Kalimantan ini titik-titik api itu juga bisa dilihat kalau sekarang lebih modern dengan satelit dan lain sebagainya dibandingkan di Jawa, khususnya Jawa Timur. Nah, lahan kering, kemudian juga kawasan-kawasan yang terbakar itu mayoritas hampir ada pada kawasan hutan yang dikelola oleh negara, begitu ya. Artinya jarang sekali, artinya lebih sedikit pada kawasan-kawasan yang dikelola oleh masyarakat misalnya. Hampir semua, kalau kita lihat ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Budak mungkin juga, kemudian di Taman Wisata dan Cagar Alam Kawah Ijen misalnya. Nah ini adalah kawasan-kawasan yang dikelola oleh negara, jarang yang dikelola oleh masyarakat. Nah problemnya adalah bahwa kita sudah diingatkan oleh BMKG sejak April, bahkan sejak Maret. Maret, April itu awal mengingatkan pertama El Nino Godzilla. Godzilla bukan bahasa ilmiah aja. Jadi mungkin itu pula El Nino yang sangat kuat. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini akan berdampak nih, puncaknya tuh nanti Agustus dan September. Nah, ini sekarang nih kita sudah masuk Agustus September. Ya. Dampaknya adalah kekeringan, berarti potensi kerentanan terhadap air dan kebakaran kawasan, begitu. Nah ini kemudian sudah terjadi. Nah menyinggung membalik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Esti, bahwa kenapa ini selalu berulang-ulang. Nah problemnya kalau catatan-catatan kami, problemnya adalah bukan kepada persoalan kebakarannya sebetulnya. Yang lebih utama sekarang kalau begitu adalah kepada sistem pengelolaan kawasan, begitu. Jadi kawasan itu bagaimana sistem pengelolaannya, ini yang harus kita cermati dan evaluasi. Bagaimana kemudian pengawasannya, kemudian bagaimana siapa yang melakukan pembakaran misalnya, bagaimana kemudian akses untuk mengatasi itu, bagaimana kemudian keberlanjutan selanjutnya. Nah ini problem-problem yang kita hadapi. Sudah tahu, sudah diingatkan BMKG, kita sudah punya pengalaman di Kalimantan itu kebakaran itu hampir rutin, begitu ya. Bahkan di Jawa juga. Nah kita sudah punya pengalaman itu, maka kemudian peringatan yang mendesak dari BMKG kemarin harus segera memang diterjemahkan menjadi sebuah sistem yang bagaimana mencegah. Jadi saya setuju dengan Pak Damren dan Pak Sulis tadi dari TNBTS, mencegah itu mungkin yang paling basis, yang paling inti. Jangan sampai kebakaran ini meluas. Nah itu yang menjadi pertanyaan beberapa masyarakat adalah bagaimana sih sebetulnya sistem pengelolaan negara terhadap mengatasi persoalan ini. Karena memang Mbak Esti, pengalaman dari Kalimantan, membakar itu sangat ekonomis, murah bagi perusahaan-perusahaan membuka lahan untuk kebun-kebun sawit itu murah banget. Tinggal dibakar, selesai, tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan mesin pencacah, menjadikan pupuk dan lain sebagainya, itu lebih mahal. Jadi dibakar itu yang paling murah, tapi berdampak kepada kehidupan ekosistem, bahkan juga kepada ekosistem di negara-negara tetangga.

0: misalnya, maka kemudian itu akan merantak, membuat terbakar. Atau memang juga alam sendiri yang mengakibatkan tumbangnya pohon dengan pohon, terutama pohon pinus, bergesekan bisa juga percikan menimbulkan api. Percikan api. Nah, ini problem itu. Tapi problemnya adalah berentet di semua kawasan hutan yang dikelola oleh negara ini, kawasan ini, itu berulang begitu. Artinya membesar dan lain sebagainya. Bromo Tengger Semeru 1000 hektar tadi sekian banyak itu kan, nah, belum dari di Kawah Hurung, di Kawah apa Ijen, kemudian Budak Panderman yang di sebelah kita itu juga sering terjadi kebakaran juga, Arjuno begitu. Nah, ini maka yang perlu ditekankan adalah bagaimana sistem tata kelola sebetulnya terkait dengan pencegahan ini supaya itu tidak terulang seperti ini.
1: Harusnya itu gimana nih biar ada efek jera? Kalau misalnya itu pelakunya adalah orang dengan sengaja gitu.
0: Oke, efek jera ini berarti kaitannya sama persoalan hukum ya. Betul. Nah, tapi saya melihatnya begini, efek jera ini harus dilihat. Tadi saya bilang membakar itu murah, begitu. Nah, kalau di Jawa efek jera ini harus kita lihat nih siapa nih. Kalau itu ternyata petani kecil ya toh, yang mungkin dia bisa jadi tidak tahu, yang kurang pengetahuan begitu, maka pendekatan pidana saya pikir itu tidak tepat ya. Pendekatannya adalah pendidikan, diberitahu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu memang orang yang secara powerful ekonomi mengetahui dan melakukan itu, maka pendekatan pidana aspek hukum perlu dilakukan. Kalau menurut saya seperti itu, sama halnya dengan tidak hanya di Jawa Timur ya. Di luar Jawa, di Kalimantan juga begitu. Efek jera ini kita lihat. Lah itu kalau pelakunya sudah jelas-jelas adalah korporasi. Begitu. Nah, maka yang disanksi ya bukan pekerja lapangan, korporasinya. Gitu, tapi korporasinya. Kalau cuman pekerja lapangan itu sangat-sangat remeh-temeh sekali seperti itu. Termasuk kemudian masyarakat-masyarakat adat yang melakukan perladangan gilir balik sebelum ada korporasi sawit, kebun-kebun sawit, sebelum ada perusahaan-perusahaan besar, bahkan sebelum ada taman nasional, masyarakat adat ini sudah ada. Dan dia melakukan praktek pembakaran, iya, perladangan gilir balik itu selalu diikuti dengan praktek pembakaran semak-semak yang baru mereka buka, dan itu berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun tidak terjadi kebakaran.
1: Siap.
0: Begitu sekarang terjadi. Nah, maka kemarin ada Panglima Jila menghadap Presiden Prabowo. Panglima Jila ini salah satu tokoh masyarakat Dayak di mana ini namanya, di Kalbar. Nah, dia mengatakan bahwa oke, masyarakat adat memang melakukan itu, tapi kami ini membuka lahan tidak di lahan gambut. Kami ini membuka lahan-lahan kami di tanah-tanah bermineral istilah mereka, tidak di lahan-lahan gambut. Coba siapa yang bisa membuka seluas itu lahan-lahan gambut, dan lahan gambut kalau dibakar meskipun di atas mati, di bawah masih menyala.
1: Okay.
0: Ini yang jadi problem yang memang harus dicermati. Okay. Begitu Mbak Esti.
1: Okay, nanti catatannya solusinya gimana ya di ending perbincangan kita. Yeah. Karena singgung Pontianak dan Kalimantan, ternyata Pak Wahyu ini, Pak Danrem ini sebelumnya dinas Pontianak ya.
2: Yeah, betul.
1: Jadi Bapak tahu banget nih gimana sebenarnya kebakaran yang terjadi di sana, termasuk penanganan maupun sistem yang sudah dibangun untuk pencegahan. Gimana Pak Wahyu, mungkin itu bisa jadi pelajaran gitu ya untuk Jawa Timur.
2: Iya, ini preferensi buat ini ya, Jawa Timur ya. Jadi saya berdinas di sana kurang lebih hampir 2 tahun lebih lah. Jadi pengalaman saya itu wilayah Kalimantan Barat itu selain ada beberapa tambang yang ada di dalamnya ya, kemudian juga banyak tanah gambut. Memang kita sulit apabila terjadi titik api di situ. Kalau sudah fire spotnya muncul kecil saja, itu kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar-benar padam, karena belum tentu di lokasi itu yang ini akan terbakar yang hebat, tapi mungkin di sebelahnya kanan kiri. Nah, itu yang kita antisipasi. Dan banyak beberapa ya masyarakat itu saya sampaikan ya, banyak masyarakat terutama masyarakat adat ini perlu adanya edukasi, sosialisasi hal tersebut, karena tentunya kita bukan melihat secara ekonomis untuk membuka lahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga supaya tidak mengganggu kepentingan umum, yaitu asapnya muncul, akhirnya aktivitas penerbangan terganggu, kemudian mengganggu kesehatan masyarakat ya. Kemudian juga yang ketiga juga akhirnya aktivitas ekonomi, ya muaranya pada aktivitas ekonomi juga akan terganggu.

0: dia akan mengakibatkan collateral damage yang lain. Ya. Dan ini memang perlu ada tahapan, mungkin perlu waktu lah ya. Apabila memang ada regulasi yang harus diubah, memang perlu kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Dan saya kira pada saat itu sudah ada pembahasan dari Bapak Presiden ya kepada Gubernur ya, dalam penanganan tersebut. Ya memang perlu proses saja. Okay. Saya tidak menyampaikan yang lebih detail, tapi tentunya sudah ada kebijakan pemerintah.
1: Baik, berarti Pandaran kan juga mencermati sebenarnya, kalau misalnya kemudian pola musim kemarau atau karhutlah seperti sekarang ini berpotensi berulang gitu. Apakah sebenarnya perlu dibentuk kayak pola operasi kesiapsiagaan permanen ya, selama musim kemarau, apalagi sudah ada warning biasanya kan dari BMKG ini Pak?
0: Ini bukan posko ya, tapi semuanya harus ada kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Saya lebih condong kepada kesiapsiagaan, bukan poskonya.
1: Okay.
0: Mau dibentuk posko mau apa itu silakan, tetapi sudah ada kesiapsiagaan. Kita bagaimana caranya bergerak cepat untuk menangani itu. Mm-hmm. Nah, kalau kita apinya sudah membesar, nah itu percuma, karena akan sulit sekali.
1: Betul.
0: Ya, ini saya sampaikan. Ini ada studi kasus di mana kita juga tidak hanya memperhatikan atau lebih fokus pada musim kemarau saja. Di musim penghujan, hujannya itu tidak banyak, ya. Itu saja bisa terjadi kebakaran hutan. Apalagi pada saat musim kemarau yang airnya jarang. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Karhutla ini, ya, efeknya yang tadi saya sampaikan, selain itu juga bisa merambat ke wilayah lain, di mana itu Kalbar itu sangat dekat dengan wilayah Malaysia.
1: Yeah.
0: Nah, mereka kadang-kadang itu kebetulan saya di sana ada kerjasama operasi dan latihan dengan tentara darat Malaysia itu. Nah, mereka kadang-kadang itu komplain kok bisa terjadi gitu, sehingga mengakibatkan polusi udara ke wilayah Kalimantan Barat, ke wilayah Malaysia.
1: Ya, tapi jadi benar ya, ada memang proses apa ya? Bukan proses ya, tapi aktivitas-aktivitas pembakaran yang dilakukan, tapi kemudian merembet atau kemudian membesar dan kemudian tidak dapat dikendalikan gitu.
0: Iya, kalau sejauh ini sih kita masih bisa mengendalikan. Memang sangat besar, tapi setidaknya pemerintah melalui penanganan ini tentu saja itu sudah saya sampaikan itu masih aman dan bisa dikendalikan. Kalau sampai berlebihan, nah itu baru tidak bisa dikendalikan.
1: Okay.
0: Nah, sekarang pemerintah sudah ada upaya-upaya effort yang cukup besar dalam penanganan itu. Bahkan sekarang sudah ada bantuan luar negeri ya.
1: Yep.
0: Jadi saya yakin penanganannya itu sangat terkendali.
1: Okay. Kemarin ketika kebakaran di Bromo misalnya itu kan ada kegiatan operasinya dilakukan kombinasi, ada pemadaman darat, ada juga pemadaman udara.
0: Yeah.
1: Nah, kalau dari sudut pandang TNI, seperti apa sih yang perlu diperkuat ke depan gitu, jumlah personilnya, peralatan, drone atau apa ini, helikopter, sistem komunikasi, apa ini kira-kira?
0: Oh, iya.
1: Pak Danrem.
0: Baik, semuanya sebenarnya penting, sangat penting ya. Kalau saya bilang, oh ini harusnya deteksi dini, poskonya berbasis data, dilengkapi dengan kalau alat reconnaissance seperti drone dan sebagainya, semuanya penting. Yang penting adalah yang ini adalah pertama adalah command controlnya ya. Posko komando itu benar-benar berbasis data. Nah, kalau kita tidak punya data yang valid ya, artinya kan ini data ini kan artinya ada babinsanya, ada masyarakatnya yang bisa melapor secara cepat, sistem-sistem itu sudah terbentuk. Itu yang prioritas pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membentuk suatu sistem kolaborasi dalam penanganannya tanggap, karena di situ ada sarana prasarananya, kemudian ada prosedur tetapnya. Jadi semuanya punya sistem yang sudah terbentuk dalam tanggap daruratnya. Yeah. Kalau yang tadi awal itu command controlnya berbasis data ya, karena apabila cepat kita bisa melaporkan deteksi itu, maka yang kedua kolaborasinya dalam menanggapi darurat itu.
1: Baik. TNBTS Pak Sulistyo, tadi kan sempat disinggung soal sebenarnya karena ini masuk di kawasan TNBTS konservasi dan sebagainya, kan ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi ternyata kan saya masih ingat betul kasus yang kapan dulu sempat ada pre-wedding bawa flare kemudian bikin kebakaran gede kan, yeah, waktu itu sempat terjadi. Nah kalau yang belakangan ada yang bilang kemungkinan itu api unggun, puntung rokok dan sebagainya. Sebenarnya ada larangan-larangan apa sih yang berkaitan dengan api, terutama di musim kemarau, dan setegas apa TNBTS memberlakukan itu?
2: Baik Mbak Esti, jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga ya, upaya pencegahan terkait dengan kebakaran itu sudah kita lakukan, baik melalui media sosial kami gitu ya, untuk mengingatkan kepada pengunjung terutama terkait dengan kejadian kebakaran. Jadi upaya-upaya pencegahan itu sudah kita lakukan, mungkin masih belum maksimal gitu ya, ada beberapa yang masih perlu kita tingkatkan ke depan. Kemudian sebenarnya kita ingin memastikan bahwa masyarakat sekitar itu menjadi sangat penting, karena mereka lah yang hidup di sekitar kawasan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi di kawasan kita, terutama kalau kejadian kebakaran kemarin itu, kemudian ada penutupan dan lain-lain, itu dampaknya tentu ke masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya ke kawasan kita. Karena banyak saudara-saudara kita di sekitar Taman Nasional itu beraktivitas terkait dengan aktivitas wisata yang terjadi. Jadi kami menganggap bahwa peran masyarakat ini menjadi sangat penting, sehingga ke depan mungkin perlu kita tingkatkan untuk saling mengingatkan, baik ke pengunjung maupun ke aktivitas yang ada di sekitar kawasan, karena dampaknya tentu menjadi sangat luas gitu ya, ya, terutama bagi masyarakat sekitar dan tentu bagi kita semua.
1: Sebagai kawasan wisata yang sangat populer, bahkan udah nggak kelas nasional lagi, udah internasional ini, kawasan Bromo kan mobilitas manusia sangat tinggi. Apakah pengelolaan pariwisata selama ini sudah sepenuhnya kompatibel gitu ya dengan kebutuhan perlindungan kawasan dari risiko kebakaran, Pak?
2: Kalau dari kita ya, terkait dengan upaya-upaya itu sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Kita tahu betul bahwa aktivitas wisata yang ada di sana, terutama pelaku jasa wisata yang ada di kita, itu memahami betul bahwa kejadian-kejadian kebakaran itu sangat merugikan mereka gitu. Ini juga menjadi keuntungan kami sebagai pengelola Taman Nasional, dengan multiplier effect tentunya ke berbagai sektor ya, terutama sektor wisata gitu. Ini menjadi mungkin menjadi hal yang menjadi keuntungan bagi kami untuk mengingatkan itu, bahwa bahaya kebakaran ini bisa berdampak sangat luas kemana-mana gitu.
1: Ini kayak jadi agenda tahunan, walaupun sebenarnya bukan agenda tahunan ya, tapi kayak berulang gitu. Kesiapan upgrade jalan peralatan dan sebagainya gimana, Pak?
2: Jadi kalau di kita itu, kalau peralatan sudah cukup lengkap ya. Ini untuk mobil pemadam, untuk tahun ini saja kita ada 2 sebenarnya. Kemudian alat-alat manual kita juga sudah cukup lengkap pengadaan tahun ini. Untuk kendaraan ini ya, selain 2 mobil pemadam itu tadi, kemudian ada 3 unit mobil lainnya, kemudian ada 4 unit roda 2 yang diaktifkan untuk pengendalian kebakaran. Ini sebenarnya termasuk alat-alat manual seperti kebyok dan lain-lain, walaupun pada saat kejadian kebakaran kemarin tetap
1: kurang ya.
2: Kurang, karena ini memang juga yang bantu kita gitu cukup banyak, sehingga kadang-kadang kita menggunakan kebyok dengan menggunakan
1: ranting-ranting. Ranting, ya. Saya sempat lihat beberapa foto teman-teman TNI sambil pegang ranting gebyok-gebyok gitu kan.
2: Betul, okay. APD dan lain-lain juga sudah, sebenarnya sudah cukup lengkap, selain alat-alat mekanis lainnya seperti
1: pompa. Jadi saya sepakat sama Mas Pupung sih sebenarnya, daripada kita repot memadamkan, kan lebih baik di pencegahan ini sebenarnya. Tapi nggak tahu nanti effortnya seperti apa untuk kita lakukan pencegahan, termasuk mitigasinya. Saya mau baca dulu WA yang sudah masuk dari pendengar. Kita sapa dulu ya, Mas Pupung, Pak Dana, dan juga Pak Solis. Ada yang sudah gabung bersama kami, ada yang tanya soal kita punya early warning system kebakaran atau tidak. Kalau banjir kan ada, tanah longsor ada. Ya, silakan direspon dulu. Ada informasi soal EBS, TNBTS ada nggak, Pak? Pak Solis.
2: Kalau terkait dengan kebakaran, kita kesiapsiagaan dari petugas, peralatan itu sudah kita siapkan sebenarnya ya, secara ini. Tapi SOP terkait dengan pengendalian juga kita sudah okay. ada.
1: Kalau misalnya ya ada orang nih lihat titik kebakaran misalnya di sekitar kawasan TNBTS, biasanya prosedurnya gimana?
2: Prosedurnya biasa melapor ke petugas. Kita ada petugas namanya Resort Pengelolaan Taman Nasional yang memang berada di lapangan, kemudian nanti secara berjenjang melaporkan ke seksi wilayah, seksi pengelolaan Taman Nasional, kemudian ke bidang wilayah, baru nanti lapor langsung ke pimpinan untuk pelaksanaan
1: untuk segera penindakan. Ketika kemudian api membesar, kemudian semakin luas, bagaimana kemudian prosedur untuk minta dalam tanda kutip bantuan ke TNI atau ke pihak-pihak lain?
2: Ya, kita komunikasi biasanya dengan nanti pimpinan akan berkoordinasi dengan multi pihak, termasuk kemarin kita koordinasi langsung dengan BPBD provinsi maupun kabupaten untuk melaksanakan bantuan pemadam kebakaran, termasuk dengan Pak
1: ya,
2: dari TNI Polri.
1: Yang punya helikopter untuk bantu pemadaman kalau di Jawa Timur, kita bisa minta tolongnya kemana Pak Danrem biasanya?
0: Itu yang punya BNPB. Kalau Jawa Timur kita ada, tetapi ini kan fungsi helikopter ini bermacam-macam nih. Ada yang utility, tapi juga belum tentu punya skill dalam pemadaman. Jadi kalau orang bilang ini apa, helikopter ini harus digunakan untuk pemadaman, tetapi kita kan tidak punya alatnya, skillnya tidak ada. Nah, kemudian karakteristik medannya juga belum tentu si pilot ini benar-benar paham. Gitu. BNPB saja kemarin helikopter itu harus lacak rute dulu, ya survei dulu. Oh, mana sumber airnya, kemudian rute mana yang harus dilalui, kemudian benar-benar jarak pandang itu sudah benar cukup, jarak pandangnya cukup untuk melaksanakan penerbangan atau tidak. Nah, itu yang harus diantisipasi.
1: Saya ke WA berikutnya. Ada Pak Budi, ini tinggal di kawasan Dinoe Malang, zaman Presiden Jokowi beliau bilang mau nyopot Kapolda sampai Pangdam kalau gagal menangani karhutlah. Kalau sekarang gimana Pak? Biar Pak Danrem yang jawab. Ini kan kata Pak Budi zamannya Pak Presiden Jokowi.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau zamannya Pak Prabowo gimana ini? Ada apa ya? Perintah tegas soal ini gimana Pak?
0: Iya, tentunya itu pasti ada penilaian dari pimpinan ya. Kemarin kalau kita lihat dari media sosial, dari Menko Polkam juga menyampaikan demikian, seperti yang disampaikan. Namun juga kita melihat dulu, kita sudah ada upaya atau tidak. Dari tingkat atau level bencananya itu kita bisa melihat. Kalau karhutlahnya memang seperti Kalimantan Barat, seorang pangdam, seorang kapolda harus dicopot. Nah, kan kita bisa melihat kita punya alatnya seberapa, sumber daya. Kalau kita sih secara aset ya, seperti personilnya, kemudian dari sistemnya kita sudah ada. Tapi kan perlu ada backup yang alutsista yang lebih besar.
1: Baik, saya mau ke Wali, ini ada yang untuk Wali juga. Mas Pupung nanti ditanggapi ya. Ini pertanyaannya, kalau ada kebakaran kok rakyat yang disalahno toh? Apakah tidak ada sistem pencegahan sebelumnya? Ayo pemerintah antisipasi betul, apalagi sudah ada warning dari BMKG. Monggo dijawab dulu Wali. Bisa mendekat ke mikrofon biar lebih jelas suaranya.
3: Mbak Esti, menarik sekali soal early warning tadi ya. Early warning tadi itu apa yang disampaikan dari misalnya Pak Sulis dengan sistemnya di Taman Nasional, bahkan ada Sipongi ya Pak kalau nggak salah
1: ada Sipongi,
3: dan lain sebagainya. Yang menarik sebetulnya esensinya di sini, BMKG sudah jauh hari mengingatkan. Nah, berarti oleh karena itu berarti yang harus ditingkatkan adalah bagaimana menerjemahkan menjadi tindakan dari peringatan itu.
1: Konkretnya misalnya?
3: Ya, konkretnya misalnya patroli, menyediakan air, bagaimana akses masuk, di mana yang terdekat, titik-titik mana yang kira-kira menjadi rawan, rentan, begitu ya. Kemudian masyarakat itu diedukasi, semuanya sudah oke. Saya sangat setuju sekali tadi. Tetapi bagaimana meningkatkan, bukan meningkatkan kapasitas pemadaman, mau banyak aparatnya, mau banyak masyarakatnya, kita apresiasi. Bahkan relawan-relawan itu bekerja dengan luar biasa, sudah tidak digaji, mempertaruhkan mentaruhkan nyawa, dia mau melakukan itu. Bagaimana dia bisa pingsan menghirup asap? Saya mengapresiasi semua, mulai aparat, mulai aparat pemerintah, TNI, khususnya hormat dan salut kepada para relawan-relawan ini. Tapi persoalannya adalah kemudian keberhasilan kita bukan memobilisasi mereka, adalah menerjemahkan peringatan itu menjadi sebuah tindakan yang mencegah. Jadi sistem tata kelola ini dari sampai hari ini, saya setuju dengan WA tadi itu. Jangan sampai kemudian tata kelola sistem pencegahan ini ini dengan baik gitu loh, tidak terwujud dengan baik itu. Nah, ini pelajaran itu berulang-ulang kan seperti itu. Tapi kenapa mesti terjadi? Nah, seandainya itu dioptimalkan, maka yang terjadi adalah kita bukan lagi fight memadamkan api, tapi kita sebetulnya fight mewujudkan pencegahan itu. Nah, ya. Di Jawa itu untungnya begini kalau di Jawa ini.
1: Untung ya walaupun kebakaran ya.
3: Tetap untung dalam artian begini, di Jawa ini lahannya adalah lahan-lahan yang dikelola oleh negara, kebanyakan kawasan itu. Sehingga negara otomatis segera dan cepat sekali menyelamatkan kawasan-kawasannya. Dibandingkan dengan di Kalimantan, ya lahan-lahan yang luas beribu-ribu hektar, itu lahan-lahan yang dikelola oleh kebun-kebun sawit atau korporasi-korporasi lain, bukan di dalam kawasan hutan negara.
1: Dikelola oleh negara.
3: Nah, apakah mereka juga memiliki sistem seperti yang Pak Sulis tadi ceritakan misalnya? Saya melihatnya tidak gitu loh. Belum sepenuhnya seperti itu. Sehingga saya agak berbeda pendapat dengan Pak Danrem ya, yang pernah bertugas di Kalimantan.
1: Pak
3: begitu.
1: Danrem.
3: Ya. Pak Danrem. Nah, masyarakat adat sebelum korporasi ada, sebelum lahan-lahan sawit itu terbuka luas, mereka sudah melakukan praktek pembakaran lahan-lahan itu, tapi tidak pernah terjadi kebakaran yang tinggi. Sehingga kemudian yang perlu dipertanyakan, kalau memang masyarakat adat ini menjadi penyebab, apa datanya? Makin terus kemudian harus dibandingkan dengan titik-titik api dari lahan-lahan korporasi itu. Itu mudah sekali di ini.
1: Dalam bahasa yang agak lebih lugas gitu, Anda mempertanyakan sebenarnya ini korporasi bukan rakyat adat yang melakukan.
3: Nah, itu makanya tadi pertanyaannya seperti di WA itu, jangan masyarakat disalahkan. Saya setuju, tapi juga kalimat itu bukan berarti memang pengurus negara atau aparat ataupun birokrat pemerintah tidak selalu menyalahkan masyarakatnya ya. Tapi begini, masyarakat ini, saya setuju dengan Pak Sulis tadi, menjadi subjek, menjadi bagian. Ini cerita beneran ini ya. Bagaimana di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ketika waktu itu kejadiannya adalah terjadi pembersihan Ranupane. Nah, orang-orang Tengger, saya tanya, kenapa kok nggak ikut-ikut? Sekarang Ranupane itu bukan milik saya dalam tanda petik, tapi sudah Taman Nasional. Nanti kalau kami tidak diundang terus tiba-tiba ikut, kayaknya bagaimana? Artinya itu kalau saya kembangkan ke dalam kawasan, artinya mereka ingin sebetulnya, mereka ingin disapa, mereka ingin dilibatkan menjadi bagian yang mengelola kawasan. Mungkin itu salah satu bentuk komunikasi ya, yang memang itu harus diperbaiki. Jadi pencegahan itu menjadi atau tata kelola di dalam pencegahan itu menjadi hal yang utama untuk saat ini buat kita.
1: Baik.
3: Begitu Mbak Esti.
1: Ya, Pak Sulistyo, saya harus fair, saya bacakan pesan dari pendengar yang bergabung lewat WA. Tapi ini sempat ramai juga sih di media sosial. Jadi tolong nanti kalau misalnya berkenan menjawab monggo, kalau tidak juga saya persilakan. Ada Pak Putra di Borobudur, Kota Malang. Guyonannya netizen kalau Bromo Semeru kebakaran katanya wayai nandur. Katanya ada oknum yang tanam ganja di sana. Betul tidak ya Pak, kaitannya dengan larangan menerbangkan drone sembarangan di Bromo? Mumpung ada TNBTS, monggo dijawab.
2: Saya kira ini karena kejadian sebelumnya ya. Jadi kami juga sebenarnya dari teman-teman itu ada namanya smart patrol gitu ya. Smart patrol itu dilakukan oleh teman-teman lapangan, baik itu Polhut, pengendali ekosistem hutan maupun penyuluh. Itu untuk melakukan patroli di setiap grid. Jadi kawasan TNBTS itu sudah terbagi ke dalam grid-grid gitu ya. Dan itu ada target. Nah, ini harapannya sebenarnya salah satunya adalah mengantisipasi hal itu. Tentu kalau terjadi seperti itu, kami akan melaporkan ke pihak berwenang. Seperti kejadian yang sebelumnya kan kita sebenarnya informasinya kemudian kita laporkan ke petugas yang berwenang gitu. Tapi kalau untuk saat ini kami lebih fokus ke, memang ini kami anggap adalah kebakaran murni yang terjadi di kawasan, sehingga perlu kami tanggulangi gitu ya.
1: Jadi nggak ada kaitan sama ganja ya.
2: Saya nggak berani bilang begitu. Tapi yang jelas antisipasi dari tugas kami melakukan smart patrol namanya. Jadi patroli yang dilakukan pada setiap grid di kawasan Taman Nasional.
1: Oke, baik. Kayaknya ini harus dibahas di pertemuan yang lain, tidak hari ini. Baik. Pak, artinya kan tadi sempat disinggung bahwa puncak kemarau ini Agustus sampai September. Ini kita baru awal-awal September. Masih ya. Ada sisa-sisa.
3: Ini puncaknya ini.
1: Ya, puncak-puncak yang kita masih tetap perlu waspadai. Kemarin Bromo udah padam, tiba-tiba ada titik baru lagi yang muncul dan sebagainya. TNI, seberapa siap ini Anda masih punya PR ya bersama dengan pihak-pihak lain untuk berkolaborasi ini, Pak Danrem?
0: Iya, tentunya kita itu setiap saat kita siap apa standby, on call. Setiap ada ancaman titik api dan sebagainya, kita selalu koordinasi. Yang lebih utama kalau di sini adalah kolaborasinya. Kalau TNI bergerak sendiri tidak akan mungkin, karena kita juga membutuhkan peralatan-peralatan ya. Ini bisa saya sampaikan, peralatan itu orang itu boleh istirahat, tapi alat itu harus terus bekerja. Itu dalam tanggap daruratnya untuk memadamkan api. Jadi itu kolaborasinya. Kemudian yang kedua, kita juga harus di wilayah ini, TNI ini harus mengintensifkan deteksi dini. Sistem yang sudah terbentuk saat ini, mungkin itu apa yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar TNBTS kemarin Pak Rudianta, itu nyampaikan pemadaman atau penanganan karhutla pada tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Okay. Nah, itu artinya sistem yang sudah ada ya, sudah diterapkan ini sangat efektif.
1: Oke. Okay. Begitu. Ini setelah api padam, TNI masih punya peran untuk fase pasca kebakaran tuh?
0: Oh, tentu saja. Kita harus bisa memastikan bahwa titik api itu atau fire spot itu ataupun hotspot yang sudah yang masih ada di titik-titik yang itu harus benar-benar mati, ya, padam. Kemudian kita laksanakan pembasahan atau mopping up itu.
1: Oke, okay. Pak Sulis, apa yang akan dilakukan ke depan ini menyambut kita masih ada di puncak kemarau?
2: Ya, saya kira kewaspadaan. Saya kira koordinasi dengan lintas sektor, ini Pak Danrem, BPBD provinsi, dukungan dari teman-teman di Polri maupun instansi lain cukup tinggi ya terkait dengan kejadian kemarin. Makanya tadi ada statement dari Pak Kapis kami bahwa penanganan tahun ini lebih baik lagi. Nah, pasca ini pun sampai dengan nanti mudah-mudahan hujan bisa lebih awal gitu ya. Kalau pun mundur, ini kesiapsiagaan petugas tetap di lapangan terkait dengan peralatan, personil, dan tentu fungsi koordinasi akan terus kami lakukan.
1: Untuk pengunjung Pak, ada warning spesial khusus nggak soal ini?
2: Ya.
1: Supaya aktivitas mereka tidak menimbulkan kebakaran gitu.
2: Ya, betul. Jadi untuk para pengunjung di kawasan kami, kami ada petugas di ticketing untuk mengingatkan terkait dengan penggunaan itu, baik pengunjung maupun para pelaku wisata yang lain, karena ada supir jeep, ada kemudian pemandu dan lain-lain mengingatkan gitu. Kita sudah sampaikan beberapa kali, jadi sebenarnya sosialisasi itu kita lakukan mengundang semua pihak perwakilan tentunya.
1: Yang nggak boleh apa sih Pak, api unggun boleh nggak?
2: Tentu nggak boleh.
1: Nggak boleh. Oke. Okay. Terus itu rokok, aktivitas rokok kan kayaknya
2: buang puntung sembarangan. Okay. Itu juga sudah kita ingatkan bahwa karena kondisinya sangat kering gitu.
1: Okay. Ada kawasan-kawasan dilarang untuk dikunjungi nggak supaya tidak menimbulkan spot api kebakaran?
2: Kalau untuk saat ini, kalau pendakian Semeru masih kita tutup karena kondisinya kemarin terjadi kebakaran. Jadi kalau terjadi kebakaran, untuk keamanan pengunjung kita tutup. Jadi spot-spot tertentu tentu khusus untuk penggunaan api itu kita batasi. Kita menempatkan juga petugas di lapangan untuk terus mengingatkan kepada pengunjung.
1: Ini saya masih ingat pesannya Pak Kalak BPBD Jawa Timur Pak Gatot Subroto beberapa hari yang lalu kami wawancarai. Jadi setitik bara pun ini bisa memicu kebakaran. Betul. Jadi siapapun yang lagi ke gunung, ke hutan, ini hati-hati betul ya.
3: Betul.
1: Ya, saya kecatatan dari Walhi, Mas Pupung juga jadi, sebagai akademisi.
3: Ya, jadi begini Mbak Esti, karena di Jawa Timur ini sebagian besar adalah kawasan-kawasan yang dikelola oleh negara, dan itu ada pada kawasan-kawasan titik-titik pariwisata. Nah, buat masyarakat itu tempat-tempat ini sangat seksi untuk ya mungkin status dan lain sebagainya. Maka untuk saat ini kalau menurut saya saya mendukung yang disampaikan Pak Sulis tadi ya, tapi saya lebih penekanan pada moratorium ya untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang apa kritis tadi, ya, jadi dihentikan sementara sampai kepada tahap restorasi, harus dipulihkan. Dipulihkan bukan dengan sekedar menanam pohon gitu ya, tapi bagaimana kemudian air satwa itu bisa menjadi nyaman lagi di kawasan-kawasan ini. Jadi bisa kawan, bisa kapan, sebulan dua bulan, bisa lebih begitu. Ini sekaligus ya mendidik para pelaku-pelaku wisata begitu untuk tidak selalu menekan memahami persoalan itu
1: ya.
3: Karena sebetulnya kan mereka juga dirugikan sebetulnya. Nah ini juga ikut memahami dan kemudian berkreasi menurut saya mengembangkan tempat-tempat wisata lain di luar kawasan ini, yang itu juga akan tetap menghidupkan roda ekonomi dan tidak tertumpu pada satu tempat. Nah okay. Kepada kawasan-kawasan yang menjadi tempat wisata, otomatis maka ini juga sekedar tidak boleh dilarang masuk ya, tetapi bagaimana kapasitas kawasan ini 1000 hektar terbakar misalnya, apakah dengan ditambahi lagi masih diizinkan misalnya, sekalipun tidak pada kawasan itu, apakah ini juga tidak akan mengurangi kesempatan lingkungan itu sendiri melakukan suksesi restorasi ekologi. Nah ini mungkin yang paling penting, karena seperti misalnya taman nasional itu bukan taman wisata, bukan taman rekreasi, tapi dia adalah kawasan konservasi. Esensi itu yang harus didahulukan ya. Dan pencegahan itu menjadi tata kelola yang mulai sekarang menurut saya itu harus sistem ini harus dikuatkan. Itu saya kira Mbak Esti.
1: Baik. Deal sepakat ya, ya. Pak Danrem?
0: Sepakat.
1: Oke. Okay. Kira-kira apa nih kolaborasi yang akan dibangun nih bersama Bapak tiga-tiga yang udah hadir di sini atau mungkin dengan instansi lain? Dalam waktu dekat mungkin ada istilahnya mungkin koordinasi persiapan atau gimana ini, Pak? Menyambut puncak kemarau masih akan dilakukan
0: Ya kita,
1: dengan pemerintah provinsi atau
0: Kita tetap koordinasi ya. Dalam setiap komunikasi kita selalu ada kesiapsiagaan, itu saja mungkin yang lebih utama. Kalau kegiatan-kegiatannya tentu saja kita selalu di lapangan kita selalu koordinasi, komunikasi ya, kerjasama bagaimana mendeteksi titik-titik api itu.
1: Ya.
0: Saya mungkin sambil menyampaikan juga ini di Korem kami juga ada suatu sistem mungkin ya, ini sistem AI aplikasi gitu ya, baik itu di handphone maupun di komputer desktop yang bisa digunakan untuk mendeteksi awal lah gitu. Memang tidak se-eksak ya, benar-benar memang 100%, tapi sistem ini di dalam aplikasi ini itu ada titik-titik kita bisa mengidentifikasi titik-titik api,
1: hotspotnya ya.
0: Iya, hotspotnya. Itu sampai dengan orang itu bakar bakar sampah itu masih ada, masih bisa dideteksi. Source-nya itu dari satelit-satelit yang digunakan. Jadi berbasis AI sehingga bisa melihat ini di daerah mana, dari mana-mana.
1: Itu teman-teman TNI yang menjalankan.
0: Iya, mungkin ini aplikasi. Juga ini TNI juga. Karena kami kan dari rekan-rekan kami yang TNI. Ini juga menggandeng dari rekan-rekan yang lainnya juga. Bukan murni TNI juga, tapi inisiasinya dari teman saya ini.
1: Baik. Oke, okay. Jadi kalau berjalan bekerja sama bareng-bareng, insya Allah ini bisa kita atasi bersama ya, kita cegah. Semoga tahun depan nggak separah ini lagi lah.
3: Yeah. Jadi Mbak Esti, kancil itu kalau berlari melawan siput, kancil kalah.
1: Karena?
3: Jadi karena siput banyak temannya. Ya itulah tadi kita berkoneksi atau. Nah, kancil ini adalah problem kebakaran hutan. Ya memang harus kita selesaikan bersama-sama. Oke, sudah. Nah, basisnya jangan sampai tahun depan terulang lagi. Begitu, maka kemudian bagaimana tata kelola sistem dari para beliau-beliau ini yang sebagai pengurus masyarakat, pengurus pemerintahan begitu. Nah, bagaimana menciptakan tata kelola sistem itu? Nah, itu saya pikir yang kalau butuh masukan dari kita ya kita beri masukan begitu. Seperti itu yang terjadi seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Baik. Jadi no hard feeling ya. Enggak boleh sakit hati kalau dikasih masukan sama aktivis ya.
0: Oh iya.
3: Oke. Okay. Putusan MK sudah menyatakan ya bahwa mengkritik presiden itu bukan pidana sekarang.
1: Baik.
3: Begitu. Nah, dikit-dikit nanti ini pidana mau jadi repot juga, ini negara demokrasi gitu. Baik.
1: Makasih banyak ya.
3: Baik, Mbak Esti, terima kasih.
1: Justru suaranya Mas Pupung dan kawan aktivis lingkungan ini juga diperlukan oleh TNI, oleh teman-teman TNBTS maupun pemerintah daerah ya untuk memastikan bahwa tahun depan jangan kebakaran lagi.
3: Ya, amin. Oke.
1: Makasih banyak teman-teman TNI, Pak dan Rem, dan
0: kasih,
1: tim
0: Basti
1: di seluruh wilayah dan Rem 083 Baladika Jaya yang sudah membantu proses pemadaman, ikut pula untuk pencegahan. TNBTS juga demikian. Ya, saya mau ke Bromo. Ini saya jadi harus pikir-pikir
3: Jangan dulu. Nah, di bawah-bawahnya aja.
1: Iya. Nah, teman-teman ya, Mas Purnama juga sudah hadir bersama kami kali ini. Ya, dan demikian tadi perbincangan saya bersama dengan tiga narasumber dalam dialog khusus yang kami suguhkan untuk Anda, Prioritas Nasional Malam Menyapa, Kolaborasi Mitigasi dan Penanganan Karhutlah di Jawa Timur bersama dengan Komandan Resor Militer dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadhanus Suryawan, SSMMS Mhan, kemudian Kepala Bidang Teknis Konservasi TNBTS, Pak Sulistyo Widodo, Esut MSC, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama, aktif di Walhi, Dr. Purnama Bikora. Saya Esti Sulistya, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Terima kasih.
4: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momentum ketika Abdul Mukti masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Jadi pendengar, unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp adalah hoax atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.
2: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
3: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
2: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi teteringin ya.
1: Iya.
3: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Halo RRI, edisi 7 September 2026, kembali hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI pendengar. Oleh karena itu, kalau ada laporan berbagai peristiwa terbaru di wilayah Anda, tidak hanya di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ya, karena mungkin di antara pendengar juga memantau siaran kami lewat rri.co.id, atau di aplikasi RRI Digital, atau di antara Anda yang lagi menyimak lewat live TikTok RRI Malang Official, ada pantauan terkait dengan peristiwa terbaru yang penting kemudian patut kita ketahui sama-sama dan juga kita sebarluaskan informasinya. Monggo sampaikan di 081-555-600-915 atau boleh cantumkan di kolom komentar live TikTok RRI Malang Official. Ataupun di antara Anda pendengar yang belakangan memantau begitu ya, harga kebutuhan pokok, kemudian harga Pertalite, ketersediaannya Pertalite di beberapa SPBU, karena ini yang jadi beberapa waktu belakangan ini hot topic di antara masyarakat begitu ya. Harga daging sapi kabarnya juga tinggi ya. Kemudian Pertalite yang kali ini diburu oleh masyarakat begitu pendengar. Oleh karena itu beberapa stok di SPBU juga agak kurang begitu ya. Nah, ada kekurangan terkait dengan stok Pertalite beberapa SPBU yang Anda jumpai misalnya, Anda juga boleh sampaikan di 081-555-600-915. Di antara pendengar juga yang baru saja mungkin mengurus terkait dengan layanan administrasi publik ya, perpanjangan STIM, kemudian balik nama STNKK, kemudian ngurus kartu keluarga, kemudian habis kehilangan KTP mungkin pendengar, ngurus KTP yang baru, begitu ya, atau perpanjangan urusan administrasi yang lain kaitannya dengan layanan kesehatan, misalnya BPJS, begitu. Ada kemudian kendala, ada problem yang Anda hadapi, Anda juga boleh sampaikan ya bagaimana kronologinya, apa yang menjadi kendala dan juga masalah Anda. Nanti kalau kita coba selesaikan, kita coba cari solusinya lewat Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi saya juga baca begitu pendengar, ada kondisi di Bandara Abdul Rahman Saleh kemarin juga beberapa penerbangan akhirnya di-cancel ya, akibat erupsi yang terjadi di anak Gunung Krakatau. Di antara pendengar yang punya informasinya untuk hari ini, 7 September 2026, terkait dengan kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Abdul Rahman Saleh juga boleh sampaikan ya, di 081-555-600-915. Kaitannya pula dengan mungkin beberapa kendaraan transportasi darat seperti bus dan juga kereta api yang kemudian diburu. Bagaimana ketersediaan tiketnya, apakah juga masih available untuk kemudian perjalanan ke Jakarta, begitu pendengar, misalnya terkait dengan hal-hal seperti itu. Ketika Anda punya infonya juga boleh ya sampaikan di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915, atau boleh untuk Anda yang join lewat live TikTok RRI Malang Official, kasih komentarnya di kolom komentar RRI Malang lewat TikTok. Nah, saya tidak sendiri pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga bersama Esti Sulistia di ruang gatekeeper, siap juga kasih info untuk Anda. Ada beberapa WA pendengar yang juga sudah masuk, siap dibacakan oleh Esti Sulistia. Silahkan Esti.
4: Ya, pagi Arga.
0: Selamat pagi. Ya, sehat ya?
4: Sehat, Alhamdulillah. Tapi kayaknya ini ada beberapa gunung kita yang lagi gak sehat ya, lagi batuk-batuk ya.
0: Nah, itu dia. Ini yang jadi perhatian kita sama-sama saat ini ya Esti ya. Pasca anak Krakatau mengalami erupsi, Semeru hari Minggu juga mengalami erupsi. Ya.
4: Ini ada beberapa teman saya di Jakarta yang kemudian mereka berkeluh kesah karena udah terlanjur pesan tiket misalnya mau terbang ternyata pesawatnya cancel ya, jadi akibat aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada operasional penerbangan di jumlah bandara. Ada puluhan penerbangan di Bandara Internasional Juanda kabarnya juga mengalami pembatalan. Ada 75 data sementara yang kami peroleh. Menurut General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, puluhan penerbangan yang dibatalkan tersebut ada 37 penerbangan yang berangkat, 38 penerbangan datang atau tiba. Tapi nanti kita update ya, kan ini kan running terus ya.
0: Betul.
4: Informasinya banyak juga, ini kami terima komentar pendengar, ada yang tanya. Jadi sebenarnya ini masih melayani atau tidak. Nah, untuk ABD Saleh sih kabarnya kemarin, ya karena kan semuanya ada di Jakarta ya.
0: Betul.
4: Maka di
0: cancel
4: ya. Nah, sehingga kemudian ada beberapa opsi yang disampaikan oleh pihak maskapai. Opsi pertama kabarnya bisa di-reschedule. Opsi keduanya adalau dengan di-refund. Kalau refund mungkin kemudian beralih ke transportasi lain kayak misalnya kereta, bus dan sebagainya. Tapi kita update dulu informasinya. Jadi untuk pagi hari ini berdasarkan kabar terkini yang kami peroleh bahwa Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sementara aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya karena dari info yang kami terima penutupan dilakukan ini berlaku mulai pukul 00.00 WIB pagi tadi ya, Arga. Nah, bagaimana dampaknya untuk yang di Malang? Saya coba kontak Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak Purwo Cahyo Widiatmoko. Nanti kita akan minta keterangan dari Pak Purwo Cahyo Widiatmoko bagaimana kebijakan untuk penerbangan dari dan menuju ke Malang. Ya.
0: Baik.
4: Oh, ini Bapak udah telepon saya.
0: Siap.
4: Sudah, saya call back ya. Oke, Arga, lanjut dulu ya.
0: Terima kasih.
4: Saya telepon ke Pak Pro.
0: Siap. Esti Sulistia. Tadi juga saya baca artikel begitu pendengar, akibat erupsi Anak Krakatau begitu ya. Jadi dari bandara beberapa wilayah terdampak itu juga masih melakukan penutupan terkait dengan operasinya. Salah satu di antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tengkareng, kemudian Halim Perdana Kusuma di Jakarta, pendengar, kemudian Raden Inten 2. Ini berlaku hingga pukul 8:59, kemudian Husein Sastra Negara, kemudian kawasan Bandara Budiarto, kemudian, bukan ini kontak personnya ya, ini informasi yang kami dapati terkait dengan penutupan bandara akibat letusan atau erupsi Anak Krakatau. Di antara pendengar yang mungkin terdampak begitu ya, mau berangkat ke Jakarta dari Bandara Abdurrahman Saleh, kemarin datang ke bandara, taunya dapat informasi di cancel. Bagaimana siasat Anda begitu pendengar untuk bisa mungkin kembali ke Jakarta lewat moda transportasi apa, kemudian pengalamannya bagaimana juga silakan di 081-555-600-915 ya. Atau di antara pendengar yang mau ke Jakarta menggunakan moda transportasi bus atau kereta api, bagaimana saat ini kondisi tiketnya pendengar? Silakan ya, saya tunggu infonya. Boleh komen di 081-555-600-915. Nah, kali ini kita sudah tersambung bersama Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Bapak Purwo Cahyo Widiatmoko. Pak Purwo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Pak Purwo, kemarin kan 6 September 2026 akhirnya penumpang yang datang dari Jakarta ke Malang dan juga yang mau flight dari Malang ke Jakarta kan akhirnya maskapainya di-cancel ya Pak ya. Tidak ada penerbangan begitu. Hingga pagi hari ini update-nya bagaimana ini Pak Purwo?
5: Terima kasih Mas Arga dan juga para pendengar RI Malang. Terima kasih kami dari UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang, saya Cahyo sebagai Kepala UPT. Pertama kami juga ikut prihatin ya dengan kondisi tertutupnya bandara di Jakarta, di Halim maupun Cengkareng karena kondisi untuk keselamatan penerbangan itu sendiri dari erupsi Anak Gunung Krakatau Mas Arga. Jadi dapat saya sampaikan, laporkan bahwa untuk pagi hari ini informasi yang kami terima bahwa di Bandara Cengkareng dan juga Halim informasi terkini itu masih tutup sampai dengan pukul 18.00 gitu Mas Arga. Jadi karena memang penerbangan di Bandara Malang ini rutenya kan hanya dari Jakarta, walaupun statusnya di Bandara Malang ini kondisi open, terbuka, dan aman dan bersih dari abu vulkanik, tetapi karena penerbangannya hanya dari Jakarta, maka untuk penerbangan di Bandara Malang sendiri juga secara total juga terdampak dengan penutupan bandara di Cengkareng dan Halim itu, Mas Arga.
0: Gitu. Baik. Untuk hari ini kan sebetulnya himbauan terakhir itu pada pukul 8 lebih 59 ya Pak, diperpanjang akhirnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini ya Pak Purwo?
5: Iya betul, informasi yang saya terima demikian, betul.
0: Akhirnya berapa jumlah flight baik keberangkatan maupun kedatangan yang terdampak ke Bandara Abdurrahman Saleh ini dari Jakarta, Pak? Maupun yang akan terbang ke Jakarta?
5: Untuk hari ini, untuk hari ini 7 September, hari Senin, jadi rencana penerbangan itu kan ada 5 penerbangan, sama dengan hari kemarin. Jadi rencana 4 penerbangan Batik Air dan 1 penerbangan CityLink. Jadi 2 rute ke Halim dan 3 rute ke Cengkareng. Hari ini pun secara otomatis karena bandara di Jakarta tutup, jadi statusnya juga masih cancel untuk di Bandara Malang, gitu Mas Erka. Dan juga kami dapat informasi di lapangan, untuk hari ini yang terdampak keberangkatan sama kedatangan itu sekitar 964 penumpang.
0: Itu baik yang datang maupun yang hendak flight ke Jakarta ya Pak?
5: Iya betul sekali, betul.
0: Baik, totalnya 900-an tadi penumpang. Nah hingga pagi tadi masih ada penumpang yang...

0: check in lah gitu, ke lapor ke petugas airline. Tetapi barusan kami terima informasi bahwa karena di Cengkareng dan Halim masih tutup, maka teman-teman di lapangan dari airline sekarang memberikan pelayanan untuk refund maupun reschedule dari para penumpang. Dan kami monitor terus untuk pelayanan itu, Mas Arjanji.
1: Baik. Nah, Pak Cahyo, buka tutupnya bandara baik Halim maupun Soekarno-Hatta dari Bandara Abdul Rahman Saleh itu dapat infonya setiap pada pukul berapa ini, Pak Cahyo?
0: Kalau informasi itu kami memang langsung dari pusat, Mas Arga. Jadi kan namanya ada Novem ya, Mas Arga kan juga spektasi ya, 859 local time itu. Ya, memang update-nya secara segmentasi waktu gitu, Mas Arga. Jadi update terus, melihat situasi, perkembangan, ada informasi. Ya, teman-teman otomatis airline sama kami juga terima itu gitu, Mas Arga.
1: Baik. Nah, terkait dengan flight yang dibatalkan ini, Pak, yang kasih infonya itu masing-masing dari maskapainya atau dari bandara setempat juga memberikan info kepada para penumpang ini, Pak Cahyo?
0: Iya, jadi sama-sama. Jadi kan ada yang penumpang mungkin menghubungi call center airline masing-masing, ya ada yang menghubungi nomor telepon bandara, ya kami sampaikan yang perkembangan terupdate yang terkini gitu, Mas Arga. Tapi memang status flight dan tidak flight atau cancelnya itu karena penumpang itu langsung ke airline, jadi memang itu menjadi domainnya dari airline gitu, Mas Arga.
1: Baik, jadi airlines yang kasih konfirmasi kepada masing-masing penumpangnya ya, Pak Cahyo.
0: Betul.
1: Jadi karena hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat juga tidak ada kegiatan penerbangan ya di Bandara Abdul Rahman Saleh, maka aktivitas di ABD Saleh nanti bagaimana ini, Pak? Maksudnya apa yang dilakukan atau ada aktivitas apa ini, Pak Cahyo?
0: Ya, kalau aktivitas harian kita monitoring ya untuk pelayanan di terminal bandara, monitoring penumpang yang refund sama reschedule agar terlayani dengan baik. Terus kita juga monitor keselamatan di sisi udara, di sisi darat terminal. Pengecekan rutin lah aktivitas rutin teman-teman tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor pelayanan dan keamanan keselamatan, Mas Arja. Jadi bukan berarti kalau tidak ada pesawat yang mendarat, kita istilahnya libur gitu. Kalau bandara nggak pernah libur, Mas Arga. Jadi tetap pada aktivitas seperti biasanya gitu.
1: Baik. Kalau Juanda ada info, Pak, berarti yang ke Jakarta maupun yang datang dari Jakarta juga dibatalkan ya kegiatan penerbangannya ya?
0: Yang kami tahu untuk rute ke Jakarta ya hampir dipastikan itu ya cancel. Mungkin kalau di Juanda banyak rute lain selain Jakarta ya
1: masih tetap beroperasi. Baik, siap. Pak Cahyo, ini kan masih belum tahu sampai kapan begitu ya untuk kegiatan penutupan untuk Bandara Halim Perdana Kusuma maupun Soekarno-Hatta. Maka kepada para calon penumpang ini, himbauannya apa ini yang hendak disampaikan, Bapak? Monggo.
0: Ya, kalau kami sih menghimbau untuk calon penumpang itu ya selalu update ya, informasi-informasi yang terkini, baik itu di media online, terus media sosial, ya, terus di Kementerian Perhubungan. Nah, itu juga paling tidak terutama ke airline masing-masing terhadap status penerbangannya, Mas Arga. Memang ini non-predictable, artinya abu vulkanik itu tidak bisa diprediksi sampai kapan, apakah terus menerus, apa entah besok atau lusa sudah berhenti. Sama dengan waktu di Malang dulu, waktu ada abu vulkanik Semeru atau Bromo waktu itu, ya seperti itu, Mas Arga. Jadi himbauan kami seperti itu. Terus yang kedua juga hati-hati ya, hoax ya, misalnya tiba-tiba ada yang nawarin tiket, nomor telepon yang tidak jelas, terus dihubungi, apalagi zaman transfer lah, itu harus hati-hati sekarang ya. Kadang orang panik, acara rapat atau acara mendadak, sehingga cepat-cepat untuk melaksanakan pepergian, tapi juga harus diwaspadai hal-hal ter-

0: tersebut gitu Mas Arca.
1: Jih, siap. Pak Purwo Cahyo Widiatmoko, matur nuwun sangat sudah berbagi info, update, dan juga menjawab pertanyaan pendengar ini terkait dengan operasional Bandara Abdul Rahman Saleh, Jih, Pak. Waktu untuk makai ada update-nya, kita sambung kembali ya bincang-bincang di RRI, Jih, Pak Cahyo.
0: Nggih, terima kasih sama-sama Mas Arjan. Terima kasih, salam sehat selalu.
1: Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Bapak Purwo Cahyo Widiatmoko. Beliau adalah Kepala UPT Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Dinas Perhubungan Jawa Timur, sudah berbagi informasinya untuk kita ya. Jadi tadi beliau sampaikan bahwa penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, pendengar, termasuk Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ya, hingga Senin 7 September 2026 itu diperpanjang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dari sebelumnya pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Salah satunya kami dapati informasi juga, dikutip dari laman resmi Instagram @SoekarnoHatta Airport, jadi berisikan pesan sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian penerbangan sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi dihimbau tadi seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan Anda melalui kanal resmi masing-masing maskapai penerbangannya ya, sebelum melakukan perjalanan, pendengar. Sementara itu informasi lebih lanjut mengenai ke bandar udara dapat menghubungi kontak center Injourney Airport yaitu 172. Sekali lagi pendengar, untuk informasi lebih lanjut ya terkait dengan kebandar udaraan, Anda bisa menghubungi kontak center Injourney Airport 172. Nah, tadi disampaikan pula oleh Pak Purwo Cahyo Widiatmoko ya. Jadi informasi terkait dengan cancellation penerbangan itu disampaikan pada masing-masing maskapai kepada para penumpangnya. Ada dua pilihan, yang pertama refund atau pengembalian dana, yang kedua adalah schedule begitu pendengar, atau dialihkan jadwalnya ke jadwal yang lainnya. Tapi ini kan tadi Pak Purwo juga sampaikan sifatnya ya, ini kita tidak bisa prediksi begitu kapan dibuka atau kemudian kapan beroperasi dari bandara baik Abdul Rahman Saleh di wilayah Malang tujuannya ke Jakarta misalnya Halim maupun Soekarno-Hatta, maka mungkin lebih baik pendengar menggunakan jasa transportasi yang lain ya, seperti kereta api ataupun bus begitu pendengar. Terkait dengan hal ini, mungkin di antara pendengar juga ada infonya, ke Jakarta pakai bus atau ke Jakarta pakai kereta api, saat ini ketersediaan tiketnya bagaimana? Silakan di 081 555 600 915. Selain dari hal tersebut pendengar, kita juga dapat informasi ya, katanya ada kobaran api ini di kawasan hutan di sepanjang jalur lintas selatan atau JLS, tepatnya rute Balikambang menuju Sendang Biru, terjadi sejak 4 September 2026. Peristiwa tersebut terekam dalam video dan kemudian beredar. Api tampak membakar vegetasi di area yang cukup luas sekitar jalur JLS. Belum ada informasi mengenai penyebab kebakarannya, luas area yang terbakar maupun kondisi terbaru di lokasi, pendengar. Keterangan lebih lanjutnya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait ya. Kita masih coba untuk hubungi BPBD Kabupaten Malang terkait dengan update informasi terkait kobaran api yang terlihat di kawasan hutan sepanjang jalur lintas selatan atau JLS, rute Balikambang menuju Sendang Biru. Nah, Anda mungkin warga Bantur ya yang terdekat ya, tahu ada infonya, atau warga di kawasan Balikambang menuju Sendang Biru sudah punya update terkait dengan hal ini, pendengar? Silakan di 081 555 600 915. Kabarnya ada karhutlah di kawasan Balikambang menuju Sendang Biru dari tanggal 4 September 2026. Masih belum ada kondisi informasi resminya ya, penyebabnya apa, luas areanya terbakar apa, dan kondisi terbaru hingga pagi hari ini seperti apa. Kami masih coba untuk cari informasi terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kepastiannya. Nanti kalau sudah tersambung dengan beberapa pihak yang bisa kita ajak ngobrol pendengar, nanti kita sampaikan pada Anda. Mungkin di antara pendengar juga ada info mengenai kebakaran hutan lahan yang patut kita waspadai di mana saja. Beberapa waktu yang lalu di kawasan Gunung Buta ya, di daerah perbatasan Batu, kemudian Kabupaten Malang juga mengalami karhutla, hingga pendakian ke Panderman juga masih ditutup mungkin sampai hari ini. Setelah kemarin penanganan yang dilakukan, saat ini masih melakukan pendinginan dan juga perawatan begitu mendengar, agar kondisinya betul-betul kondusif. Di Panderman kapan hari juga mengalami kebakaran. Saat ini ada info di kawasan hutan sepanjang jalur lintas selatan di rute Balikambang menuju Sendang Biru juga lagi terkarhutla. Sebelumnya di kawasan pendakian menuju ke Semeru juga ada karhutla begitu pendengar ya, dan sudah ditangani begitu. Nah ini yang patut kita waspadai sepanjang musim kemarau ya, diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan dan juga kebakaran pemukiman di wilayah kita pendengar. Nah kali ini kami sudah tersambung bersama Bapak Kelik. Beliau ini dari Perhutani Malang, pendengar. Sedang berada di Gunung Buta terkait pemadaman karhutla di Gunung Buta. Dan juga kita coba update ya, kondisi di jalur lintas selatan yang kabarnya juga ada karhutla. Ditemukan titik apinya pada 4 September 2026. Pak Kelik, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Oke, waalaikumsalam Mas Arga dan pendengar RRI semuanya tercinta.
1: Jika kabar baik hari ini, sehat ya Pak Kelik?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: J, saat ini lokasi di Gunung Buta, J, Pak Kelik.
2: G, saya sedang ke Gunung Buta ini.
1: Baik. Kondisi terkini hingga hari ini, Pak, 7 September 2026, pribun ini upaya untuk pasca pemadaman dan juga menjaga kawasan agar tidak ada kembali titik api di kawasan Gunung Buta ini, Pak Kelik.
2: Jadi sampai saat ini masih ada beberapa titik api yang perlu kita padamkan, Mas. Upaya yang kita lakukan ya cara manual karena cara udara sudah kita lakukan dan masih ada titik api yang perlu kita padamkan lagi.
1: Baik, sekarang titik api yang baru ini bergerak kemana ini Pak Kelik?
2: Jadi pergerakan titik api itu ke arah barat ya, ke arah selatan G.
1: Baik, kemarin kan awalnya di pos pendakian itu ya Pak ya?
2: Ya, awalnya berada di titik api itu antara pos pendakian, pos 3 sampai pos 4 itu. Dan sekarang sudah mulai ke arah selatan dan ke arah barat.
1: Setelah ada titik api kan sempat padam itu Pak. Kemudian ada titik api baru itu kapan awalnya Pak Kelik?
2: Jadi kejadian kebakaran itu dimulai hari Selasa tanggal 1 Mas. Kemudian sudah kita lakukan pemadaman sampai dengan hari Jumat itu pagi kita positifkan sudah padam. Tetapi siang sekitar jam 10 karena hembusan angin yang kencang itu api kembali menyala.
1: Hingga saat ini J, Pak Kelik meluas ke... Tadi beberapa
2: hingga
1: titik.
2: Saat ini.
1: Jadi total dari hari Selasa, Pak Kelik, hingga saat ini luasan lahan yang terbakar ini sudah berapa luasan ini Pak Kelik?
2: Perkiraan kami secara kasar itu kurang lebih ada 300-an hektar.
1: 300-an hektar yang saat ini sudah terdampak. Nah, tadi panjenengan gambarkan proses pemadaman ini secara manual ya, Pak. Kalau manual itu boleh digambarkan caranya bagaimana ini Pak Kelik?
2: Ya secara manual itu dengan cara pembuatan sekat bakar untuk melokalisir lompatan api, penyebaran api. Yang kedua juga memadamkan api secara langsung dengan alat-alat sederhana yang kita punya.
1: Baik. Kenapa pola itu atau cara itu dipilih nih Pak? Tidak misalnya dialiri air atau sebagainya begitu? Ada kendala soal maksudnya kontur lahan atau bagaimana ini Pak Kelik?
2: Iya, ini selain kontur lahan, jangkauan yang susah, juga sumber-sumber air yang ada di sini juga jauh Mas, sehingga menurut kami paling efektif memang dengan cara terjun langsung dengan gepyok, dengan pembuatan ilaran api seperti itu.
1: Baik. Di lapangan bagaimana kondisi angin ini Pak? Relatif kencang atau pripun Pak Kelik?
2: Sampai dengan saat ini kondisi anginnya masih belum begitu kencang. Mudah-mudahan seterusnya tidak kencang sehingga kondisi angin yang seperti ini tidak menyulitkan kami untuk melakukan pemadaman.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Kelik, tadi ngapunten, tadi arah api bergerak kemana Pak?
2: Arah api itu bergerak ke arah barat itu Gunung Kawinajang dan ke arah selatan itu ke arah Gunung Buta. Selatannya Gunung Buta.
1: Nah, baik ke arah barat maupun selatan itu jauh dari permukiman boten Pak? Pemukiman warga Pak Kelik?
2: Masih jauh, Pak.
1: Masih jauh ya. Baik, J. Mudah-mudahan tidak sampai mendekat ke pemukiman warga ya, Pak. Nah, dari Perhutani maupun beberapa pihak yang melakukan pemadaman, saat ini berapa personil yang diterjunkan dan kolaborasinya dengan siapa saja ini, Pak Kelik?
2: Jadi kolaborasi ini dari Polres Batu, kemudian dari Kodim, ada dari BPD Batu, BPD Malang, kemudian ada SAR, Basarnas, ada masyarakat peduli api, ada masyarakat sekitar dan relawan, Mas. Mungkin sekitar 100 sampai 150 personil ini semua bergerak bersama untuk naik pada titik api yang ada sampai saat ini.
1: Baik, siap. Jadi praktis hingga saat ini pendakian ke Gunung Buta juga ditutup ya, Pak ya?
2: Oke, ya, ditutup.
1: Oke. Nah, Pak Klik, targetnya kira-kira dari tim ini memadamkan api hingga betul-betul kondusif dalam jangka waktu berapa lama ini kira-kira, Pak?
2: Oke. Untuk pemadaman api sebenarnya kita berusaha untuk secepatnya lebih baik bisa. Namun demikian situasi kondisi api yang perkembangannya tidak bisa kita prediksi, Mas. Ya, kita tetap melakukan upaya semaksimal mungkin agar api segera bisa dipadamkan. Begitu.
1: Baik. Dari tim tidak mengajukan ini, Pak? Misalnya waterbombing atau pemadaman pakai drone, ngatan Pak Klik?
2: Jadi pemadaman dengan waterbombing itu sudah dilakukan pada hari Sabtu, sejak Jumat muncul api baru dan semakin membesar. Itu dari BPBD Jawa Timur sudah melakukan bombing di lokasi Gunung Buta Panderman ini.
1: Baik, kapan lagi dilakukan ini, Pak, waterbombingnya dari Provinsi Jawa Timur?
2: Jadi ini kita masih komunikasikan kembali dengan BPBD Jatim, kapan akan memulai ada waterbombing lagi.
1: Baik, waterbombing pakai helikopter artinya ya, Pak Klik, nggih?
2: Iya, iya.
1: Berapa armada kemarin, Pak, hari Sabtu?
2: Hari Sabtu itu satu armada, 8 kali pengeboman.
1: Baik, mudah-mudahan lekas padam ini ya, Pak, di kawasan Gunung Putak. Jadi terkait dengan kondisi saat ini, Pak Klik, apa yang mau dihimbau ini kepada masyarakat mungkin sekitar, kepada para pendaki atau pecinta alam ini, Pak Klik, apa yang patut kita perhatikan ini, monggo, Bapak?
2: Satu hal, dengan adanya kejadian kebakaran ini, kami mohon masyarakat sekitar kawasan Gunung Putak, baik yang dari arah barat, dari arah timur, maupun dari arah selatan, membantu untuk melakukan pemadaman dengan upaya yang memungkinkan. Yang kedua, dengan adanya kejadian kebakaran ini sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi masyarakat juga terdampak, dari ekologi sangat luar biasa. Sehingga mari kita waspadai, mari kita jaga bersama, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas di dalam kawasan hutan maupun sekitar hutan yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Mungkin seperti itu, Mas Angga.
1: Siap, Pak Klik. Sedikit, Bapak, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di udara pada pagi hari ini, ada info yang di kawasan JLS, mboten, Pak? Kabarnya juga ada karhutla di kawasan JLS, sedang biru, Pak Klik.
2: JLS itu di mana, Angga? Sedang jalur lintas selatan, maksudnya di wilayah
1: di rute Balikambang menuju Sendang Biru, kabarnya ada karhutla di situ, Pak, yang mengalami kebakaran.
2: Saya kurang masih belum ada laporan, Mas. Coba nanti kami komunikasikan dengan petugas kami yang ada di wilayah jalur lintas selatan.
1: Baik, coba kami juga dalami informasinya, Pak Klik, terkait dengan hal tersebut. Matur nuwun sangat, Pak Klik, untuk update-nya pagi hari ini. Mudah-mudahan utamanya di kawasan Buta kebakaran hutan lahannya segera dapat padam ya.
2: Terima kasih, Mas Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Matur nuwun, selamat kembali beraktivitas, Pak Klik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi pendengar, ternyata juga masih terjadi ya karhutla di kawasan Gunung Buta ya, Pak Klik, ini dari Perhatami Malang, pendengar. Kemarin kalau Anda ingat kan hari Selasa itu kabarnya muncul titik api itu, pendengar, di pos pendakian yang menuju Gunung Buta. Hari Rabu itu sudah berhasil dipadamkan. Kita waktu itu sempat bincang-bincang bersama Kalaksa BPBD Kota Batu ya. Kemudian ternyata pagi harinya pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, ada angin kencang. Nah, kembali kemudian ada titik api baru di kawasan tersebut. Hingga saat ini masih belum berhasil dipadamkan hingga meluas ke area barat dan juga ke area selatan. Praktis pendengar, hingga saat ini 7 September 2026 pendakian ke Gunung Buta juga ditutup ya, karena masih ada dilakukan pemadaman oleh tim baik dari perhutani, BPBD, kepolisian, semuanya bergerak. Sekitar 100 personil tadi diterjunkan ke lapangan pendengar. Pak Klik sampaikan tadi proses pemadamannya secara manual begitu ya, karena di titik tersebut tidak ada sumber air begitu pendengar, sehingga digepyok. Kalau Anda mungkin tahu kemudian cara pemadaman api kalau karhutla begitu ya, selain itu membuat sekat-sekat api begitu agar apinya tidak meluas pendengar. Inilah yang terjadi di kawasan Gunung Buta ya. Saat ini para petugas juga terus melakukan pemadaman. Hari Sabtu yang lalu sempat dilakukan waterbombing oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, kabarnya masih terus akan dikoordinasikan kapan lagi dilakukan waterbombing begitu ya, bersama BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di kawasan Gunung Buta pendengar. Tadi Pak Klik juga menghimbau ya, mengharapkan juga partisipasi masyarakat, mungkin masyarakat sekitar, relawan yang kaitannya dengan pecinta alam dan juga lingkungan untuk bisa membantu rekan-rekan petugas baik dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kabupaten Malang, kemudian dari perhutani untuk ikut sama-sama memadamkan api agar cepat padam ini apinya yang ada di kawasan Gunung Buta pendengar. Nah, tadi mungkin di antara pendengar juga sempat mengikuti perbincangan kita bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian Komandan Korem Baladika Jaya dan juga Pak Pupung ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama dan juga Wahana Lingkungan Hidup. Ini kan kita berada di puncak musim kemarau ya, bulan September ini pendengar. Oleh karena itu di antara Anda yang kerap melakukan kegiatan misalnya bakar-bakar lahan untuk melakukan peluasan lahan pertanian, pembukaan lahan pertanian, atau di antara Anda pendengar yang kerap melakukan kegiatan wisata misalnya camping di gunung, melakukan pendakian, haraplah berhati-hati ketika melakukan kegiatan aktivitas yang kaitannya dengan api pendengar. Yang di gunung jangan suka buka buang puntung rokok apalagi yang masih menyala sembarangan begitu ya. Kemudian jangan bikin api unggun kemudian ditinggalkan dengan bara api yang masih menyala. Ini potensinya karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan masih bisa terus terjadi. Jadi sekali lagi, hati-hati pendengar sepanjang musim kemarau ini, apalagi untuk Anda yang tinggal di musim ditinggal di titik-titik hotspot di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kalau Anda sempat mengikuti perbincangan kita bersama Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur, itu banyak sekali titik-titik panas di wilayah Jawa Timur ya, tidak hanya hutan juga lahan, kemudian TPA tempat pembuangan akhir itu pendengar, kemudian kawasan pemukiman yang padat, ini potensinya bisa terjadi kebakaran di wilayah-wilayah tersebut. Jadi sekali lagi hati-hati pendengar. Saya mau geser kembali ke ruang gatekeeper, kira-kira ada update apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar yang sudah berkirim WA. Kita coba update bersama Esti Sulistia. Silakan Esti.
3: Ya, jadi saya juga sebenarnya sudah kontak ke Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Arga, Pak Purwoto.
1: Ya.
3: Tadi karena JLS tadi Pak Kli kayaknya juga minta update info ya. Ya tadi. Jadi saya sudah kontak ke Pak Purwoto, sudah WA beliau. Beliau sedang ada kegiatan pelatihan ya di Sentul, Jawa Barat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi nggak bisa gabung sama kita.
1: Iya.
3: Tapi tadi beliau juga menyarankan kontak aja ke Pak Kli, makanya ini tadi, oh kita lagi ngobrol sama Pak Kli nih Pak, gitu kan.
1: Oke. Okay. Yeah.
3: Nanti saya coba minta update informasinya bersama teman-teman di BPBD ya. Karena tadi Pak Kli bahkan mungkin karena fokusnya lagi ke Buta ya.
1: Betul.
3: Ke Buta. Jadi yeah, fokusnya ke sana. Nanti kita akan minta update-nya informasi dari BPBD. Ya, lanjut ada juga beberapa info dari pendengar. Benar ya, Semeru juga erupsi, beberapa gunung di Indonesia juga erupsi. Ini emang kayaknya lagi rame ya.
1: Betul.
3: Di media sosial. Jadi kita emang harus hati-hati betul, jangan yeah, sampai kita jadi kena korban hoax atau deepfake atau berita bohong.
1: Mm-hmm.
3: Karena ini juga banyak informasi-informasi yang beredar di media itu, media sosial ya, bukan media mainstream, kayak agak bukan provokasi sih, tapi kayak bikin orang jadi panik gitu kan. Ya, Gunung Semeru memang sempat mengalami erupsi hari Minggu kemarin.
1: Mm-hmm.
3: Ya, kemudian ada juga kami dapat info, saya coba telusuri informasi dari teman-teman di BMKG ya. Ada informasi tentang memang ada beberapa gunung ini yang erupsi, Arga, dalam yeah, waktu yang berdekatan di bulan yeah, Agustus ini. Kita coba lihat Gunung Sinabung Sumatera Utara kan sempat erupsi juga.
1: Betul.
3: Kemudian lewat Toba Laki-Laki itu di Flores Timur Nusa Tenggara Timur, kemudian Gunung Dukono di Maluku Utara, Gunung Semeru, yes tadi kita sudah sempat singgung infonya. Maluku Utara itu juga ada Gunung Ibu namanya. di Lembata NTT itu ada Ili Lewotolok, kemudian Anak Krakatau jelas yang sekarang sedang kita pantau juga terus karena dampaknya untuk penerbangan itu luar biasa. Malang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo, Pak Purwo Cahyo Widiatmoko, jadi untuk operasional kegiatan penerbangan dari Bandara Abdi Saleh, ya karena tujuannya yang Jakarta, sementara Jakarta tutup dua-duanya, maka ya tidak ada penerbangan ya untuk hari ini. Nanti kami akan update juga tadi, ya. Udah janji dengan Pak Purwo Cahyo Widiatmoko, Pak, kalau ada info baru, tolong informasinya.
1: Siap.
3: Jadi Pak Cahyo akan kasih infonya buat kita. Sementara itu yang bisa kami update, beberapa laporan dari pendengar yang gabung itu masih pantauan soal kok masih ada antrian di bahan bakar minyak SPBU yang terutama untuk yang subsidi.
1: Iya.
3: Ya, jadi publik masih banyak ngejar yang ini sih, yang Pertalite.
1: Pertalite ya.
3: Ya, Rp10.000 per liter kan. jaraknya jauh, jadi masih banyak yang ngejar itu. Oke, ada juga yang kasih info kalau misalnya kemudian abu vulkanik sampai ke Malang, sejauh ini masih belum ya. Tadi Betul. Pak Cahyo kan cerita kalau kita nggak terdampak karena arah anginnya nampaknya nggak ke arah sini.
1: Yeah.
3: Tapi kalau sampai kemudian ada abu vulkanik sampai ke Malang, jangan lupa untuk sediakan masker dari sekarang.
1: Yes.
3: Ya, karena abu vulkanik itu banyak mengandung apa sih zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi pakai masker untuk menyaring partikel abu vulkanik, pakai kacamata pelindung untuk melindungi mata, tetap dalam ruangan saat abu tebal menyebar, bersihkan mata dan hidung dengan air bersih. Kalau terkena abu jangan dikucek, itu pesannya.
1: Yeah.
3: Kemudian cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan.
1: Siap. Okay,
3: tapi semoga enggak sampai sinilah ya.
1: Amin.
3: Oke. Okay. Yeah. Makasih Arga.
1: Baik,
3: kita sudah dapat
1: Asli.
3: Tadi ya, udah kontak. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak narasumber, saya hubungi bisa langsung on air bersama kita. Tadi behind the story ya, behind the scene ya.
1: Behind the scene,
3: Pak Kelik tadi saya telepon, lagi di Buta Mbak, udah saya telepon dari WA putus-putus, kemudian saya telepon dari telepon studio tadi nggak bisa connect. Kemudian ternyata beliau tethering pakai handphone teman saya.
1: Alhamdulillah, gitu. Perjuangan untuk bisa kasih kabar ke pendengar RRI ya, luar biasa.
3: Okay. Thank you Arga.
1: Baik, terima kasih Esti.
3: Selamat pagi.
1: Nah, terkait dengan kebakaran di jalur lintas selatan ini pendengar, saya juga lihat ini di aplikasi Instagram yang punya akun Tugu Malang ID. Jadi kobaran api terlihat di kawasan JLS, tepatnya rute Balikambang menuju Sendang Biru Jumat malam 4 September 2026. Dari beberapa komentar pengguna Instagram pendengar, itu ada yang bilang, "Lek aku takok pekerja pengaspal jalan iku ancen diobong, sisai tanaman tebu dadi bukan kebakaran." Nanti coba kita dalami ya informasi terkait dengan hal tersebut, baik ke BPBD Kabupaten Malang maupun ke Perhutani begitu pendengar, apakah betul ada karhutlah di situ ataukah dari sisa bekas ini ya tanaman tebu dari kegiatan pertanian yang dilakukan oleh warga. Itu yang bisa kami gambarkan untuk Anda. Tadi kita sudah sambung perbincangan soal bagaimana operasional dari Bandara ABD Saleh, kemudian terkait dengan upaya penanganan karhutla yang ada di kawasan Gunung Buta pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Join lagi di Halo RRI, paling dekat kita hari Rabu. Sekarang tanggal 7/8/9. Kita ketemu tanggal 9/9/2026. Wow, tanggal cantik ya. Nanti kita akan update berbagai informasi kepada Anda. Anda juga bisa lapor berbagai peristiwa penting kepada kita. Jadi sama-sama kita cari informasi kebenarannya. Kalau ada problem, kita cari solusinya. Tetaplah bersama kami pendengar. Demikian untuk Halo RRI hari ini 7 September 2020. Sekaligus saya Arga Saputra juga pamit undur diri ya dari Malang pagi ini. Sudah saya temani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang siang ini akan disambung oleh Diana Riza hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Malang siang ini masih akan terus menyapa Anda sampai jam 3 sore nanti bersama saya Riza. Dan kali ini kami akan hadirkan satu kabar dari BMKG Satklim Jatim untuk menyampaikan kondisi cuaca pada hari ini Senin 7 September 2026. Sudah tersambung bersama kami, saudara, forecaster BMKG Satklim Jatim, Mbak Linda. Selamat pagi Mbak Linda, assalamualaikum. Mbak Linda, baik siap. Selamat pagi Mbak Linda.
3: Siap, selamat pagi.
2: Siap, Mbak Linda, untuk informasi cuaca pagi hari ini, monggo silakan.
3: Iya, baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, Senin, tanggal 7 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diprediksi 14 hingga 27 derajat Celcius, cukup panas pada siang hari, dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin diprediksi bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Dan untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas di wilayah pantai selatan, mohon diperhatikan karena tinggi gelombang hari ini diprediksi mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi tetap utamakan keselamatan saat beraktivitas di wilayah pantai. Demikian Mbak Riza.
2: Baik, siap. Mbak Linda, dengan kondisi cuaca yang baru saja Anda sampaikan dan juga informasi ketinggian ombak tadi, selain untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Selatan dan warga sekitar, apa saja yang perlu diwaspadai dan himbauan untuk warga masyarakat Malang Raya?
3: Iya, untuk warga Malang Raya tetap jaga kesehatan karena kondisi cuaca bisa berubah-ubah, pada pagi hari sangat dingin dan kemudian pada siang hari bisa panas, dan juga waspada terhadap bencana kekeringan yang bisa saja terjadi karena kita sudah berada di musim kemarau, dan juga hindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Dan juga jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG melalui aplikasi @info BMKG serta sosial media dan kanal informasi BMKG seperti @info BMKG Juanda dan juga @bmkg.iklimjatim. Demikian.
2: Baik, siap. Mbak Linda, terima kasih sekali informasi dan himbauannya untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Terima kasih.
2: Yang baru saja menyampaikan informasi perakiraan cuaca, saudara forecaster BMKG Satklim Jatim, untuk Anda dalam rangkaian Malang Siang ini.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang Siang ini untuk RB Tematik Indonesia Sehat. Kita akan hadirkan perbincangan pentingnya vaksinasi pada pasien penyakit paru kronis saudara. Yang akan hadir berbincang bersama kita siang hari ini ada Dr. Iin Nur Hozin SPPK, dosen FKUB RSSA Provinsi Jawa Timur, dan juga beliau adalah anggota dari komunitas Pro Woman Malang begitu ya, yang sudah bersiap bersama kita pagi hari ini di line telepon saudara. Kami nanti juga mengundang Anda ya untuk berinteraksi langsung bersama dengan beliau, Dr. Iin Nur Hozin. Silakan di line telepon kami 495850, atau Anda bisa sampaikan pada kami di 081 555 600 915. Kalau kita membicarakan tentang kesehatan paru-paru saudara, mungkin yang terlintas di benak kita itu adalah semacam batuk, sesak nafas, begitu ya, penyakit asma dan beberapa jenis penyakit paru lainnya. Tapi ada satu hal yang kadang justru kurang menjadi perhatian, bagaimana melindungi pasien penyakit paru kronis dari infeksi yang sebenarnya bisa dicegah. Yang salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan vaksinasi, saudara. Kita akan ulas ini semua untuk Anda sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Saya sapa dulu Dr. Iin, selamat pagi. Jelang siang dokter, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak, sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat dokter. Dokter juga sehat ya pagi hari ini dok.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini saya sambil tipoli, tidak apa-apa ya, mungkin kadang-kadang.
0: Baik, siap. Baik, kami kehilangan audio dari dokter Iin pagi hari ini karena mungkin memang kondisinya beliau lagi ada di poli begitu ya, jadi mungkin kurang bisa menerima sinyal kami dengan baik. Baik, terputus sambungan kami dengan Dr. Iin Nur Hozin. Kami juga masih akan terus menyapa beliau untuk pembahasan kita di pagi hari ini saudara, terkait tentang pentingnya vaksinasi pada pasien penyakit paru kronis. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, tapi sebelumnya saya bacakan dulu. Ada satu kabar untuk Anda, ini berita kehilangan begitu ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2832ADS pelapor dan STNK atas nama Najwa Ardelia Wardani yang beralamatkan di Jalan Kolonel Sugiono 2 RT 5 RW 3 Cipto Mulyo Sukun Kota Malang, yang diperkirakan hilang di Jalan Ki Ageng Gribik Madyopuro Kedung Kandang Malang saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Najwa Ardelia Wardani di 0819 3879 8331, atau Anda bisa sampaikan pada kami di RRI Malang ya, bagian layanan dan pengembangan usaha di 0813333600074. Kami akan tersambung kembali saudara bersama dengan Dr. Iin Nur Hozin tentang pentingnya vaksinasi pada pasien penyakit paru kronis. Kami yang minta maaf ini dokter, mengganggu aktivitas pagi hari ini Dr. Iin.
1: Dengan senang
0: yang
1: hati,
0: sedang ada di poli. Baik, siap. Dokter, ini kalau kita ngomongin tentang penyakit paru kronis ini, penjelasan singkatnya dulu mungkin dokter, ini yang dimaksud dengan penyakit paru kronis itu seperti apa dokter?
1: Iya, saya sapa dulu ya sahabat RRI, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai dokter paru sekaligus ingin menyampaikan edukasi secara luas terkait penyakit paru ya. Jadi penyakit paru itu kita bisa membaginya menjadi penyakit paru akut. Akut itu kejadiannya dalam waktu yang singkat, dan ada penyakit paru yang kronis. Penyakit paru yang kronis itu kejadiannya panjang. Contohnya beberapa penyakit paru kronis yang paling terkenal itu TBC ya. TBC itu di Indonesia nomor 2 loh. Ya, nomor 2 paling banyak angka kejadiannya di seluruh dunia. Setelah India ya. Kemudian yang kedua penyakit paru kronis itu ada namanya penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Kalau bahasa awamnya sering disampaikan penyakit paru-parunya molor gitu ya. Asma, kemudian ada juga cystic fibrosis ya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang tanda dan gejalanya itu sifatnya kronis. Karena dia kronis bisa bertahun-tahun, sehingga ini akan menyebabkan kualitas hidupnya akan menurun ya. Tentu ini tidak diharapkan. Dan pada beberapa penyakit paru yang kronis ini bisa dicegah, begitu.
0: Baik, siap. Dan salah satu bentuk pencegahannya tadi melalui vaksin, begitu ya dokter ya?
1: Iya, itu salah satunya ya, walaupun ada beberapa mekanisme untuk mencegah ya, contohnya cuci tangan yang betul, etika batuk dan bersin yang betul ya, kemudian pola makan, modifikasi gaya hidup yang lain, nah itu juga pencegahan. Nah, salah satunya yang ini mungkin tidak terlalu populer ya di masyarakat adalah vaksinasi pada dewasa. Dan kalau misalnya vaksinasi, bayangan kita tuh pasti anak-anak, balita, begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini vaksinasi pada dewasa, gitu.
0: Baik, siap. Dokter, ini kan untuk vaksin ini sendiri, apakah diberikan pada pasien yang belum terkena PPK tadi ya dokter ya? Penyakit paru kronis.
1: PPOK.
0: PPOK.
1: Penyakit paru obstruksi kronis, PPOK.
0: Baik, siap. Ini diberikan kepada pasien PPOK atau semua orang berhak bisa mendapatkan vaksin ini dokter?
1: Ya. Jadi vaksin yang saat ini tersedia, yang khusus untuk paru dulu ya, macam vaksinnya. Nah, yang pertama ada COVID-19, kemudian ada influenza yang diberikan setiap tahun sekali. Ada pneumokokus, ini untuk mencegah terjadinya pneumonia yang disebabkan oleh bakteri yang namanya pneumokokus. Pneumokokus ini adalah bakteri yang paling sering menyebabkan pneumonia ya pada pasien. Kemudian ada vaksin RSV, itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada juga vaksin herpes. Nah, jadi vaksin-vaksin itu semua diberikan untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi tersebut. Nah, terus kenapa kaitannya dengan penyakit PPOK ya? Nah, ternyata pada pasien PPOK yang sudah stabil gitu ya, pada pasien TBC atau sudah sembuh TBC-nya yang berat, itu kan pasiennya masih batuk-batuk dan sesak ya, yang sudah stabil ini begitu terkena penyakit infeksi itu, maka dia akan jadi jatuh atau mengalami eksaserbasi. Pada pasien asma juga begitu, sehingga sebenarnya pasien-pasien yang sudah sakit inilah yang menjadi sasaran agar tidak mengalami kekambuhan oleh karena penyebab infeksi. Nah, infeksi itu yang bisa dicegah, Mbak, gitu.
0: Baik, siap, dokter. Artinya, jika pasien PPOK ini tidak mendapatkan vaksin, bisa memicu kekambuhan atau memperparah kondisi penyakit paru kronisnya ya, dokter, ya?
1: Betul, namanya eksaserbasi akut atau kekambuhan yang dipicu oleh infeksi, baik infeksi virus maupun infeksi bakteri. Nah, itu yang kita cegah, karena begitu seorang PPOK ini jatuh pada kondisi eksaserbasi akut, maka fungsi parunya akan turun dan dia tidak bisa kembali seperti semula gitu ya. Jadi meskipun membaik setelah kekambuhan, tetapi tidak sampai mencapai seperti kondisi semula. Nah, kalau dia sering eksaserbasi, ini kan nanti akan semakin menyebabkan decline atau penurunan fungsi parunya menjadi lebih berat gitu, dan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien, begitu Mbak.
0: Baik, siap. Dokter, seberapa besar vaksinasi ini membantu menurunkan resiko komplikasi pada pasien PPOK?
1: Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu ya, bahwa vaksinasi ini mempunyai nilai atau value protektif yang spesifik terhadap penyakit tersebut ya. Jadi kalau misalnya pasien influenza, misalnya pasien PPOK yang terkena influenza kemudian menjadi eksaserbasi, maka begitu influenza ini tidak terjadi, maka secara keseluruhan dari data penelitiannya, maka akan menurunkan angka hospitalisasi itu opname. Jadi kalaupun dia eksaserbasi ringan saja, kemudian menurunkan bahkan angka kematian, menurunkan angka kesakitan atau lamanya atau beratnya penyakit dan lamanya dia dirawat di rumah sakit. Jadi sangat signifikan perbedaannya.
0: Baik. Dengan pasien yang sudah lama menderita PPOK, asma atau penyakit paru lainnya, dokter, ini apakah tetap bisa mendapatkan manfaat dari vaksinasi ini, dokter?
1: Tentu saja. Dia mendapatkan manfaat karena kita ingin membuat penyakit PPOK-nya atau penyakit-penyakit kronis itu menjadi stabil, gitu. Jadi yang kita cegah itu adalah jangan sampai ada yang men-trigger dia menjadi suatu kondisi akut eksaserbasi atau kekambuhan.
0: Baik.
1: Jadi yang kita cegah tadi itu ini ya, apa namanya, yang men-trigger. Sementara kalau PPOK-nya itu pencegahannya ya tidak boleh merokok, tidak boleh kena polusi udara ya, karena penyebab terseringnya itu asap rokok yang sudah sekian lama dia hirup gitu.
0: Baik, dokter, artinya ini juga untuk pasien yang merasa kondisi penyakit parunya sedang baik-baik saja pun tetap dihimbau untuk vaksinasi, begitu kah, dok?
1: Kalau influenza ini sasarannya untuk orang PPOK, untuk orang sehat seperti kita, mbak. Saya setiap tahun vaksin influenza. Jadi kalau kita vaksin influenza itu, maka kita kalau terkena paparan ya, kadang-kadang kan teman kita sakit, mbak, batuk, pilek gitu ya, demam gitu ya. Nah, kita nggak mudah tertular. Kalaupun tertular, itu manifestasi klinisnya itu ringan saja. Karena ada loh pada populasi tertentu kejadian influenza itu menyebabkan pasien bahkan harus dirawat di ICU ya, pada orang-orang tua dengan komorbid misalnya penyakit paru kronis, dia ada sakit ginjal, ada dia sakit jantung ya, itu dia jadi berat sekali walaupun alamat influenza gitu ya, tapi tidak seperti itu bila terjadi pada populasi tertentu gitu. Baik, kalau vaksin pneumonia itu hanya sekali loh seumur hidup. Sekarang sudah ada namanya PCV20, itu cukup sekali saja pada populasi di atas 50 tahun. Satu kali untuk melindungi dan dipakainya sekali seumur hidup.
0: Siap, dokter. Dokter, kita jeda sejenak ya, dokter ya. Kami akan tersambung dengan tim liputan kami, tapi jangan ditutup untuk teleponnya ya, dokter ya.
1: Baik,
0: kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, saudara. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu satu kabar dari Pasuruan.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Satu informasi, saudara, dari Pasuruan, Ketua PKK Jatim dan PKK Prof. Jateng saat ini menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh PKK Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya akan disampaikan oleh tim liputan kami dari Pasuruan, Emil Akbar, yang akan mengabarkan untuk Anda kabar dari Ketua Tim PKK Jatim dan juga Jateng dari Prof. Jateng yang menghadiri Maulid Nabi SAW yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan informasi Anda. Kami akan mencoba tersambung bersama dengan Emil Akbar sesaat lagi, saudara, untuk mengabarkan informasi dari Pasuruan.

0: Itulah gambaran lirik Hello Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Hallo Bandung. Ja, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Aja bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Hitik lu.
4: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
2: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Setahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Lintas informasi.
7: Pro 1 RRI Balai.
8: Kami kembali akan tersambung bersama dengan Emil Akbar dari Pasuruan Saudara yang akan mengabarkan informasi Ketua PKK Jatim dan PKK Prof. Jateng yang menghadiri Maulid Nabi Muhammad yang digelar oleh PKK Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan.
9: Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ali Bakir Emil, bersama dengan Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi
10: Tengah, Ning Nawal Nur Arafa Yasin, berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, tepatnya di HM Ruslan Convention Hall, Purwosari, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja acara ini sangat istimewa karena menghadirkan seluruh ketua tim gerak PKK kecamatan desa se-Kabupaten Pasuruan yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.500 orang. Selain keduanya hadir juga ketua tim gerak PKK Kabupaten Pasuruan, kemudian juga para pengurus PKK, para kepala organisasi perangkat daerah, istri para anggota DPRD dan juga tentunya anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dan juga tamu-tamu yang lain. Tadi acara diawali dengan pembacaan suci Al-Quran, kemudian juga dilanjutkan sambutan selamat datang oleh Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Dan saat ini kita dengarkan bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin seperti berikut ini. Pada intinya sambutan dari Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin adalah 10 program pokok PKK yang memang bukan hanya dihafalkan oleh seluruh anggota, tetapi diaktualisasikan sampai betul-betul menyentuh seluruh tim pergerak PKK desa sekabupaten Pasuruan yang muaranya adalah membantu kebijakan sekaligus program di pemerintahnya masing-masing.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Dr. Iin Hozin SPPK, dosen FKUB dan dan juga dari RSSA Provinsi Jawa Timur. Beliau juga anggota dari komunitas Pro Women Malang yang masih hadir untuk Anda hingga pukul 11 nanti saudara, tentang pentingnya vaksinasi pada pasien penyakit paru kronis. Dr. Iin masih bersama kami ya dok?
1: Ya, tentu, Mbak.
0: Dokter. Dokter, ini terkait tentang penjadwalan tadi sempat terputus sejenak ya, dokter ya. Kita sempat tadi menantikan informasi dari teman-teman tim liputan, dokter. Penjadwalan dari vaksin ini khususnya bagi pasien PPOK tadi, dokter. Mohon direview kembali, ya. Dok.
1: Jadi, ada beberapa vaksin ya, Mbak. Yang pertama tadi influenza. Influenza itu setiap tahun satu kali injeksi, baik untuk pasien PPOK ataupun untuk orang sehat seperti kita sama. Jadi setiap tahun, misalnya bulan apa ini, September ya, nanti kita vaksin bulan ini, nanti tahun depan bulan September lagi gitu. Karena satu kali vaksin dia akan melindungi selama satu tahun. Nah, kalau untuk pneumonia, yaitu vaksin pneumokokus, itu diberikan di atas usia 50 tahun, tergantung jenisnya. Kalau yang PCV20 itu satu kali seumur hidup, satu kali aja. Tapi kalau misalnya tidak tersedia PCV20, yang tersedia PCV13 atau 15, kemudian satu tahun lagi harus di booster namanya. Booster itu diperkuat dengan injeksi kedua kalinya dengan PPSV23 untuk meningkatkan cakupan. Apa sih maksudnya kok ada 13, 15, 20, 23 gitu ya. Jadi dalam vaksin itu mengandung namanya polisakarida. Polisakarida ini adalah zat ya, dinding dari bakteri yang itu yang menyebabkan seseorang itu jadi sakit. Nah, dengan vaksin ini, maka kalau 20 berarti dia akan mengamankan 20 spesies ya, 20 dari 20 macam yang menyebabkan sakit itu bisa terlindungi. Begitu, Mbak.
0: Baik, siap, dokter. Nah, untuk pemberian vaksin pneumokokus tadi ya, dokter ya, yang cukup satu kali diberikan, ini apakah diberikan pada pasien yang sudah memiliki infeksi penyakit paru atau kita yang sehat ini juga bisa mendapatkan ya, dokter?
1: Iya. Jadi gini, berdasarkan data epidemiologinya ya. Jadi pneumokokus ini seringkali menginfeksi dan menyebabkan kesakitan dan kematian itu pada anak kurang dari 5 tahun dan setelah 50 tahun. Oleh karena itu, hanya populasi itu yang disasar. Bahkan kalau di puskesmas itu, pemerintah sudah memberikan bantuan gratis untuk puskesmas tertentu ya, belum satu Indonesia secara menyeluruh untuk anak-anak, tetapi pada usia dewasa itu beli. Nah, pada usia dewasa itu bisa pada populasi sehat yang di atas 50 tahun. Diutamakan atau apalagi bila dia mempunyai penyakit yang sudah ada sebelumnya, contohnya PPOK gitu.
0: Baik. Berarti buat pasien XTBC ngaten nggih dokter nih? Disarankan begitu ya.
1: PPOK, asma yang udah persisten ya. Kemudian ada kistik fibrosis, itu bronkiektasis, itu nama-nama penyakit kronis semua tuh, Mbak. Kanker paru ya. Itu diindikasikan untuk bisa diberikan vaksin ini.
0: Baik, siap. Dokter, dalam setiap vaksinasi itu kan terkadang juga ada semacam efek samping begitu ya, dokter ya. Untuk
1: KIPI ya, KIPI namanya.
0: KIPI, baik.
1: Kejadiannya.
0: Kondisi vaksin bagi penyakit paru akut ini, dokter. KIPI-nya seperti apa saja, dokter?
1: Iya. Jadi

0: vaksin ini memang banyak platformnya ya. Kalau untuk ada vaksin itu yang virus utuh dilemahkan atau dimatikan. Nah, tentu saja kalau dimatikan ini aman ya untuk apa? Untuk yang diberikan vaksin. Nah, perkembangan itu sedemikian rupa sehingga mampu pabrik itu ya, pabrik itu mampu membuat diambil hanya satu unit saja atau satu bagian kecil saja yang itu paling antigenik.
1: Baik.
0: Paling antigenik itu artinya dia paling menimbulkan reaksi sakit nanti kalau bakteri itu atau virus itu menyerang seseorang. Nah, itu yang diambil. Dengan demikian, vaksin itu menjadi sangat spesifik dan tentu saja itu akan memberikan angka efek yang efek samping atau KIPI yang jauh lebih ringan dibandingkan kalau yang disuntikkan itu adalah bakteri utuh atau virus utuh yang dilemahkan ya. Jadi untuk influenza ini sudah ada yang unit ya, vaksin unit, kemudian platformnya, kemudian untuk pneumokokus ini juga diambil bagian dari polisakaridanya. Yang polisakarida itu hanya ada di dinding dari bakteri tersebut. Jadi cukup aman, bahkan untuk orang-orang dengan imunokompromis ya, contohnya orang dengan penyakit keganasan, orang dengan HIV/AIDS ya, orang dengan gangguan imunitas. Nah, ini cukup aman. Walaupun di vaksin, karena vaksinnya adalah vaksin subunit. Begitu.
1: Siap, dokter.
0: Kalaupun ada, biasanya ya hanya kemeng, bengkak di tempat suntikan, merasa meriang-meriang gitu ya. Tetapi harus hati-hati pada orang-orang yang mempunyai riwayat alergi ya, yang sudah diketahui misalnya, loh, alergi influenza, kan influenza diberikan tiap tahun misalnya. Nah, kalau sudah jelas alergi, alerginya alergi yang berat, maka ya jangan diberikan begitu.
1: Baik, siap. Dalam kondisi pasien seperti apakah dokter pemberian vaksinasi ini diberikan?
0: Yang penting dia tidak sedang dalam infeksi akut yang berat. Kalau misalnya infeksi akut hanya common cold yang ringan, ah, saya batuk pilek sudah 3 hari yang lalu, sekarang sudah tidak demam tinggi, nafasnya juga tidak sesak, maka boleh-boleh saja. Tetapi yang paling bagus sih memang dalam kondisi badan kita prima ya, karena begitu kita dimasukkan vaksin ya, maka tubuh itu akan dipaksa untuk merespon sehingga akan membentuk suatu zat tertentu atau zat kekebalan ya, atau antibodi, sehingga titer antibodinya menjadi meningkat karena sifatnya adalah aktif, imunisasi aktif. Artinya tubuh di-trigger dengan subunit tertentu dari bakteri atau virus, kemudian maka tubuh akan merespon membentuk antibodi. Yang antibodi ini akan dipertahankan dalam waktu cukup lama ya, sehingga kalau suatu saat ternyata beneran ini ada bakteri atau ada virus yang menyerang, yang datang menginfeksi, maka tubuh kita sudah siap sedia karena sudah punya antibodi. Begitu prinsipnya, Mbak.
1: Baik, siap, dokter. Tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Iin bahwasannya biasanya efek samping atau KIPI dari pemberian vaksin itu jarem, kemeng, ngaten gitu, dokter. Tapi kira-kira kapan seorang pasien khususnya penyakit paru kronis ini, dokter, yang melakukan vaksinasi ini harus segera ke pergi ke tenaga medis saat mengalami KIPI, dokter?
0: Oh iya.
1: Dalam kondisi apa,
0: jadi,
1: dokter?
0: Ya, walaupun angka kejadiannya itu sangat jarang ya. Vaksin itu bisa menyebabkan reaksi alergi yang berat ya, contohnya shock anafilaksis. Oleh karena itu, bila ada seseorang divaksin, itu tidak suntik langsung pulang, harus observasi dulu setengah jam ya. Karena bisa jadi pada jam-jam itu terjadi sesuatu. Kalau dalam observasinya sudah bagus, pasien boleh pulang. Apakah di rumah pasti tidak ada KIPI, mungkin saja terjadi yang kejadiannya membutuhkan waktu lebih panjang. Ya, jadi kalau seandainya di luar yang tadi itu merasa seperti sakit-sakit semua, jarum-jarum yang ringan, kemudian bengkak, hanya bengkak merah kemerahan begitu saja, maka itu bisa biasanya pada saat memberikan vaksin kita sudah menyiapkan parasetamol ya. Parasetamol itu kan terkenalnya sebagai turun panas. Tapi sebenarnya dia bisa juga untuk mengurangi nyeri. Enggak panas kok, dok, tapi nyeri. Ya, itu boleh gitu. Jadi, Kalau di luar itu dan dirasa mengkhawatirkan, saya kira harus sesegera mungkin, kalau bahkan kalau di luar jam kerja, datang ke UGD untuk dilihat. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, Mbak, bahwa dia sedang sakit tertentu berbarengan dengan setelah vaksin. Bisa kan seperti itu? Tidak benar-benar karena KIPI, sehingga nanti dokter yang memeriksa akan mengidentifikasi apakah ini bagian dari kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI, ataukah ada penyakit yang kebetulan berbarengan kejadiannya dengan waktu vaksinasi, begitu.
1: Baik, siap dokter. Untuk pasien PPOK ini dokter, bagaimana sih cara penyusunan jadwal vaksinasinya agar tidak ada yang terlewat begitu dokter?
0: Ya, jadi pasien PPOK kalau untuk saat ini itu kan pemerintah sudah memberikan fasilitas di BPJS ya. Pasien-pasien bisa datang setiap bulan sekali. Baik. Bisa konsul ke rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Setelah stabil dikembalikan ke vaskes tingkat awal. Sebaiknya pasien PPOK itu punya portofolio ya. Jadi ada catatannya. Bulan ini, mulai tahun ini dia pakai obat apa, gejalanya bagaimana, obatnya diganti pada bulan ke-6 misalnya. Kemudian stabil, ada eksacerbasi lagi bulan ke-12 misalnya. Dia punya portofolio. Nah, portofolio itu salah satunya ada catatan dia jadwal vaksinasi.
1: Oh, baik.
0: Jadi dia kapan vaksin, begitu. Ya, yang saat ini memang yang paling rapi itu TB ya, pengobatan TB, karena memang program nasional ya. Jadi ada satu buku formulir tertentu yang diisi untuk pengobatan TB, dan itu tercatat nasional. Tapi kalau PPOK sih memang belum, jadi tergantung dia di vaskes mana dia berobat gitu ya. Jadi apakah kemudian pada edukasinya akhirnya dia mempunyai catatan. Pada beberapa pasien saya lihat rapi gitu ya, tapi pada beberapa pasien yang lain memang tidak ya. Jadi saya kira dengan sistem BPJS seperti ini, biasanya pasien itu akan memilih vaskes yang tetap ya Mbak. Jadi misalnya saya vaskes satunya saya di klinik UB gitu. Ya sejak awal BPJS dulu sampai sekarang tetap di klinik UB. Jadi catatan medis saya tersimpan.
1: Baik, gitu, siap, itu yang paling penting ya. Artinya peran keluarga ini penting ya dokter ya.
0: Ya,
1: untuk
0: dalam
1: membantu support begitu ya, mendampingi begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Baik,
0: ya,
1: saya.
0: Karena kan PPOK itu penyakit pada orang-orang yang sudah tua ya pada umumnya. Jadi nggak ada PPOK pada anak balita, pada anak remaja, nggak, kecuali pada kelainan genetik tertentu ya. Tapi kalau secara umum, karena paparan yang bertahun-tahun terakumulasi akibat dari inflamasinya, sehingga dia bisa jatuh pada usia yang di atas 45, di atas 55, mungkin lebih berat gitu ya, sehingga kualitas hidupnya sangat berat.
1: Siap dokter. Untuk masyarakat umum yang bukan pasien PPOK dokter, ini sudah pernah terkena pneumonia, influenza, atau bahkan COVID-19, ini apakah masih tetap perlu mendapatkan vaksin dok?
0: Iya, jadi kalau ada satu apa ya, satu karakteristik dari suatu infeksi virus itu ya, seperti COVID, influenza gitu ya, itu dia mempunyai kemampuan mutasi yang sangat cepat. Sehingga makanya dipakainya jadwalnya tahunan, setiap tahun gitu influenza. Kalau COVID terus terang saat ini sulit kita mendapatkan, jarangnya ya vaksinnya itu sulit didapatkan. Sehingga kalau untuk pasien-pasien yang apa namanya, yang ingin vaksin, itu kita mesti lihat ada tulisannya, ini vaksin tahun 2025, vaksin tahun 2026, itu sudah beda. Jadi harus dilihat jadwalnya sesuaikan gitu ya, ini kita mau vaksin di tahun berapa, bulan apa. Kemudian kalau untuk vaksin pneumokokus itu kan setahun, maaf, itu kan sekali seumur hidup untuk PCV 20, tetapi diulang untuk PCV yang 15 atau 13 setahun kemudian dengan PPSV 23. Jadi intinya ya ada buku vaksin gitu ya untuk penjadwalannya.
1: Baik, siap dokter. Untuk pasien lansia dokter, yang merupakan pasien PPOK dan memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ini apa saja dok yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi dok?
0: Ya, jadi betul sekali. Jadi kalau kita sesudah vaksin tadi kita perhatikan kipinya ya. Sebelum vaksin itu juga ada beberapa medical apa ya perhatian yang harus kita perhatikan. Apakah pasien ini layak untuk dilakukan vaksinasi saat ini? Contohnya pada pasien yang sedang infeksi akut tadi itu ya. Nah pada pasien diabetes mellitus bagaimana? Kalau pada pasien diabetes mellitus kemudian gula darahnya sedang tinggi, ada kondisi namanya KAD, maka ditunggu dulu aja sampai stabil. Kalau misalnya sedang gagal jantung, sejak gagal jantung akibat penyakit jantung koroner ya, ya nggak usah divaksinasi. Jadi ditunggu stabil dulu. Prinsipnya kondisinya stabil. Dilihat dari apa? Secara umum pasiennya tampak bugar. Kemudian kalau dilihat tensinya nggak tinggi-tinggi amat ya. Ya normalnya sih di bawah 140 dan sistoliknya, diastoliknya di bawah 95. Nadinya bagus, ritnya, iramanya juga bagus. Pasien tidak dalam kondisi sesak, tidak ada nyeri gitu ya. Pasien secara umumnya itu. Tapi nanti pada saat pelaksanaan vaksinasi pasti akan ditanya ada riwayat sakit apa, menggunakan obat apa, adakah obat ini mungkin akan dikhawatirkan berinteraksi sehingga harus ada jeda misalnya. Seperti itu. Contohnya pada pasien, tadi contohnya kan pada pasien DM ya, tapi pada pasien kanker, lung kanker atau kanker paru itu juga kan bisa divaksin. Maka kita harus perhatikan jadwal obat yang dia pakai. Apakah menggunakan kemoterapi atau imunoterapi ataukah obat target ya. Nanti kita sesuaikan penjadwalannya. Jadi memang betul sebelum vaksin itu ada pemeriksaan. Setelah vaksin pun ada observasi. Begitu Mbak.
1: Baik, siap. Di penghujung acara ini dokter, yang ingin Anda pesankan kepada khususnya bagi para pasien PPOK ini dokter?
0: Ya, jadi pada bapak dan ibu yang menderita penyakit PPOK, penyakit PPOK ini bisa dicegah dan bisa diobati. Ya, jadi kalau sudah terlanjur sakit, maka pemberian obat secara farmakologi dan non-farmakologi ini harus berjalan agar kita bisa mencapai kualitas hidup terbaik. Walaupun walaupun sakit, tetapi bisa hidup berdampingan dengan sakitnya itu, tetapi masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Bagi yang belum sakit, maka stop merokok. Merokok itu ada yang merokok aktif, ada yang merokok pasif. Rokok itu ada rokok kretek, ada juga vape, sama aja. Itu harus dihindari. Dan olahraga ya, olahraga yang teratur. Serta jangan lupa vaksinasi pada usia dewasa. Pada pasien-pasien PPOK ini akan mampu mencegah infeksi tersebut, yang mana infeksi ini akan men-trigger penyakit PPOK-nya. Nah, apabila ini dicegah, maka diharapkan kita bisa mendapatkan kondisi yang stabil tanpa mengalami kekambuhan atau akut eksersebasi. Mungkin itu dari saya, Mbak.
1: Siap. Dokter, terima kasih sekali, dokter. Siang hari ini sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga sekali untuk kami di Pro 1 RRI Malang. Sehat selalu, Dr. Iin. Kapan-kapan kita sambung lagi perbincangan kita ya, Dok?
0: Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Matur nuwun. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
1: Matur nuwun sangat, Dr. Iin Nur Hosin, SPPK, dosen FKUB RSSA Provinsi Jawa Timur. Dan beliau juga anggota komunitas Pro Women Malang, saudara, yang telah hadir bersama kita dalam Malang Siang ini tentang pentingnya vaksinasi pada pasien penyakit paru kronis. Anda bisa menyimak kembali perbincangan kami siang hari ini, saudara, di YouTube kami, RRI Malang Official.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini. Lessons
1: from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: verità. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

Tim Nas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia

0: Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Pulitilo.

0: Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk untuk menangkan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and it was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari

0: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda

0: suara perjuangan bangsa.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan beberapa kabar dari tim liputan kami, saudara. Kabar pertama terkait tentang dampak erupsi Anak Krakatau. KAI tambah kursi dari Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambah kapasitas layanan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta. Manajer Humas KAI Daerah 8, Mahendro Trangbawono, mengatakan KAI Daerah 8 mengoperasikan satu perjalanan kereta api tambahan relasi Malang Gambir dengan kapasitas 350 tempat duduk pada Minggu 6 September. Langkah ini dilakukan menyusul penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Penambahan perjalanan untuk memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan. Selain menambah satu perjalanan dari Malang, KAI Daerah 8 juga melakukan penyesuaian kapasitas pada sejumlah perjalanan menuju Jakarta untuk merespon kebutuhan mobilitas masyarakat. Pada minggu kemarin, ada 6.785 pelanggan naik dan turun di stasiun Malang atau meningkat sekitar 15% dibandingkan minggu sebelumnya. Sementara pada hari ini, hingga pagi tadi, jumlah pelanggan yang naik dan turun di stasiun Malang mencapai 5.740 orang. Terdiri dari 2.500 lebih pelanggan naik dan 3.100 lebih pelanggan turun. Untuk keberangkatan hari ini, KAI Daerah 8 juga menyiapkan 6.104 tempat duduk dari stasiun Malang menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. 4 diantaranya merupakan perjalanan menuju Jakarta dengan total kapasitas 1.890 tempat duduk. Keempat perjalanan tersebut yaitu kereta api Jayabaya relasi Malang Pasar Senen, kemudian kereta api Gajayana relasi Malang Gambir, kereta api Brawijaya relasi Malang Gambir, dan kereta api Majapahit relasi Malang Pasar Senen. KAI terus memantau perkembangan kondisi dan juga kebutuhan perjalanan masyarakat. Penyesuaian operasional akan dilakukan apabila diperlukan dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan. Di tengah potensi paparan abu vulkanik, KAI juga mengimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan masker, terutama ketika berada di luar ruangan atau area yang berpotensi terdampak debu dan juga abu vulkanik. KAI juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi terbaru terkait jadwal dan kondisi perjalanan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi, serta kanal informasi resmi lainnya. Hanum Oktavia melaporkan.
1: Terima kasih Hanum. Kabar selanjutnya, saudara, bersama dengan Rizky Darmawan menyampaikan Wali Kota Batu dorong pertanian tetap diminati generasi muda. Rizky, silakan.
3: Ya baik, saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menyoroti pentingnya memastikan sektor pertanian di Kota Batu tetap memiliki penerus dari kalangan generasi muda. Menurutnya, regenerasi petani menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sebagaimana program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Nur Rohman mengatakan, tantangan generasi petani salah satunya muncul dari rendahnya minat sebagian generasi muda untuk meneruskan pekerjaan orang tua di sektor pertanian. Persoalan ini berkaitan dengan kondisi petani yang saat ini sebagian besar sudah memasuki usia lanjut. Sementara itu, anak-anak orang tua mereka ini yang berasal dari generasi milenial belum tentu memiliki ketertarikan untuk bekerja di kebun maupun sawah. Karena itu, Nur Rohman mendorong adanya pendekatan baru dalam sektor pertanian, salah satunya melalui penerapan smart and integrated farming. Teknologi dan sistem pertanian terintegrasi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mendukung proses regenerasi petani. Perhatian terhadap regenerasi petani juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu. Kota Batu dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Namun, dibalik perkembangan pariwisata tersebut, sektor pertanian tetap memiliki peran penting karena mayoritas masyarakat Kota Batu masih menggantungkan kehidupannya dari dunia pertanian. Menurut Nur Rohman, perkembangan pariwisata perlu berjalan beriringan dengan keberadaan sektor pertanian. Artinya, pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan keberlangsungan lahan, aktivitas petani, serta produk pertanian yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kota Batu. Regenerasi petani dan penerapan smart and integrated farming kini menjadi bagian dari perhatian pemerintah Kota Batu untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Di tengah pertumbuhan pariwisata, keberadaan generasi penerus petani menjadi faktor penting agar sektor pertanian tetap menjadi bagian dari perekonomian dan sumber penghidupan masyarakat khususnya di Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan Laut Selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa kabar saudara kami hadirkan untuk Anda. Kabar yang pertama dari Pengadilan Negeri Malang, saudara, informasi pemberitahuan kepada Imade Agus Purwanto, 44 tahun, beralamatkan di BR Dinas Gunung Sari Desa, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Malang, hari Kamis 1 Oktober 2026 jam 9 pagi untuk menghadap di persidangan dengan nomor 230/PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara dengan tergugat Nenin Wulandari sebagai penggugat. Bagi Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

Kembali kami sampaikan satu kabar untuk Anda, saudara. Kali ini kabar dari spot UPT PPD Malang Utara yang akan kami hadirkan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu beberapa single berikut ini.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, payment system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Sari berita, Komisi 8 DPR RI soroti penguatan pendidikan keagamaan di Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang. Data desil berubah, BPS Probolinggo sebut data diperbarui setiap 3 bulan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Senin 7 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kabar pertama siang ini, Saudara, Komisi 8 DPR RI soroti penguatan pendidikan keagamaan, khususnya Sarpras di Sekolah Tinggi Pastoral atau STPIPI Malang. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIPI, Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Selly Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik. Selly menyebut STPIPI Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, Komisi 8 juga menerima aspirasi STPIPI untuk meningkatkan publikasi akademik hingga tingkat internasional, serta memperbaiki sarana fisik kampus yang telah cukup lama belum mendapatkan perbaikan.
2: Hari ini juga kita mendapatkan masukan yang sangat berharga bahwa sebetulnya mereka juga ingin menjadi go internasional, di mana mereka membutuhkan publikasi, di mana jurnal-jurnal mereka juga ingin lebih banyak merambah di dunia negara-negara lain, dan tentu akan kami dorong agar apa yang menjadi perwujudan dari STPIP ini bisa di-backup oleh Komisi 8, dan terutama yang paling terpenting keinginan mereka untuk bisa memperbaiki sarana fisik yang sudah lama tidak pernah terbaiki oleh negara. Nah, tentu.
1: Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus. Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi.
3: Kita lihat ini posisinya lebih rendah dari jalan, dan ini dulu tambal sulam. Dengan tambal sulam kadang-kadang diberi pilar yang tidak pada tempatnya supaya bisa dinaikkan, dan itu menjadi tidak efisien untuk pemanfaatan ruangan yang ada di dalamnya. Salah satu syarat untuk menjadi institut dan mengembangkan lagi, dibutuhkan pembukaan program studi yang baru. Program studi yang baru itu tidak sekedar cukup SDM-nya, akan tetapi juga infrastrukturnya juga harus ada yang terpenuhi.
1: Saat ini STPIP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Probolinggo, reporter Hoirul Umam menyampaikan desil data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berubah. BPS sebut data diperbarui setiap 3 bulan. Berikut informasi selengkapnya.
4: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
5: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang rame. Tapi sumber datanya dari berbagai macam sumber tadi itu yang saya sampaikan, termasuk kementerian.
6: Tetapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi
5: yang sekarang belum.
4: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melaporkan.
0: Kenalkan inovasi mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTABUB, gelar Expo Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
7: Sejumlah inovasi mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB dipamerkan dalam Expo PKM Box Pimnas dan Pimba. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenalkan hasil kreativitas sekaligus berbagi pengalaman dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dekan FTABUB Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, Expo tersebut menampilkan karya mahasiswa yang telah mendapatkan pendanaan PKM. Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan menunjukkan potensi inovasi mahasiswa dalam menjawab persoalan di tengah masyarakat. Selain memperkenalkan karya, Expo tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, sehingga para maba ini dapat melihat langsung proses pengembangan ide hingga pengalaman mahasiswa senior dalam mengikuti kompetisi PKM tingkat nasional. Yusuf berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat budaya inovasi dan prestasi di lingkungan FTABUB. Mahasiswa juga didorong untuk terus mengembangkan gagasan yang tidak hanya kompetitif dalam ajang nasional, tetapi memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat.
8: Pada masyarakat, kemudian tetap menjadi branding bagi FTAB sebagai fakultas yang berinovasi. Kemudian harapan kami anak-anak mahasiswa bisa juara nanti di PIMNAS, sebagaimana kita di fakultas selalu semangat untuk berprestasi dan selalu juara.
7: Sementara itu, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa FTABUB, Muhammad Bagus Hermanto menjelaskan, rangkaian Expo juga diisi PIMBA, yakni kegiatan berbagi pengalaman dari mahasiswa yang sebelumnya berhasil memperoleh pendanaan PKM. Mahasiswa tersebut memberikan gambaran mengenai penyusunan proposal, pemilihan topik, hingga strategi agar gagasan dapat lolos seleksi pendanaan.
8: Kaitannya dengan kewirausahaan. Terus kemudian ada dua booth, itu PIMBA. Adalah beberapa tim PKM yang sudah lolos pendanaan tahun lalu, kemudian memberikan tips dan trik ya bagaimana supaya lolos pendanaan, dan topik-topiknya itu yang kira-kira adalah topik-topik yang sangat tren pada masa ini, artinya solutif dan berdampak kepada masyarakat.
7: FTABUB menargetkan mahasiswa yang dibina dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS tahun ini yang digelar di Undip. Untuk mencapai target tersebut, fakultas bersama universitas dan tim pembina talenta mahasiswa terus melakukan pendampingan hingga tahap kompetisi nasional. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Hari Radio ke-81 RRI Malang gelar bakti sosial di Rumah Sosial Titus Bransma. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang bersama Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Malang menggelar bakti sosial di Rumah Sosial Titus Bransma Sukun, Kota Malang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pengurus Rumah Sosial Titus Bransma Dewi Maria menyampaikan apresiasi atas kepedulian RRI Malang melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah sosial. Donasi uang tunai akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari di rumah sosial Titus Bransma. Sementara bantuan sembako juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan harian serta dibagikan kepada para relawan yang selama ini membantu kegiatan rumah sosial.
2: Saya mengucapkan banyak terima kasih karena RRI Malang peduli sekali kepada kami semua. Kami sudah diberi donasi berupa uang tunai yang akan kami pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan bantuan sembako juga untuk keperluan sehari-hari. Sembako ini juga nanti akan kita bagikan kepada relawan yang telah membantu kami.
1: Dalam momentum HUT ke-81 RRI, Dewi juga menyampaikan pesan bagi RRI Malang agar terus berkembang dan menjalankan peran di tengah masyarakat. Dewi menilai kegiatan pemberian donasi menjadi salah satu bentuk kedekatan RRI dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bakti sosial di Rumah Sosial Titus Bransma menjadi salah satu kegiatan RRI Malang dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Bantuan berupa donasi uang tunai dan sembako diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendukung para relawan yang membantu rumah sosial. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi RRI Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, Pernyataan Sistem, aplikasi Sinyal, Gerai Donat, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Terima kasih untuk Anda baru saja bergabung bersama kami dan juga yang udah gabungan mulai tadi ya di RRI Malang FM 94,6 MHz Pro 1. Dan juga kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk siang hari ini, saudara. Sampai jam 3 sore nanti kami terima juga rekomendasi Anda ya. Silakan yang mau gabungan boleh banget di 081-555-600-915. Baru aja kita nikmati single dari miliknya Sugi Burnia dengan Asma Librasi, yang kita juga tahu ya Fanny Sugi ya, walaupun udah gabungan lagi sama Sugi Burnian ini, tapi ternyata masih aktif menyapa para pendengarnya, para pecinta musik tanah air melalui lagu-lagu dan karya-karyanya, saudara. Mei kemarin, bahkan tahun ini 2026, Fanny Sugi ya merilis singlenya yang terbaru dengan judul Palum, yang mana tema yang dibawa itu terasa hangat sekali begitu ya. Ada rasa syukur di situ, ketenangan batin yang memang dibungkus dengan lirik yang cukup puitis khas Fanny Sugi begitu ya, yang selama ini dikenal dengan dekat sekali ya dengan para fansnya begitu ya. Palum sendiri, saudara, memiliki arti tidak haus lagi atau ngerasa cukup ya setelah minum begitu ya. Jadi udah pas kayaknya ya, istilah yang berasal dari bahasa Batak ini yang belakangan resmi diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dan dari lagu inilah Fanny seperti ingin memperkenalkan makna dari kata ini dengan sudut pandang yang lebih emosional dan juga personal, saudara. Tidak hanya berbicara soal dahaga aja secara harfiah, Palum ini menggambarkan keadaan ketika seseorang itu menemukan rasa cukup dalam hidupnya. Di tengah kebisingan manusia yang terus mengejar banyak sekali hal, Fanny datang dengan single Palum ini sebagai pengingat bahwa ketenangan itu kadang hadir dari kemampuan menerima apa yang sudah dimiliki gitu ya. Jadi gak ngejar terus aja. Nuansa musiknya juga terasa menenangkan, aransemennya sederhana dipadukan dengan vokal khas Fanny Sugi ya, yang membuat Palum menjadi lebih personal begitu, lebih jujur, lebih dekat, pesannya lebih nyampai, dan para pecintanya diajak menikmati setiap lirik seperti mendengarkan cerita dari seorang teman gitu ya. Kehadiran Palum ini, saudara, juga sekaligus menunjukkan musikalitas Fanny Sugi yang ternyata bisa menjadi ruang untuk bisa memperkenalkan kekayaan bahasa Indonesia ya. Sebuah kata yang mungkin sebelumnya kita gak pernah dengar, terasa asing begitu ya. Tapi ternyata melalui single yang dirilis Mei kemarin oleh Fanny Sugi, Palum ini jadi terasa akrab ya. Apalagi dibawakan menjadi sebuah lagu yang gampang sekali diterima oleh semua kalangan, saudara. Dengan karya terbarunya ini, Fanny Sugi tidak hanya menghadirkan musik aja, tapi juga mengajak kita para pecinta musik ya, untuk lebih memaknai arti rasa syukur begitu ya, menjadi simbol bahwa manusia

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani

masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Satu kabar untuk Anda saudara dari UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Mari bersama-sama kita bayar kendaraan bermotor di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Untuk Samsat Keliling Antang, saudara, ini buka dari Selasa dan Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian untuk Samsat Keliling Sore, Senin sampai dengan hari Jumat jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ada Samsat Keliling Pendem. Yang ini Anda bisa akses ya untuk bayar pajak kendaraan bermotor Anda Senin, Kamis, dan Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa membayarkan pajak kendaraan Anda melalui marketplace, saudara. Kemudian online system, aplikasi Signal dan Digra Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran adalah membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kami masih juga akan menyapa Anda, saudara, di FM 94,6. Ini sudah ada yang bergabung ya. Di 081555600915 ada Mas Amin yang ada di Sumber Pucung, mau request lagunya Raja Bulan. Salamnya untuk semuanya aja. Sehat-sehat terus. Terima kasih, semangat bekerja. Terima kasih juga untuk Mas Amin yang ada di Sumber Pucung ya, yang sudah bergabung bersama kita di 081555600915. Kita terima juga, ini sudah ada Pak Suranta bergabung bersama kita. Pak Suranta, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Diana Riza.
0: Sehat Pak Suranto siang hari ini.
1: Sehat, dan hari ini udaranya panas. Ini lagi rebus air, nunggu matang mau minum kopi.
0: Loh, panas-panas kok malah minum air panas?
1: Kopi hangat, kopi tetap panas ini ya. Okay, soalnya mau beli es, belum ada es lewat.
0: Oke, siap-siap Pak Suranto. Siang ini
1: mana ini kok belum ditampilkan? Kok
0: apa
1: belum
0: itu?
1: Ditampilkan? Siapa itu? Kok belum ditampilkan pembaca beritanya? Atau
0: kemarin mana? Hari Sabtu Pak Suranto.
1: Oh, cuma sehari aja ya?
0: 5 finalis kami langsung meluncur hari Sabtu berbarengan begitu.
1: Oh, saya pas pergi itu. Berarti tahun ini agak beda ya?
0: Agak beda, betul. Ya, tapi nanti berarti, besok jangan lupa ada Purna RRI kami yang akan tunggu mengudara jam 4 sore ya. Nanti ditunggu ya, Pak Suranto, mulai besok ya.
1: Iya, besok sampai hari Rabu, Kamis, Jumat gitu ya.
0: Sampai, betul. Selasa, Rabu, Kamis. Hari Selasa sampai dengan hari Kamis. 3 hari.
1: Tapi sebetulnya sebetulnya aku lebih senang kemarin yang tanggal 5 itu kan muda-muda ya, SMP, SMA gitu ya.
0: Betul, ada juga yang kategori umum juga. Bisa dinikmati lagi di YouTube kita, Pak Suranto.
1: Jam berapa itu kemarin itu?
0: Kemarin itu kita live untuk di Pro 1-nya jam 1 siang setelah berita siang, kemudian di Pro 2-nya jam 10 pagi.
1: Oh, salah.
0: Untuk kategori anak muda.
1: Betul, kalau ngetik di YouTube gimana ngetiknya itu?
0: Tapi
1: Pak,
0: cek di YouTube aja. Final lomba baca berita RRI Malang gitu aja pasti keluar, Pak gitu Suranto, ya. Betul.
1: Final lomba baca berita. Betul.
0: Iya.
1: Jadi sekarang enak ya kalau ada YouTube bisa
0: dengerin ulang ya. Betul, bisa disimak ulang.
1: Kalau dulu kan enggak kan lewat aja kan.
0: Betul.
1: Zaman tahun 80-an, 90-an.
0: Jadi kita udah expand nih.
1: Iya, selamat ulang tahun untuk RRI yang tinggal 4 hari lagi ya.
0: Betul.
1: Iya, salam untuk semua. Pokoknya September itu pasti bulan kebahagiaan buat pegawai RRI ya.
0: Betul sekali,
1: juga buat
0: Pak
1: pendengar
0: Suranto.
1: Juga buat pendengar semua tentunya.
0: Ini siang ini kita juga mau bikin lomba-lomba seru-seruan ini untuk seluruh pegawai ini, Pak Suranto.
1: Oh, pegawai ya, lomba apa itu, macam-macam ya?
0: Macam-macam, asik-asik lah pokoknya, seru-seru.
1: Pokoknya iyalah. Jadi ada yang buat intern, ada yang buat ekstern.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul sekali Pak Suranto.
1: Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih pegawai yang pintar nyanyi?
0: Oh, banyak banget. Salah satu contohnya adalah Dias ini, pegawai RRI yang jago banget nyanyi.
1: Oh, Dias.
0: Dias itu mengudaranya di program 4, finalis juara 1 bintang radio tahun 2024 kemarin yang akhirnya direkrut menjadi pegawai RRI Malang, Pak Suranto.
1: Oh, tapi bukan penyiar, bukan ya?
0: Penyiar di Pro 4. Untuk segmen budaya, untuk segmen jalan-jalan.
1: Oh gitu, berarti rekaman ya, bukan langsung
0: betul,
1: ya.
0: Betul, Pak Suranto.
1: Cepat rekaman.
0: Tuh ya, nyanyinya jago banget, udah juara satu level Jawa Timur itu dia.
1: Jadi pengen dengar kalau siaran live loh.
0: Oh gitu ya. Rekaman. Nanti kapan-kapan kita aja siaran live ya.
1: Iyalah, kita bisa tahu kan bagaimana kalau nyanyi, bagaimana kalau siaran kan.
0: Siap.
1: Tapi kadang-kadang gini loh, Kak, biasa penyiar itu bisa, ada yang bilang begini. Di Jakarta itu saya tahu ada beberapa penyiar ada yang juga penyanyi gitu ya.
0: Ada banyak kalau di Jakarta, betul. Gak cuma di Jakarta aja sih. Rata-rata iya, kayaknya penyiar bisa nyanyi kecuali saya.
1: Semoga di Malang bisa lebih banyak bisa gitu ya.
0: Betul, RRI betul. Ya. RRI Malang punya sih, Ruli Suprayoga juga suaranya dahsyat. Di Pro 2, Iren suaranya dahsyat banget.
1: Oh iya, ya kan. Oh gitu, saya betul. Belum tahu malah, taunya suara siaran aja gitu.
0: Suara nyanyiannya enak banget. Di Pro 4 ada Bu Deme yang suaranya amazing.
1: Iya, gitu. Ya tapi sekarang, tapi kan semua punya talenta masing-masing, punya talenta ya.
0: Betul, Pak Suranto.
1: Ada yang jagonya itu tapi kurang jago siaran, ada yang sebaliknya jago siaran tapi kurang jago masing-masing kan. Paling melengkapi kan ya.
0: Benar.
1: Itu yang bikin seru kan ya.
0: Iya, betul, yang bikin rame ya. Kalau semua pinter nyanyi rebutan dong.
1: Iya. Nanti kalau semua siaran nyanyi enggak ada kan gimana? Apa sebaliknya kan enggak seru kan.
0: Benar.
1: Oke, deh Kakak, request lagi ya kalau masih ada waktu. Masih ada waktu ya.
0: Boleh, Pak Suranto.
1: Masih adakah cinta dari Ada Band?
0: Saya siapkan.
1: Pasti ada di, pasti ada. Karena itu sering diputar, pasti masih ada di playlist.
0: Oke, siap Pak Suranto. Ditunggu ya Pak Suranto ya lagunya ya.
1: Iya, salam buat Faris di Batu, juga buat semua ya pendengar RRI yang terlihat istimewa untuk semua pegawai RRI. Lebih khusus lagi buat RRI Malang yang tiap hari tak gangguin, tak telponin, tak WA.
0: Seneng banget kita selalu gabungan Pak Suranto bersama kita.
1: Iya, walaupun lewat udara ya. Selamat ulang tahun, semoga berbahagia.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Tambah tahun. Kapan-kapan bikin kuis dong berhadiah gitu ya.
0: Boleh, apa? Boleh. Masukannya akan kami terima ini Pak Suranto.
1: Masukan aja ini. Ya.
0: Iya. Siap.
1: Maksudnya di tekabulkan boleh, nggak punya tergantung sponsor lah ya.
0: Baik, aduh, siap.
1: Nggak bisa
0: siap,
1: maksa, Pak Suranto. Pokoknya ini kan usul aja.
0: Oke, siap.
1: Namanya usul kan nggak mengikat toh, bisa dilakukan, bisa dilakukan. Gitu aja. Demikian Kakak, sama ulang tahun semuanya.
0: Terima kasih Pak Suranto.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap. Pak Suranto yang udah gabungan bersama kita di 081-555-600-915. Masih ada banyak sekali single-single yang udah kami siapkan untuk Anda saudara untuk menemani seluruh aktivitas Anda siang hari ini ya di Pro 1 RRI Malang. Sampai jam 3 sore nanti kami akan hadirkan beberapa lagu yang udah di request tadi ya. Masih di Indonesia, 100% Indonesia. Pak Suranto tadi request lagunya Ada Band. Dan juga tadi ada Mas Amin yang ada di Sumber Pucung. Request lagu dari miliknya Raja yang judulnya Bulan. Kita nikmati berikut ini.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Pis, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Domart, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Lintas Informasi.
1: Kami sampaikan kabar dari tim liputan kami, saudara, dari wilayah Kabupaten Malang, di mana BPBD Kabupaten Malang minta petani sesuaikan pola tanam pada kemarau saat ini. Selengkapnya disampaikan oleh Syamsuddin. Syam, silakan.
2: Ya, baik, pendengar, BPBD Kabupaten Malang meminta petani di Malang Selatan menyesuaikan pola tanam menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun 2026 sekarang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga Desember, bahkan dapat berlanjut sampai Januari 2027 akibat pengaruh El Nino. Menurut Purwoto, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama oleh petani di Malang Selatan yang sebagian besar mengelola lahan kering dan tegalan yang bergantung pada curah hujan. Purwoto menjelaskan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau dapat mempengaruhi produktivitas pertanian apabila pola tanam tidak disesuaikan dengan kondisi cuaca.
3: Kalau yang untuk pertanian, tentunya ini masyarakat mestinya sudah tahu kalau tetap melakukan penanaman yang tidak membutuhkan banyak air, ya. BPBD tidak sampai cover di area pertanian, ya. Cuma kita tahulah keringnya panjangin, nanti tanah kan pasti buka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan, bukan sawah kan. Oleh karena itu, ya, itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam.
2: Purwoto menambahkan, selain berdampak pada sektor pertanian, BPBD juga memetakan potensi berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatnya risiko kekeringan lahan selama musim kemarau panjang. Karenanya petani diminta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi minim air serta menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan sumber air di masing-masing daerah. Syamsuddin, RRI, melaporkan kembali ke studio.
0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inilah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Kabar gembira ini saudara datang dari para pecinta Agnes ya. Apa namanya ya? Agnes Silisius ya. Lupa nih. Yang pastinya juga diva tanah air yang satu ini, yang udah go internasional ini, saudara Agnes Mo ya, dikabarkan sedang mempersiapkan perilisan album studio terbarunya di tahun 2020 ini. Dan juga tentang albumnya, emang udah lama dinantikan ya oleh para Agnesian. Ini sebutan untuk penggemar Agnes Mo. Setelah sukses dengan berbagai single kolaborasi saudara ya, bahkan collab-nya internasional seperti ada Patience Get Loose dengan Ciara, Agnes Mo ini disebut-sebut akan merangkum seluruh perjalanan musikalitasnya dalam sebuah album yang lebih profesional, lebih personal, tapi memiliki standar global ya. Ditunggu aja kira-kira kapan Agnes Mo akan segera merilis albumnya. Sambil kita nunggu, kita terima dulu ini Mas Faris yang udah gabungan bersama kita ya. Di line telepon ya Mas Faris, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Rizai, kok jadi ketawa ya?
0: Kenapa ketawa nih? Kenapa kepingin ketawa?
1: Enggak, ya mumpung WA-nya belum dibaca lah.
0: Oh gitu. Oh iya, bentar, tak cek dulu. Mau dibacain nggak WA-nya nih? Apa langsung diomongin di telepon aja?
1: Enggak usah langsung di telepon.
0: Oh aja. Boleh, siap.
1: Nanti jadi ingat Mas Aji jadinya.
0: Ingat Mas Aji.
1: Udah WA-nya udah dibacain, ternyata masih telepon gak lega gitu.
0: Oh jadi, gitu, ya udah. Berarti
1: pernah
0: ini.
1: Kayaknya, ya.
0: Oh pernah ya, WA-nya belum dibacain, tapi akhirnya telepon.
1: Enggak, WA-nya udah dibaca, tapi aku masih tetap telepon.
0: Terus ngapain dong telepon?
1: Baca, gitu. Terus orangnya langsung bilang kayak gitu. Itu udah dibaca, gitu.
0: Bingung jadinya kan kita kan?
1: Iya. Ah, mending gak usah dibaca deh, tadi deh gitu.
0: Oh gitu. Oke, siap.
1: Iya. Ini suaraku di situ kecil ya?
0: Enggak
1: ya?
0: Enggak, nih kencang nih Mas Faris.
1: Oh gitu.
0: Lumayan iya. Ya?
1: Oh lumayan ya. Iya nih dapat salam dari ibuku katanya kalau gak boleh kenceng-kenceng kalau ngomong pada siang loh Kak Risa ya.
0: Kenapa emangnya kok gak
1: kenapa
0: boleh?
1: Kenapa gak boleh kenceng-kenceng ya?
0: Kenapa bunda? Gak apa-apa kok.
1: Gak apa-apa itu loh katanya Mbak Risa ya.
0: Aman di kita mah. Iya benar. Iya. Mas Faris, pasti siang hari ini requestnya adalah Yura Yunita. Oh bukan Afgan, tapi alternatifnya
1: Afgan, yang baru.
0: Yura yang featuring Glenn Fredly. Ini udah siapin yang Yura yang nih. Afgannya yang apa? Kacamata tuh kah?
1: Bukan
0: yang kacamata.
1: Merah apa tadi? Di WA-nya tadi ya.
0: Di WA-nya Afgan Langit Merah Muda. Oh iya ini terlalu baru. Request-nya ke Pro 2 dong.
1: Belum ready ya.
0: Oke,
1: enggak apa-apa berarti Oksinya yang Afgan
0: yang ya, Glenn Fredly ya, featuring Yura ya. Iya. Kita siapin buat Mas Faris. Mau bagi salamnya buat siapa aja? Saya bacain apa Mas Faris nyampein salamnya sendiri nih.
1: Saya aja yang nyampein sendiri.
0: Bagus. Yuk bacain salamnya.
1: Sekalian ada titip pesan nih.
0: Aha, boleh.
1: Buat idola-idolaku. Tanggal 11 September. Jangan buru-buru pulang dulu ya. Aku mau kesana gitu.
0: Jam berapa kira-kira kesininya?
1: Kalau saran dari Kak Ruli sih katanya aku disuruh jam 9 pagi tuh Kak.
0: Ruli nyuruh jam 9 pagi, oke.
1: Iya, soalnya karena kan gini Kak Risa. Karena kan aku pengen ketemu Kak Ari, Kak Aci, Kak Tofi, Kak Ian, Kak Bagas. Terus sama Kak Arga juga dan Kak Ruli. Dan katanya kalau jam-jam segitu tuh banyak yang ngumpul Mas Faris. Tapi kalau kan rencananya aku pinginnya habis sholat Jumat, itu kan hari Jumat ya Kak Risa.
0: Iya betul.
1: Ternyata kalau hari Jumat itu katanya Kak Ruli, kalau aku misalnya kesananya habis sholat Jumat, orang-orang udah banyak yang kabur semua.
0: Iya kayaknya gitu ya, karena kan ibadah sholat Jumat ya, benar.
1: Jadi akhirnya aku dengan terpaksa bilang ke om saya, tak suruh nganterin agak pagi gitu jam, berarti berangkat dari rumah jam 8 ya Kak Risa ya.
0: Waduh jauh banget ya. Sejam ya perjalanan dari Batu ke sini ya?
1: Kayaknya iya, jauh sekali Kak Risa.
0: Oke.
1: Jadi buat Kak Ari, Kak Aji, Kak Taufik, Oke, aja ada kok tadi ya di perempat ya. Nanti sampaikan.
0: Oh iya iya ada nanti disampaikan. Terus
1: nanti yang insya Allah mudah-mudahan Pak Ismoyonya pas nggak sibuk tak suruh bantuin saya gitu kan.
0: Oh gitu. Datang ke sini juga Pak Is.
1: Iyalah.
0: Alright.
1: Kan, makanya itu eman-eman kan kalau misalnya orang-orang yang dicari Mas Faris ternyata udah mencar sendiri-sendiri. Kan sayang ya Kak Riza ya. Kesempatannya gak tiap hari ya Kak Riza ya. Oke, jadi nanti disampaikan ya Kak Riza ya, biar semuanya biar dikondisikan semua gitu.
0: Ini
1: ya,
0: kayaknya udah tersampaikan secara on air loh Mas Faris.
1: Iya, kerekam ya. Berarti ya sudah kerekam ya, aman lah kalau gitu ya. Oke deh, kalau gitu gak banyak ngomong lagi ya Kak Riza ya.
0: Siap.
1: Karena udah kerekam ya. Thank you Kak Riza.
0: Terima kasih Mas Fari, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan gabung Mas Faris ya, lagunya udah saya siapin spesial buat Mas Faris. Ditunggu aja Yura featuring Glenn Fredly yang Cinta dan Rahasia ya. Kami juga masih akan hadirkan kabar-kabar lain untuk Anda saudara. Ada acara spesial juga ini ya, RRI Malang nanti punya agenda Info Prima edisi khusus bersama dengan Angkasawan Angkasawati Purna kami. Kami akan hadirkan untuk Anda mulai besok hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya jam 4 sore. Misalnya Anda penasaran siapa sajakah yang akan kembali mengudara, langsung cek ya di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
1: Iya.

0: Kembali kami sampaikan satu kabar untuk Anda, saudara, dari UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Untuk Anda yang akan membayarkan pajak kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru, ini ada jadwal yang bisa Anda ikuti, saudara, untuk Samsat Keliling Antang. Ini Selasa dan Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk Samsat Keliling Sore, Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ada Samsat Keliling Pendem Senin, Kamis, dan Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa membayarkan pajak kendaraan Anda melalui marketplace, online system, aplikasi Sinyal, dan gerai Indomaret ataupun Alfamart, ya. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur, saudara. Syarat pembayaran adalah dengan membawa KTP yang asli, ya, dan sesuai dengan nama yang ada pada STNK. Kemudian STNK yang dibawa juga harus asli, ya. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kami masih juga akan terus menyapa Anda, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang pukul 14:48 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa, ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang sore ini akan segera hadir untuk Anda pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Wisnu. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini pendengar, sebelum nanti kami akan hadirkan Dialog Indonesia Cerdas sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Waspada Karhutla. Polres Malang sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di area hutan Bantur. Berikut laporan William Nathan. William.
1: Memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Kepolisian Resor atau Polres Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH Sengguru, Kecamatan Bantur pada hari ini, Senin 7 September 2026. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan, langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintasi atau beraktivitas di sekitar hutan. Kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, Budiono meminta warga tidak sekali-kali menyalakan api atau membakar vegetasi untuk alasan pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan tersebut. Masyarakat juga diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Guna memastikan pesan itu tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka kepada warga. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutla, seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman. William Nathan melaporkan.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian. Dari hilirisasi, tumbuh

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini, edisi hari Senin kali ini pendengar 7 September 2026. Udah mulai di start streaming belum itu kayaknya sama anak-anak tuh? Kayaknya belum ya. Bentar ya. Nah lo, ya. Udah belum? Re, udah mulai re. Baik, untuk sore hari ini pendengar, kembali kita akan hadirkan ya untuk Anda satu obrolan sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di program Prioritas Nasional kali ini. Dan mungkin sebagian dari Anda, kalau misalnya saya ngomong topik kita adalah menata pola makan, menjaga ketahanan pangan bersama 21 hari vegan. Wah, vegan, ini berarti saya nggak boleh makan daging ini. Atau justru sekarang ini kita pengen kenal lebih jauh gitu istilahnya ya. Sebenarnya apa sih gerakan 21 hari vegan itu sendiri? Dan bagaimana gerakan ini bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk hotel dan juga industri hospitality. Saya sore hari ini tidak sendirian, ada Mbak Tuti Oktarini yang beliau ini sebagai outreach koordinator 21 hari vegan. Sudah hadir bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Selamat sore Mbak Okta.
1: Iya, selamat sore.
0: Kabarnya gimana?
1: Baik sekali.
0: Cuacanya juga lagi baik, yeah. Enak banget buat jalan-jalan ini kayaknya emang ya. Walaupun masih di awal minggu, hari Senin lagi Mbak.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Okta, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal kolaborasi dengan berbagai pihak nanti ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu pada pendengar 21 hari vegan ini sebenarnya gerakan apa gitu Mbak Okta.
1: Iya. Oke. Terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Jadi nama saya Okta, saya adalah outreach koordinator di 21 Hari Vegan. 21 Hari Vegan sendiri adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada advokasi pola makan berbasis nabati di Indonesia melalui gerakan yang relevan secara budaya, kemudian mudah diakses dan berbasis komunitas. Gitu. Jadi kita ada dua pendekatan utama. Jadi yang pertama itu pendekatan individu dan yang kedua kemitraan dengan institusi.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Jadi untuk yang kepada individu itu kita agak ada namanya challenge WhatsApp gitu. Jadi jadi di tantangan mingguan ini kita ada buka grup setiap minggu di mana peserta itu akan mendapatkan konten harian. Itu nanti berupa resep dengan menu bahan lokal. Kemudian itu udah lengkap sama panduan nutrisi, informasi gizi. Dan di sana enaknya itu dipandu oleh mentor-mentor yang udah menjalani perjalanan serupa. Jadi teman-teman yang udah vegan lama itu yang akan menjadi mentor-mentor kita di situ.
0: Berarti mentornya bukan orang yang baru-baru kenal gitu ya?
1: Iya. Ya, mentornya ya
0: yang sudah paham
1: ya,
0: banget,
1: paham banget, orang yang sudah experience-nya tinggi di perjalanan ini.
0: Baik, nah kenapa menggunakan konsep 21 hari? Apa yang diharapkan apa yang diharapkan berubah gitu dari kebiasaan seseorang selama mengikuti program ini?
1: Jadi 21 hari itu merupakan lamanya durasi pendampingan, yaitu 21 hari itu kan 3 minggu ya.
0: 3 minggu.
1: Nah, umumnya itu kita membutuhkan waktu selama 3 minggu untuk membuat seseorang itu merubah kebiasaan baru.
0: Kalau itu benar sih memang.
1: Iya, iya. Jadi 21 hari ini soalnya lamanya pendampingan dan kayak bikin menjadikan ini sebuah kebiasaan gitu loh. Bukan grupnya dibuka selama 21 hari
0: terus
1: lalu
0: sebuyar
1: gitu, enggak.
0: Pendampingannya ya, 21 ya, hari betul. Oh begitu. Nah kalau misalnya kita bicara vegan nih Mbak Okta, kan seringkali orang tuh langsung mikir gitu ya, berarti aku tuh gak boleh makan ini, gak boleh makan itu gitu ya, ya. Kalau di sini kita perlu tahu juga sebenarnya pendekatan dari 21 hari vegan itu seperti apa ini Mbak Okta?
1: Ya, pendekatannya kita lebih kepada edukasi. Jadi edukasi dan tantangan jangka pendek untuk mencoba pola makan berbasis nabati secara terpandu. Jadi bukan sekedar mengganti menu tanpa pemahaman gizi yang memadai. Jadi kita ada komunitas, kelompok atau cohort Kemudian ada mentorship dan dukungan ahli gizi. Kemudian panduan resep dan menu harian, meal plan yang saya bilang tadi, itu menu masak selama seminggu. Jadi gitu, jadi selama seminggu itu kita udah ada panduannya mau masak apa. Itu bisa dipakai, bisa enggak sih.
0: Tadi gak ngawur gitu.
1: Iya, betul. Kemudian kampanye kita ini mengadaptasi panduan dari Kemenkes RI, yaitu isi piringku. Di mana kita mengganti protein hewani menjadi protein nabati. Kemudian sambil memperbanyak sayur dan buah.
0: Begitu. Iya, karena biasanya kalau misalnya orang itu pengen ngikutin satu pola makan, tapi dia nggak paham gimana tata caranya, ntar jangan-jangan makannya
1: malah
0: bukannya sehat dia,
1: malah lemes.
0: Bener, nanti. Bener banget. Oke, jadi di sini artinya apa? Mereka ini punya satu komunitas gitu ya, kemudian punya mentor-mentornya juga, yang nanti akan memandu. Apa yang harusnya Anda pilih buat dimakan di hari ini, besoknya apa. Berarti bervariasi mau enggak ya?
1: Iya, itu bisa dipakai, bisa enggak sih. Terus kayak kita tiap hari juga ada sharing-sharing menu makan. Boleh enggak di-sharing hari ini sarapannya apa, kayak gitu. Terus dari ide-ide menu teman-teman tadi, itu teman-teman nyalainnya, oh boleh dong resep share resepnya apa, kayak gitu.
0: Oh, jadi makin banyak dong.
1: Iya, makin banyak, kayak gitu. Dan itu sudah lengkap dengan kayak misal kita kan vegan, enggak makan daging hewani. Jadi kita menggantinya dengan protein nabati. Itu apa, kayak gitu. Jadi kacang-kacangan, biji-bijian, tempe tahu, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, saya dengar ini hotel tuh menjadi salah satu pihak yang diajak berkolaborasi.
1: Iya, benar.
0: Oleh 21 hari vegan ini. Oke, itu bisa dijelasin gak itu, Mbak Okta?
1: Kenapa gitu ya? Kenapa hotel
0: kenapa
1: gitu ya?
0: Kenapa kok mereka ini... jadi sasaran buat ikut apa namanya program ini?
1: Iya, iya. Karena industri hotel ini memiliki peran yang strategis dalam mendorong adopsi pola makan berbasis nabati di lingkungan institusi dan masyarakat luas. Bayangin aja, hotel ini merupakan tempat kegiatan kuliner dan pertemuan publik.
0: Iya, iya sih, iya kan?
1: Nah, melalui kolaborasi ini 21 hari vegan itu pingin menunjukkan lewat cooking demo, misal kayak kemarin yang udah kita lakukan cooking demo.
0: Kapan itu?
1: Ada 31 Desember kemarin. Udah itu di hotel itu. Jadi kita pingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwasanya menu vegan ini adalah menu yang sebenarnya dengan kreativitas yang tinggi itu bisa kita olah kembali menjadi menu-menu yang lebih sehat. Gitu.
0: Oke, berarti memang karena mereka ini ada apa punya satu kespesialan di situ, tempat cucukannya orang istilahnya ya. Kalau hotel itu kan ya ada banyak company bakal kesana juga.
1: Iya, benar.
0: Kalau diperkenalkan dari menu-menu situ, nanti bakal bisa lebih luas lagi sasarannya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau sosialisasi dilakukan kepada hotel yang kepingin diperkenalkan atau didorong oleh 21 hari vegan ini apa berarti?
1: Iya. Kita tetap fokus utama kita adalah mendorong adopsi pola makan berbasis nabati di lingkup industri hospitality. Gitu. Jadi kita pingin mematahkan stigma bahwa makanan vegan itu identik dengan makanan yang kurang enak, kurang menyenangkan, kayak gitu. Di kolaborasi ini kita mau tunjukkan bahwa hidangan berbasis nabati itu bisa dieksplorasi dengan kreativitas yang tinggi, rasa yang luar biasa lezat, dan plating yang menarik. Itu bisa sebenarnya.
0: Jadi bayangin saya ya. Kan kalau orang biasanya kan tertarik sama tampilan dulu tuh.
1: Iya, benar.
0: Platingnya bagus.
1: Iya.
0: Nah, baru kita deket.
1: Iya.
0: Dibau, oh enak.
1: Iya.
0: Baru dicoba.
1: Dicoba, iya. Seperti itu.
0: Baru dia makan, oh kayak gitu ya.
1: Terus kita juga mendampingi pihak hotel untuk berkomitmen menyediakan opsi menu vegan di yang inklusif di restoran atau di layanan konsumsi mereka.
0: Berarti selama ini banyak hotel nggak ada opsi menu vegan.
1: Nggak ada. Ini untuk di Malang ini Bisprime adalah hotel pertama kali yang menyediakan menu vegan.
0: Takutnya kalau misalnya emang orangnya itu vegan, dia nggak bisa makan yang disediakan di situ.
1: Iya, gitu ya. Soalnya kebanyakan biasanya kayak turis-turis itu datang ke hotel itu, lalu mereka kayak apa sih istilahnya itu ya, kayak dia nginep di situ tapi buat cari makannya di luar, karena di hotel itu makanannya yang nggak vegan, kayak gitu.
0: Oh, kebetulan dianya vegan, mau cari menu vegan nggak ada, keluarlah dia akhirnya.
1: Jadi ya, ini juga sudah kalau hotel menyediakan menu vegan, jadi sudah include. Ini juga kayak menambah value hotel ini sendiri.
0: Iya, nambah pendapatan mereka juga.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Ya.
0: Sekarang dia nginep di situ, nggak makan di situ. Mm-hmm. Berarti kan ada yang berkurang dari pendapatannya dia.
1: Iya, iya, betul.
0: Kalau semuanya dia bisa masukin kan, ya orang mungkin aja yang nanti bakal lebih banyak tertarik gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau hotel mau melakukan ini, Mbak Okta, hal sederhana apa yang bisa dilakukan? Apa langsung menyediakan resto atau menu khusus vegan atau gimana? Atau bertahap dulu?
1: Iya, iya, iya. Contohnya itu yang pertama menyediakan menu sederhana di hotel, yakni existing menu. Menu yang udah ada.
0: Yang udah ada dulu.
1: Iya, itu dikombine sama menu nabati. Kayak misal, menyediakan untuk sarapan ya, kita menyediakan susu almond di samping counter sereal.
0: Oh iya,
1: ya, kayak gitu. Jadi ada pilihan kan, jadinya mau milih susu atau milih almond, susu almond kayak gitu, yang hewani atau nabati kayak gitu. Kemudian counter bubur ayam itu juga ada ayam dengan kuah kuning nabati beserta suiran jamur. Jadi jamurnya tadi sebagai pengganti ayam.
0: Pengganti ayam, ya, ya saya pernah lihat juga
1: ya,
0: tuh.
1: Ya, kayak gitu. Atau di hidangan main course-nya itu bisa nasi goreng Nusantara atau sate jamur, itu enak banget sate jamurnya. Oh. Kemarin yang kita bikin itu.
0: Aku yang udah pernah coba sate tahu. Kalau yang jamur belum coba nih.
1: Oh,
0: enak
1: nanti,
0: ya, Bang ya?
1: Iya, ya. Nanti kalau ada ini saya undang deh.
0: Mau bikin aja tersendiri di rumah saya. Itu pakai jamur apa itu? Tiram.
1: Jamur tiram bisa.
0: Oh, okay,
1: itu yang bikin chef, jadi enak.
0: Iya sih. Ya. Kita yang bikin sendiri kadang-kadang ya, memang udah jadi tapi saya enggak makan.
1: Iya. Itu contohnya seperti itu. Hal sederhana yang bisa dilakukan. Jadi memberi label plant-based pada buku menunya.
0: Oh iya, saya jarang lihat itu.
1: Iya. Kemudian sediakan satu menu nabati di restoran ala carte. Jadi mulai menyediakan menu nabati di ala carte. Misal vegan burger with jackfruit, misal kayak gitu, nangka muda. Jadi yang biasanya patty-nya itu kita bikin dari daging, ini kita rubah, kita bikin yang nabati, versi nabatinya dari nangka muda, dibumbuin jadi patty yang menyerupai daging. Rasanya juga udah sama persis kayak daging, kayak gitu.
0: Mbak Okta bilang patty, saya ingat Krabby Patty.
1: Iya.
0: Ingat SpongeBob nggak sih?
1: SpongeBob, ya.
0: Dia bikin Krabby Patty pakai nangka muda.
1: Iya.
0: Boleh juga tuh ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, tapi salah satu kekhawatiran pelaku usaha mungkin soal biaya, Mbak Okta. Kan kita ganti menu tuh bukan hal yang mudah ya. Apakah menyediakan pilihan makanan berbasis nabati ini harus mahal? Atau yang kayak tadi tuh yang base yang udah ada aja dulu gitu?
1: Enggak dong, justru jauh lebih murah dan biasanya rantai pasok bahan-bahan nabati ini lebih fleksibel.
0: Emang iya sih.
1: Misal, ya kan, misal kayak dele, kayak tahu, jamur-jamuran, itu dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang bahan-bahan hewani premium.
0: Kalau ini emang ya kenyataannya kan? Begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua, stok bahan-bahan itu tinggal dikombinasikan aja tanpa perlu membeli yang baru lagi. Misal kayak beras kan nggak basi,
0: ya,
1: beras
0: ya.
1: Rempah-rempah, pasta, buah kayak gitu kalau masih ada di kulkas kan besoknya tinggal aja. Oh, sekarang hari ini kita mau masak apa, masih ada apel, masih ada jeruk, masih ada pasta, kita bikin apa kayak gitu. Nah, bahan-bahan nabati itu yang seperti biji-bijian, kacang-kacangan itu memiliki masa simpan yang lumayan panjang ketimbang daging hewan atau ikan segar yang cepat busuk ya.
0: Emang iya juga.
1: Ya, itu sih keuntungannya dari pihak hotel itu. Jadi kalau mereka ada kekhawatiran soal biaya, saya kira ya malah ini malah ramah di kantong gitu. Tinggal mengkreasikan aja gitu.
0: Iya, iya, iya. Anda mungkin kalau misalnya yang suka apa olahraga kemudian waktu itu kan tanya tentang bang protein itu pasti mahal nggak sih, tempe itu salah satu protein yang murah ya.
1: Iya benar.
0: Itu juga salah satu contohnya gitu loh, gampang kita dapatnya. Oke, berarti tantangannya satu lagi tuh Mbak Okta, chefnya ini harus belajar masakan vegan juga berarti.
1: Iya benar. Nah itu kan program kita, program 21 hari vegan ini kan memberikan pelatihan kepada chef-chef di hotel.
0: Wah, ada pelatihan juga.
1: Iya, itu dari kita 21 hari vegan. Jadi chefnya dikasih pelatihan mulai dari membuat namanya syaitan, daging syaitan. Daging ya, tahu kan? Daging tiruan. Nah, itu kan kayak masternya segala masakan gitu ya. Jadi dari daging ini nanti kita bisa bikin apapun itu. Jadi chefnya kemarin diajarin. Jadi cara bikinnya, mulai prosesnya bikin, ngaduknya berapa lama kayak gitu, udah bisa sih sekarang.
0: Oh gitu. Nah, berarti kesimpulannya dengan bahan-bahan tadi ini justru malah bisa menjadi pilihan menarik, bukan cuma menarik di apa namanya itu variasinya, tapi juga menarik di dia ramah di kantong tadi ya.
1: Iya, benar. Betul.
0: Lebih murah gitu kan dapatnya ya. Nah, bahkan mungkin gini Mbak Okta, saya jadi punya bayangan tuh. Makanan tradisional Indonesia itu kan sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan jadi menu apa ya? Plant-based tadi itu, ya kan? Jadi kalau menurut Mbak Okta, menu Indonesia apa nih yang potensial diangkat menjadi menu-menu hotel? Ada nggak? Pecel misalnya? Iya.
1: Kalau saya ya, saya pribadi, mungkin rekomendasi saya adalah rendang. Kenapa rendang?
0: Lu rendang daging lu Mbak?
1: Loh, enggak dong. Rendang
0: dengan
1: yang...
0: Dengan Jopo ini, saya penasaran.
1: Iya. Jadi, kenapa potensial ini ada dua. Kenapa rendang? Alasannya adalah... karena rendang ini sudah lama menjadi ikon diplomasi kuliner Indonesia yang mendunia.
0: Betul.
1: Ya kan? Dia pernah jadi juara kuliner global yang menduduki peringkat pertama dalam daftar World's 50 Best Foods versi CNN Internasional. Nah, itu. Yang kedua, bumbu rendang itu pada dasarnya adalah 100% vegan. Nah, ya, rendangnya rendang apa? Rendangnya rendang nangka muda. Tewel.
0: Rendang tewel. Rendang itu ada campuran ininya enggak sih emang? Ada campuran tewelnya enggak sih di itunya, di sayurnya dia?
1: Oh, enggak ada ya. Kalau yang di masakan Padang ya, makanan Padang. Makanan Padang enggak. Jadi sayur tewel sendiri, rendang sendiri gitu ya. Tapi rendang ini ternyata di ada rumah makan, banyak rumah makan Padang sekarang yang udah bekerja sama dengan apa namanya plant based ini, yaitu Green Rebel yang di Jakarta. Di Malang sudah ada Payakumbuah, itu sudah ada versi vegannya. Iya. Jadi di samping ada yang hewani, di sana juga ada pilihan. Antara lain ini ada rendang ini, rendang jamur, rendang nangka muda kayak gitu.
0: Bisa juga.
1: Iya, karena dengan mengganti daging sapi menjadi nangka. Nangka ini kan menyerap bumbu gitu ya dengan baik. Hotel bisa menyajikan hidangan legendaris ini tanpa mengubah cita rasa otentik dari rendang itu sendiri.
0: Karena dia sifatnya nyerap bumbunya tadi.
1: Iya, gitu. Jadi sebenarnya bahan itu bisa dari apa aja. Jadi gak harus kayak dari hewani gitu. Dari nabati pun juga sebenarnya enak. Itu semua bergantung sama bumbunya.
0: Sama coba yang olah juga ya.
1: Iya, sama bumbunya sih. Sekarang Mas Wisnu bayangin. Bisa gak daging mentah dimakan enak gak?
0: Gak enak.
1: Gak enak kan? Yeah. Kalau gak ada bumbunya, gak ada bumbu soto, bumbu rendang, bumbu sate, komo, kayak gitu. Jadi semua depend on bumbu.
0: Iya, gitu. Oke, benar juga. Baik, saya tadi padahal nggak kebayang itu Mbak Okta mau bilang rendang. Ya nggak ngasih bocoran tadi beliaunya di sana ya. Yang kebayang tuh masakan tradisional, vegan, sayur, langsung lewat cerk, langsung lewat cerk, oh pasti terancam paling ya urap-urap. Malah rendang dia malah loh. Luar biasa ternyata ya. Oke, nah ketika kita ikut memperkenalkan pilihan menu berbasis nabati ini, keuntungannya apa ini menurut Mbak Okta?
1: Ya, hotel ini akan mendapatkan banyak banget benefit. Ini tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga memperkuat reputasi merek atau brand image di industri pariwisata modern. Antara lain mungkin membuka pasar baru tentunya ya, dan menarik wisatawan premium. Kemudian efisiensi biaya produksi itu yang sudah pasti. Kemudian meningkatkan reputasi green and sustainable hotel. Dan ini menjadi menyediakan menu makanan vegan ini menjadi solusi yang inklusif untuk segala jenis tamu. Kan banyak tuh tamu hotel yang dengan diet tertentu karena alasan kesehatan.
0: Iya.
1: Misal dia ada penyakit stroke, jadi dia nggak boleh makan yang daging-daging, kayak gitu. Dia makannya harus kayak ada diet tertentu kayak gitu. Ini menyediakan menu berbasis nabati ini inklusif. Sama halnya kayak ketika hotel menyediakan menu-menu untuk orang-orang yang alergi, misal alergi udang, alergi telur,
0: alergi
1: kayak
0: susu.
1: Gitu, sama aja alergi susu, kayak gitu, sama aja kan?
0: Ya, ya, ya, oke. Okay.
1: Dan yang pasti dengan kerja kolaborasi dengan 21 Hari Vegan itu pastinya akan mendapatkan international exposure.
0: Ya, ya karena di apa ini sudah jalan di dunia internasional ya, ya sebenarnya.
1: Betul. Ya.
0: Oke, bisa jadi satu pilihan yang bagus juga tadi untuk membuat efisiensi tadi itu ya. Kemudian dengan menu-menu yang bagus, tapi dia tetap akan membuat rasanya tetap enak gitu ya dan nggak berbahaya untuk mereka-mereka yang mungkin alergi di situ
1: ya.
0: Atau mungkin juga dia lagi nggak boleh makan itu ya,
1: ya
0: seperti
1: diet.
0: Itu lagi diet. Nah.
1: Ya.
0: Kemudian gini Mbak Okta, kan gak semua orang itu milih makanan plant-based ini adalah vegan mereka ya.
1: Iya yeah.
0: Jadi ada yang hanya pengen mengurangi konsumsi daging misalnya.
1: Mm-hmm.
0: Ini termasuk kelompok yang jadi target potensial bagi hotel gak kira-kira?
1: Ini sangat potensial banget. Karena mereka ini adalah golongan orang yang kita namain flexitarian.
0: Flexitarian.
1: Ya, jadi kadang mereka ini vegan, kadang
0: enggak.
1: Ya, kayak gitu. Jadi kadang mereka vegan, kadang enggak gitu. Kayak gitu. Dan jumlah mereka ini lebih banyak dari komunitas vegan murni. Dan ini adalah strategi yang cerdas untuk menarik pasar yang lebih luas saya kira.
0: Oh ya juga sih yeah. Kalau misalnya emang orang kan wong itu anak bosen ya Mbak.
1: Betul.
0: Kadang ketika dia ini emang lagi bosen makan protein yang apa hewani.
1: Hewani ya.
0: Aku pengen dong nyoba yang itu.
1: Iya. Aku pengen sehat-sehat.
0: Ya. Pengen gitu, dong coba deh coba dulu.
1: Kolesterol.
0: Nah ini Mbak Okta berarti sudah bisa bayangkan nih kalau hotel ikut berpartisipasi yeah. Di sini nanti 21 hari vegan ini bakal bantu nggak untuk proses apa sosialisasi apa? Kolaborasinya tadi itu.
1: Iya, ini memang program kita ya, yaitu kolaborasi dengan semua sektor untuk memperluas jangkauan terhadap praktik makan nabati di Indonesia kayak gitu. Jadi seperti kemarin yang kita adakan di tanggal 31 Agustus dengan Hotel Bis Prime, kita kolaborasi dengan hotel. Jadi semua itu dari 21 hari vegan supportnya. Jadi mulai dari menyediakan chef yang akan memberikan pelatihan kepada chef di Hotel Bis Prime. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan content creator dari Semalang Raya. Ya, kemudian kita juga ada teman-teman dari PHRI.
0: Dari PHRI juga.
1: Ya, PHRI yang akan membantu. Ya mungkin nanti akan merekomendasikan, yuk next di hotel ini, next di hotel berikutnya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya untuk konten juga kita bantu di konten media sosialnya 21 Hari Vegan. Seperti
0: oh
1: itu.
0: Ada di konten media ya, sosialnya
1: ya,
0: juga?
1: Ya,
0: 21 namanya, Hari Vegan?
1: Ya, di IG, Facebook, kayak gitu.
0: Itu dari chef kemarin disediakan.
1: Iya.
0: Sama 21 Hari Vegan.
1: Iya, betul.
0: Kemudian juga tapi yang nunjuk hotelnya siapa? Mereka nawarin diri enggak itu?
1: Waktu itu. Saya yang approval. Iya, saya yang apply.
0: Oh, iya sih. Ya. Outreach koordinatornya beliau ya. Ya. Oke, kemudian mereka agree mau bikin acara itu.
1: Approve.
0: Dan kemudian juga untuk para konten kreatornya yang hadir itu berarti anak-anak yang kuliner juga? Atau mungkin yang lain juga?
1: Anak-anak untuk konten creator itu yang ngundang dari Wis Prime.
0: Oh.
1: Sekalian mereka visit.
0: Oh iya.
1: Di hotel mereka.
0: Sekalian ada programnya juga.
1: Iya betul.
0: Baik. Ya, lancar ya. Dong berarti acaranya.
1: Lancar banget dan itu rame banget. Udah semua menunya disikat habis karena katanya.
0: Enak
1: banget.
0: Chefnya siapa sih yang datang kemarin tuh?
1: Chefnya itu yang punya Loving Heart Surabaya.
0: Oh iya.
1: Menu vegan, resto vegan yang terkenal di Surabaya.
0: Tidak main-main yang datang ternyata orangnya ya. Berarti nanti beliau yang mau ngelatih yang lain juga?
1: Iya betul. Saya udah ngadain kontrak dengan beliau.
0: udah siap untuk ngelatih chef-chef untuk ini ya, bikin menu-menu yang bagus gitu ya.
1: Next di hotel-hotel di Kota Malang.
0: Udah ada bocoran nggak mau ke hotel mana abis ini? Belum ya?
1: Ya November nanti di Insya Allah di Ibis.
0: Oh, abis Ibis nanti mau ke Ibis dulu.
1: Iya.
0: Baik. Oke, ini sekarang kita kembali ke tema besar hari ini, Mbak Okta. Kan kita kan tadi bahas menata pola makan, menjaga ketahanan pangan gitu ya. Nah, ini perubahan pola makan dengan ketahanan pangan ini kalau menurut Mbak Okta apa nih?
1: Secara sederhana, beralih ke pola makan yang mengurangi daging itu sebenarnya bisa membantu memastikan ketersediaan pangan dunia tetap terjaga untuk jangka panjang. Karena peternakan konvensional itu membutuhkan lahan yang sangat luas, dan sebagian besar lahan pertanian di dunia saat ini itu habis untuk menanam makanan bukan untuk manusia tapi untuk ternak, yaitu jagung dan kedelai. Nah, jika manusia, jika masyarakat mengubah pola makan dengan langsung mengkonsumsi kalorinya tadi, yaitu dari jagung dan kedelai, lahan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Lahan pertanian bisa dialokasikan secara efisien untuk menghasilkan pangan langsung bagi manusia, sehingga mampu memberi makan lebih banyak orang dan dengan luas tanah yang sama maksudnya.
0: Oh, gitu. Dengan luasan sama, nanti akhirnya harapannya itu yang dihasilkan lebih banyak.
1: Iya, gitu, karena ya. Kayak gini loh, daripada untuk nanam sapi itu kan siap panennya itu 2-3 tahun ya, sampai sampai tumbuh gigi yang 2 itu. Nah, daripada menunggu sapinya itu 2-3 tahun, nanam jagung sama kedelainya tadi, mending kan dimakan sama manusia langsung dengan lahan yang sama kayak gitu. Jadi nggak di kita kan ngasih makan sapi.
0: Sapi dimakan manusia. Artinya kan kita makan sapi yang udah makan jagung tadi itu.
1: Iya gitu. Iya. Maksudnya di apa lahan tadi yang ditanamin jagung dan kedelai tadi itu langsung aja dimakan manusia, nggak usah buat sapi yang kita harus ngasih makan mereka, membesarkan mereka ini sampai 3 tahun baru mereka bisa dipanen dan dikonsumsi oleh manusia.
0: Iya, iya benar juga sih. Ya. Udah 3 tahun mereka baru boleh punya KTP itu tapi itu soalnya. Ya. Baru dewasa maksudnya.
1: Iya, betul. Kemudian produksi daging, terutama daging sapi, itu memakan air dalam jumlah yang luar biasa besar. Itu baik dari minum ternak sampai buat penyiraman pakan tadi. Kemudian sektor pertanian ini adalah sektor salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia. Kemudian bergantung pada satu jenis sumber protein, misal seperti daging sapi dan ayam impor, itu membuat ketahanan pangan suatu negara itu rentan terhadap inflasi dan

0: tahu tempe jamur, kacang-kacangan, bahan-bahan ini lebih murah dan mudah dibudidayakan secara lokal. Hmm. Hal ini membuat masyarakat tidak bergantung pada komoditas impor yang harganya fluktuatif banget.
1: Iya, betul juga. Belum lagi kalau misalnya ada apa-apa sama dunia ini.
0: Iya, ya, kayak kemarin.
1: Nah, kan katanya kalau ada apa kan kita ikutan juga ya.
0: Iya, makanya nanam aja sendiri.
1: Semuanya ikutan apa naik semuanya ya, gitu. Nah, sekarang kalau di rumah ini Mbak Okta, mulai menggunakan lebih banyak bahan pangan lokal dan abadi misalnya. Mm-hmm. Apakah ada dampaknya juga tuh terhadap ketahanan pangan dan yang berkelanjutan tadi itu?
0: Dampaknya justru yang dari rumah ini, dari rumah tangga ini, dampaknya itu sangat besar dan nyata. Jadi perubahan sederhana itu dimulai dari dapur rumah tangga, itu yang itu bisa memiliki efek domino yang kuat terhadap ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Dampaknya seperti ini. Jadi kita bisa mandiri dari ketergantungan impor yang saya bilang tadi, ya kan? Saat kita memilih sumber protein abadi dan karbohidrat lokal, maka kita nggak bakalan rentan terhadap lonjakan harga pangan global. Kemudian kita bisa efisiensi anggaran, ya kan? Jadi biasanya beli daging mahal berapa ratusan, sekarang tinggal puluhan ribu aja karena beralih ke nabati. Dan yang pasti menghidupkan petani lokal.
1: Nah,
0: kayak gitu.
1: Tuh ya.
0: Nah, belum lagi dampak masifnya. Dampak masifnya buat lingkungan. Jadi itu bisa pemangkasan jejak karbon, food miles yang besar-besaran. Kita nggak perlu ngimpor sapi dari Brasil, dari mana-mana yang harus ke Indonesia. Itu di mana kita menggunakan bahan bakar fosil untuk pengangkutan dan pendingin. Sehingga emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi itu bisa turun drastis. Kemudian ya penghematan air yang signifikan tentunya.
1: Iya, iya, iya, iya. Yang diomongin data sih ya, jadi ya emang iya sih.
0: Iya, iya, betul.
1: Iya, iya, itu emang kenyataannya begitu. Nah, kemudian sekarang gini, kalau dari masyarakat sendiri ya, Mbak Okta ya, yang saat ini mendengarkan kita dan pengen satu kebiasaan kecil yang mereka bisa mulai lakukan dari rumah, itu mau dari mana dulu ini enaknya, Mbak Okta?
0: Iya. Jadi satu kebiasaan kecil yang mudah tapi dampaknya besar adalah mulai memilih lalu menerapkannya dengan konsisten sehingga terbentuk sebuah kebiasaan. Apakah itu?
1: Apakah itu? Ngasih tebakan lagi. Mana gak dikasih jawabannya tadi.
0: Jadi pilih salah satu hari dalam seminggu. Di mana seluruh hidangan keluarga berbasis nabati dan berbahan lokal.
1: Sehari aja dulu?
0: Sehari aja. Jadi misal kita pilih hari Senin. Kita kasih nama, kita menamainya Meatless Monday.
1: Meatless Monday.
0: Senin tanpa daging.
1: Oh, Meatless Monday. Bukan ngenes Monday ya, Mbak Okta ya.
0: Jangan ngenes. Sekarang Senin.
1: Meatless Monday. Meatless Monday. Hari Senin tanpa daging.
0: Jadi kita bisa mengganti Senin itu dengan explore kuliner lokal yang sebenarnya banyak yang sudah berbasis nabati. Dampaknya, jika satu rumah tangga konsisten melewatkan daging satu hari aja tadi yang setiap minggu. Dalam satu tahun itu keluarga ini telah menghemat ribuan liter air dan memotong jejak karbon yang setara dengan menanam belasan pohon baru. Bayangin betapa
1: itu satu rumah.
0: Iya, satu rumah tangga aja.
1: Lesa RT ya, ada 100 orang ini.
0: Ya kayak krisis global ini kayak akan teratasi dengan pola makan aja.
1: Ya saya setuju sih, karena memang kalau misalnya kita mau apa banding-bandingkan gitu ya dengan apa yang Anda lihat, orangnya bisa gini, polusi dari kendaraan, sampah rumah tangga, itu bikin polusi gede juga Pak. Jadi kalau misalnya ada mungkin lihat gitu ya di dapur, kemudian Anda lihat tempat sampah yang tadi dimakan, belum kalau yang nggak habis ya Mbak.
0: Iya.
1: Yang dibuang-buangin di hotel kan juga banyak.
0: Iya, banyak.
1: Prasmanan-prasmanan yang apa, di piring belum habis itu yang...
0: Itu ada sih, ada komunitas yang bikin mengolah kembali makanan itu menjadi yang bisa diolah kembali dan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Garda pangan kalau nggak salah.
1: Ada
0: komunitasnya.
1: Supaya nggak terbuang seperti itu loh maksudnya. Oke, jadi itu ternyata yang bisa kita lakukan, coba dulu satu hari dalam satu minggu gitu ya. Kasarannya berarti dalam satu minggu ini, satu hari
0: aja
1: istirahatkan badan Anda.
0: Iya, betul.
1: Itu dari konsumsi protein yang berat.
0: Iya, karena

0: Tahu nggak sih kalau Indonesia ini mengalami peningkatan penyakit tidak menular atau PTM?
1: Tahu.
0: Iya kan? Itu ya kolesterol, jantung, dan diabetes tipe 2. Yang mana semua itu adalah berasal dari pola makan kita.
1: Dan semua itu kebanyakan sekarang anak-anak di bawah kita.
0: Iya, betul. Minuman manis-manis. Gitu.
1: Udah cowoknya atau ceweknya manis, Anda minum juga yang manis-manis. Double manis jadinya ya. Oke, waktu kita udah mau habis, Mbak Okta. Terakhir nih, bagaimana cara hotel atau pelaku usaha yang tertarik untuk berkolaborasi dengan 21 Hari Vegan?
0: Iya.
1: Langsung hubungi Mbak Okta gak nih?
0: Ya, bisa menghubungi saya atau bisa email kita di, atau mengunjungi website kita di @21harivegan.org atau di Instagram dan Facebook kami 21 Hari Vegan.
1: Oh, langsung DM aja ke
0: iya,
1: situ.
0: Iya, DM gitu aja. Iya, betul.
1: Oke. Itu nanti akan disediakan semuanya loh ya, Mbak Okta ya.
0: Iya, betul. Betul.
1: Dia akan tinggal, "Mbak, aku pengin dong di hotelku," gitu.
0: Iya, tapi syaratnya harus provide menu vegan di hotelnya. Harus berkomitmen.
1: Iya. Oh, iya. Bukan ya kan, cuman acara selesai Anda buyar.
0: Iya. Itu kan kita ngasih pelatihan itu kan buat mengedukasi para chefnya itu nanti.
1: Jadi harapannya Mbak Okta, oke, wes tak latih, tak adakan, tapi ntar berkelanjutan ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, ada perjanjiannya berarti dong.
0: Iya, pastinya.
1: Oh, baik.
0: Simbiosis mutualisme.
1: Ya, siap. Oke, Mbak Okta, apa yang mau dibaca sama masyarakat buat statement closing statement kali ini, sore hari ini, atau mungkin untuk hotel-hotel yang ada di Malang Raya, silakan, Mbak Okta.
0: Kepada masyarakat Kota Malang. Mari mulai sekarang kita mulai sadar tentang pola makan, karena pola makan itu akan sangat menentukan kesehatan kita di masa mendatang. Bukan hanya kesehatan, tapi juga lingkungan dan kepada semua makhluk hidup lah.
1: Oke, gitu. Baik. Thank you banget, Mbak Okta ya.
0: Yeah.
1: Sharingnya di sore hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu acaranya.
0: Amin.
1: Salam juga buat anggota yang lain. Yeah. Dan tetap bersama kami ya, pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan lanjut menemani Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung untuk acara Info Prima.

Strobel adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Terima kasih untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan info prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diaroro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita, karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk, aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk home living atau home decoration seperti itu kan.
2: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personil dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru kita geser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim darat. Tim darat difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi Ungup-Ungup Banyuwangi dan Dusun Curamacan Bondowoso. Kawah Ijen ditutup sementara sejak 4 September Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daob 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daob 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: Dua kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Umarang relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta ada kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. PT KAI Daob 8 Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daob 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cayawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
10: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
9: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
11: Batuk terus-menerus dan membuat tetap masih ada batuk. Alhamdulillah, sudah tidak ada batuk sekali.
9: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Cantiano melaporkan.
0: Pendengar, selama pergelaran operasi tumpas narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik kilp kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
13: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
12: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Parin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Cheng Ho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
14: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
15: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya $800, hadiah keduanya $400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing $200. Untuk yang bergu putra, hadiah pertamanya $1,200, hadiah keduanya $600, dan hadiah ketiga dan keempatnya $300.
14: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45-64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65-80 tahun diraih Memeyati. Sementara Van Gualiang dari NSM Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40-49 tahun. Zeng Hao dari NSM Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60-80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSM Thailand. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
16: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
17: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
18: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
17: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
19: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
20: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bagus Sari Wijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bagus turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
21: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu Selantang kita. Walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat, dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
20: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zahiri Fatam Syapri asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun mengaku selalu mengikuti ajang Tajam teras setiap tahunnya.
22: Sangat bahagia karena saya setiap tahun ikut.
23: Iya, Bapak boleh tahu usia berapa, Pak? Usia.
22: Saya usianya 75 tahun,
20: Pak. Sementara itu, warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
24: Sering, mulai dari SMA sampai sekarang.
23: Harapannya untuk Tajem, Pak?
24: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
20: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertaan yang ketiga dengan Tajemtra.
25: Udah terbiasa melatih. Ya.
23: Ini baru pertama kali ikut Tajem ya, Pak?
25: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
23: Oke, namanya siapa, usia berapa?
25: Oh, Fauzan usia 7 tahun, Fatan usia 6 tahun, Gendis usia 1 tahun.
20: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
26: Semoga tambah rame dan jaya.
20: Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
27: Terima kasih Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Awang Sukmawan melaporkan.
28: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
29: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, karena urus untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik, yaitu STPIP, yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia, masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
28: Sally menyebut STPIP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
30: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar
2: benar-benar memperhatikan berbagai apa ya kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
28: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STP IP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
27: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
3: Terima kasih Wisnu. Pres Deputan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Papelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
4: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

0: Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar selepas info prima yang kami hadirkan untuk sore hari ini, sesaat lagi kami masih akan hadirkan berbagai acara berikutnya untuk Malang sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini

biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
4: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
3: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
4: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
3: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
4: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami juga info-info dunia Islam hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami akan lanjutkan malam sore ini untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda hingga menjelang pukul 19 nanti. Tetap bersama kami.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hamparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha meniti jalan pengampunan.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini akan kami lanjutkan pendengar dengan tembang-tembang Indonesia, bidang juga info dengan nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Senin kali ini 7 September 2026. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Kalau nggak bisa tahu kabar seseorang gitu ya, yang mungkin saja Anda masih peduli tentang dia, dan nggak mungkin juga untuk bisa nyari kabar barangkali ya. Tahu lah maksudnya. doain aja yang terbaik ya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang baik juga, kan nanti baliknya doa itu selalu kepada yang mendoakan gitu loh. Kalau misalnya kita doain buruk, nah takutnya ntar yang buruk itu gak pantas buat yang nerima, baliknya justru malah ke kita ya. Kami ada informasi juga untuk Anda pendengar di Malang sore ini, masih di edisi Senin 7 September 2026. Sebanyak 801 pohon endemik khas Nusantara ini tampil memukau dalam pameran nasional PAMNAS Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Cabang Pasuruan. Ini eventnya minggu kemarin ya, dan ini disiapkan menjadi ikon tahunan daerah untuk mendongkrak potensi komoditas ekspor sekaligus pendapatan petani lokal. Bupati Pasuruan, H. Muhammad Sutejo, saat meresmikan acara ini menegaskan komitmennya untuk memasukkan pameran bonsai ke dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Luasnya wilayah daerah ini dinilai menyimpan potensi besar dalam pengembangan berbagai jenis tanaman endemik Indonesia. Jadi ajang ini kalau menurut Pak Sutejo ini bukan sekedar pameran kearifan lokal ya, tapi dorongan nyata supaya potensi ekonomi kreatif bonsai ini bertransformasi menjadi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Senada juga dengan hal tersebut, Dewan Pembina PPBI Cabang Pasuruan, Laksma TNI, Dr. H. Asep Iwa Sumantri, ini menyampaikan bahwa PAMNAS ini merupakan wujud nyata pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif. Kehadiran para penggiat UMKM untuk bonsai ini menjadi salah satu solusi konkret dalam mendongkrak pendapatan per kapita petani. Bayangin aja ya, pameran ini diikuti 801 pohon khas endemik Indonesia dari berbagai wilayah di Jawa Timur, Padung, Bali, ya hingga Palembang. Ini momen penting untuk mengangkat kesejahteraan para petani ekonomi kreatif bonsai. Secara teknis, 801 peserta ini terbagi dalam 4 klasifikasi kelas persaingan. Kelas prospek mendominasi dengan 560 pohon, disusul kelas pratama sebanyak 179 pohon, untuk kelas madya 42 pohon, dan kelas utama menampilkan 20 pohon kualitas puncak. Untuk info lengkapnya bisa cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan selalu info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Lagu-lagu Indonesia Pilihan juga info dengan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Toga Kluan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Toga Kluan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Toga Kluan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Terima kasih masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Malang sore ini, pendengar. Sesaat lagi Malang malam ini akan dilanjutkan Ruli Suprayoga yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi Senin kali ini 7 September 2026. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab. Sebelum Porprov, kan Porprov ini bulan 11.
29: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
29: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum 11. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
29: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Kita bersama telah ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu dan juga informasi terupdate pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini. Dan pastikan Anda bersama kami karena nanti di jam 8 malam kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti pesona budaya yang akan membahas tentang Serat Pararaton episode 30 yang menceritakan biografi Gajah Mada untuk bagian pertama. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari yang akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 9 malam hingga jam 22 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan musik-musik mancanegara yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang penutupan acara di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Proyek yang akan temani Anda malam ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: membela. Persib punya picking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal dari perdamaian.

Mendengar sedikitnya 446 calon penumpang rame-rame mendatangi konter Batik Air di Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Senin pagi. Mereka ini kompak mengajukan refund atau pengembalian uang tiket untuk rute penerbangan Malang-Jakarta. Dan tidak ada satupun penumpang yang meminta penjadwalan ulang, semuanya meminta pengembalian uang tiket. Ini disampaikan oleh Andreas Dwi Avan, Liaison Officer dan PIC Kargo Batik Air, Senin pagi. Dan disampaikan seluruh penumpang Batik Air ini merupakan akumulasi dari 4 jadwal penerbangan pada 7 September 2026. Keempat jadwal penerbangan batal antara lain ID 7580 dijadwalkan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Ini ada 132 penumpang. Nomor penerbangan ID 6567 yang rencananya terbang pada pukul 10.55 dengan 133 penumpang. Dan ID 7582 harusnya terbang pada pukul 13.35 dengan membawa 109 penumpang. Dan ID 6565 yang dijadwalkan terbang pada pukul 15.10 dengan 89 penumpang. Karena kondisi force major, uang pembelian tiket seluruh penumpang dikembalikan 100% tanpa potongan. Uang dikembalikan penuh dan disampaikan pencarian refund ini membutuhkan waktu maksimal 30 hari. Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala UPT Bandara ABD Saleh Malang, Dinas Perhubungan Jatim, Cahyo Purwo Widiatmoko menegaskan, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju ABD Saleh masih dihentikan total. Pemerintahan operasional ini merujuk pada dokumen Notam R atau Notice to Air Missions dengan nomor A3373 dan A3368 yang diterbitkan oleh Airnav Indonesia selaku lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Disampaikan dalam Notam R, pembaruan berlaku pukul 9 pagi hingga pukul 18. Penutupan ruang udara harus dilakukan demi keselamatan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini disampaikan dengan menunjukkan dokumen tersebut. Disampaikan total calon penumpang yang gagal terbang pada Senin pagi mencapai 964 orang. Sementara pada hari Minggu kemarin, jumlah penumpang yang terdampak mencapai 1.110 orang. Jadi jika diakumulasikan, total ada 2.074 calon penumpang yang batal terbang dalam 2 hari terakhir. Dalam sehari nominalnya 5 kali penerbangan, dan kemarin Minggu jumlah penumpang yang batal memang cukup padat. Dan ini ya, saat ini sedang dilakukan proses pelayanan refund yang ada di area terminal bandar udara.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Berbicara tentang kerawanan kebakaran hutan, ya di Kabupaten Malang ini memang ada banyak sekali lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran hutan seperti itu ya. Makanya Polres Malang ini memperkuat langkah pencegahan. Selain membantu pemadaman, polisi memasang banner imbauan larangan membakar hutan di sejumlah titik-titik yang ada di BKPH Sengguru, Kecamatan Bantur pada hari Senin ini. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono mengatakan pemasangan banner dilakukan sebagai pengingat bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan agar tidak melakukan pembakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Dan menurutnya, kondisi vegetasi dan lahan yang kering membuat api ini mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak membakar ataupun membuka maupun membersihkan lahan. Pemasangan banner ini dilakukan bersama dengan anggota Kodim 0818 Kabupaten Malang Kota Batu, petugas perhutani, dan juga masyarakat. Budiono menegaskan pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, masyarakat juga memiliki peran penting karena berada di dekat dengan kawasan hutan. Jadi, ya sekali lagi, jangan bakar-bakar ya.

Merupakan tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pagi di Taman Melati, warga memanfaatkan hari libur untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Di sudut taman, anak-anak bermain dengan riang, sementara beberapa orang tua duduk berbincang.
3: Bu, bu, lihat aku bisa naik ayunan sendiri.
4: Wah, hebat. Pelan-pelan ya, nak. Jangan terlalu tinggi.
5: Pagi begini memang paling enak minum kopi sambil sepatang rokok.
4: Loh, kok batuk? Sini, nak.
6: Pak Tono, maaf ya, Pak. Boleh saya ngomong sebentar?
5: Boleh dong. Ada apa?
6: Asapnya terbawa angin. Di taman ini banyak anak kecil. Mungkin bisa merokok di tempat lain saja, Pak.
5: Kenapa memang? Saya duduk sendiri kok. Gak deket siapa-siapa.
6: Pak, asapnya terbawa angin, Pak, sampai ke tempat bermain anak-anak.
5: Ah, masa sih? Angin sekecil ini?
4: Maaf, Pak. Tadi anak saya langsung batuk setelah kena asapnya.
5: Ya, namanya juga batuk. Anak kecil kan biasa.
6: Justru karena masih kecil, paru-parunya lebih sensitif, Pak.
5: Masalah ini sekarang anak muda gampang banget menegur orang tua ya.
6: Bukan bermaksud menggurui, Pak. Saya cuma mengingatkan.
7: Sudahlah, jangan pada ribut.
5: Saya juga warga sini. Saya punya hak merokok.
6: Betul, Pak. Tapi kami juga punya hak menghirup udara yang bersih.
7: Nah, dua-duanya benar sebenarnya. Tinggal bagaimana kita saling menghargai aja.
8: Wah, pagi-pagi kau sudah ramai di sini.
7: Ini Pak RT, cuma beda pendapat soal merokok di taman. Pada ribut.
8: Pak Tono, memang sekarang taman ini termasuk kawasan yang harus dijaga agar bebas dari asap rokok.
5: Loh, sejak kapan? Saya sering duduk di sini kok.
8: Ya, sejak warga sepakat memasang aturan itu bulan lalu. Di dekat pintu masuk bahkan sudah ada papan larangannya. Ya, sejak warga kita sepakat memasang aturan itu bulan lalu. Di dekat pintu masuk bahkan sudah ada papan larangannya.
5: Saya nggak lihat tuh.
6: Mungkin karena papan itu terlalu kecil ya, Pak.
8: Baik, nanti kita buat yang lebih jelas ya. Tapi aturan tetap berlaku.
5: Saya cuma merasa sekarang perokok seperti selalu disalahkan.
8: Bukan disalahkan. Yang diatur adalah tempatnya, bukan orangnya.
4: Selamat pagi semuanya. Wah, saya dengar dari jauh sudah ada diskusi ya.
8: Wah, pas sekali Bu Maya. Tolong jelaskan ya, supaya tidak salah paham.
4: Baik, Pak Tono, boleh saya tanya?
5: Silakan Bu.
4: Kalau Bapak sedang makan, lalu ada orang membuang sampah ke piring Bapak, bagaimana rasanya?
5: Ya tentu saja saya kesal.
4: Nah, udara juga seperti itu. Semua orang yang menghirup udara yang sama, kalau udara tercemar asap rokok, orang lain ikut menerima dampaknya tanpa memilih. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia. Sebagian dapat memicu gangguan saluran nafas, penyakit jantung, hingga kanker jika terus-menerus terpapar.
7: Berarti bukan hanya perokok aja yang beresiko ya, Bu?
4: Betul. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asapnya disebut perokok pasif.
9: Anak-anak juga termasuk ya, Bu?
4: Justru anak-anak yang paling rentan. Mereka bernafas lebih cepat daripada orang dewasa, sehingga lebih banyak menghirup udara di sekitarnya.
3: Makanya aku tadi batuk ya, Bu?
4: Bisa jadi begitu, Nak.
5: Saya baru tahu kalau dampaknya sebesar itu. Saya kira kalau asapnya hilang, ya sudah selesai.
4: Sayangnya tidak, Pak. Sisa zat berbahaya juga bisa menempel di pakaian, rambut, bahkan kursi yang terkena asap rokok.
7: Kalau boleh saya cerita.
8: Ya, silakan Pak Darto.
7: Dulu, Almarhum istri saya tidak pernah merokok. Tapi beliau bertahun-tahun bekerja di warung kopi yang penuh asap rokok. Sejak ia sakit paru-paru, dokter selalu mengingatkan pentingnya menghindari paparan asap. Dan sejak saat itu, saya mulai sadar kalau asap rokok memang bukan urusan pribadi saja.
5: Maaf Pak, saya ikut prihatin.
8: Makanya kita menyediakan tempat merokok di dekat balai warga.
6: Jadi yang ingin merokok tetap bisa, tetapi tidak mengganggu warga lain, Pak.
5: Saya baru tahu ada tempatnya.
8: Memang belum banyak yang tahu karena sosialisasinya itu masih kurang dilakukan.
4: Yang paling penting bukan sekedar menaati aturan, tetapi memahami alasannya.
9: Karena aturan dibuat itu untuk melindungi semua orang.
3: Om, nanti kalau Om mau merokok, di sana aja ya. Aku mau main ayunan lagi.
5: Siap nak, Om janji ya.
6: Terima kasih Pak, sudah mau mengerti.
5: Saya juga terima kasih karena kalian mengingatkan kan sopan. Kalau dari awal marah-marah, mungkin saya malah keras kepala.
8: Mulai minggu depan, kita pasang papan kawasan tanpa merokok yang lebih besar ya, sekaligus petunjuk lokasi tempat merokoknya.
7: Wah, bagus itu Pak. Jadi tidak ada lagi yang bingung.
4: Menjaga kesehatan bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat.
6: Kadang yang dibutuhkan bukan larangan, melainkan saling menghargai.
9: Karena udara bersih adalah hak setiap orang.
5: Dan menghormati hak orang lain adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Merokok adalah pilihan pribadi, namun ketika dilakukan di ruang publik, dampaknya dirasakan banyak orang. Dengan mematuhi kawasan tanpa rokok dan menggunakan tempat yang telah disediakan, kita menunjukkan kepedulian kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan seluruh masyarakat. Karena lingkungan yang sehat dimulai dari saling menghargai.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kami kembali hadir untuk Anda seperti biasa. Dari Senin malam kami hadirkan pesona budaya untuk Anda, untuk kita semuanya dapat bersama-sama kita kembali mengulik sejarah dan pastinya juga kita banyak belajar terkait dengan apa yang sudah terjadi dan sudah tertuliskan dalam sejarah untuk bersama-sama kita ambil hikmahnya dan pastinya juga untuk bersama-sama kita terus belajar untuk bisa memperbaiki diri. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita di Pesona Budaya untuk edisi hari ini. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Suwardono. Selamat malam, assalamualaikum Pak Suwardono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Lama kita kayaknya gak ketemu ini Pak ya.
1: Waduh iya betul. Tapi berganti-ganti.
0: Lah iya ini ya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Lama gak ketemu ini tiba-tiba sudah kita bahas tentang Gajah Mada aja sekarang ini ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin kan kan
1: nangro gitu.
0: Lagi ini. Ya hari ini kita membahas serat Pak ini ya. Serat Pararaton episode 30 biografi tentang Gajah Mada bagian yang pertama.
1: Bagian pertama. Betul. Karena memang ternyata memang biografinya itu kan panjang. Mm-hmm. Saya bagi jadi dua. Mm-hmm. Jadi untuk bagian satu itu sekarang. Nanti insya Allah dua minggu ke depan, yaitu minggu ketiga di bulan September itu biografi Gajah Mada bagian kedua.
0: Oke, baik. Pak Suwardono, monggo silahkan untuk bisa disampaikan bagaimana kisah dari biografi Gajah Mada untuk bagian pertama ini berdasarkan dari Serat Pararaton. Monggo Pak Suwardono.
1: Terima kasih Mas Ruli. Para pendengar yang budiman, sebelum saya membahas tentang biografi Gajah Mada, lebih dahulu saya mengucapkan kepada panjenengan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pecinta RRI Program 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Seperti biasanya, di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya kita bertemu dalam obrolan komunitas membahas salah satu teks Jawa kuno yang kebetulan untuk saat ini masih berkisar pada Serat Pararaton. Mungkin ini sudah yang ke episode ke-30 dan kalau saya lihat dari lontarnya sendiri itu sudah separuh ya, separuh dari Serat Pararaton. Ya, semoga panjenengan-panjenengan pendengar pecinta RRI Program 1 itu ya istilahnya itu tidak jemu ya. Kata orang Malang, orang blenger. Nah, gitu ya. Nah, karena dalam hal ini penyampaian ini bukan hanya kisah saja yang saya sampaikan, tetapi mari kita mengambil hikmahnya, kita berpikir dalam hal ini yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan data, kemudian ada apa namanya data-data tersebut itu terutama yang dalam hal ini adalah Serat Pararaton. Kalau Serat Pararaton saja nanti bisa bagaimana ya? Ya cuma pendek-pendek. Tapi dalam hal ini kami kemas Serat Pararaton itu minta kita hubungkan dengan naskah Negara Kertagama, kita hubungkan atau kita padukan dengan prasasti-prasasti sejaman sehingga kisah ini nanti menjadi suatu wawasan sejarah sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai kisah begitu aja, Pararaton saya sampaikan selesai. Tapi Pararaton itu dalam hal ini ditulis jauh setelah peristiwanya sehingga banyak hal-hal yang bukan tidak cocok tetapi banyak yang meleset dari peristiwa sebenarnya. Karena memang ditambah dikurang itu wajar dalam penulisan naskah sejarah tradisi seperti naskah Pararaton. Oleh karena itu pendukungnya adalah naskah sejaman dengan peristiwanya. Seperti naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca, di mana Empu Prapanca itu hidup sejaman dengan Patih Gajah Mada dan raja-raja yang sebelumnya. Nah, kemudian dengan prasasti-prasastinya sendiri. Demikianlah kajian kami selalu berdasarkan data dan fakta peristiwa, sehingga di sini kami membawa kepada pendengar pecinta RRI itu untuk sedikit mengolah pemikiran peristiwa-peristiwa sejarah itu, sehingga hal-hal yang bersifat legenda, bersifat mistis itu kami sampaikan, tapi nanti dicocokkan dengan peristiwa yang sebenarnya, sehingga panjenengan semua bisa memilah mana itu kisah, mana peristiwa, dan mana antara kisah dan peristiwa itu sejarah analisanya. Jadi ada benang merah, keterkaitan ini dengan ini, peristiwa ini dengan peristiwa ini, itu terjadi karena sesuatu yang seperti inilah, seperti itulah yang kami sampaikan dalam obrolan mulai awalnya. Tidak serat para raton saja, nanti serat apa saja, atau prasasti apa saja, atau budaya apa saja, kita selalu seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang biografi Gajah Mada yang bagian 1. Pendengar dan pecinta RRI Program Satu yang Budiman, pada obrolan beberapa minggu yang lalu, kita telah membahas para raton itu tentang Pakuti, yaitu tentang peristiwa Kuti, peristiwa ketika 7 Dharma Putra yang dipimpin oleh Kuti itu melakukan suatu kop pemberontakan terhadap Raja Jayanagara di Majapahit. Nah, di dalam peristiwa itu secara tiba-tiba dalam para raton itu muncul sosok penyelamat raja yang dirinya sebagai perwira Bhayangkara. Nama itu adalah Gajah Mada. Ya, sebagaimana yang terdapat pada lempir naskah para raton di lempir ke-40 bagian A para raton itu disebutkan seperti itu. Ada sekali lagi, jadi nama Gajah Mada, Gajah dan Mada itu memang betul-betul namanya Gajah Mada. Di prasasti pun namanya Gajah Mada. Di negara Kertagama namanya pun Gajah Mada. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena baru-baru ini ada sebuah buku ditulis oleh seseorang yang mungkin dalam hal ini adalah latar belakangnya adalah latar belakang Islami. Sehingga Gajah Mada itu sebetulnya namanya sebetulnya adalah Gajah Mada. Jadi Gajah Mada itu seseorang yang Muslim. Karena namanya sebetulnya adalah nama Gujarat itu, Gajah Mada. Tapi berdasarkan naskah, berdasarkan para raton, berdasarkan negara agama, dan prasasti yang ditulis oleh Gajah Mada sendiri, namanya memang Gajah Mada, bukan Gajah Mada. Itu ya Pak ya, pendengar ya. Ini hanya sekedar bisa diketahui saja, karena memang itu ramai dan ketika buku itu muncul keluar ya di toko-toko buku, akhirnya banyak yang bertanya pada toko-toko sejarah, ini benar apa enggak, ini sebetulnya Gajah Mada ini seorang Muslim, ini dari Timur Tengah, namanya sebenarnya adalah Gajah Mada. Itu kan orang-orang sejarah atau terutama orang-orang arkeologi, terutama orang-orang filologi yang tahu naskah, bisa membaca prasasti, kan bisa gimana, bukan bingung tapi kan tersenyum itu ya. Nah, pendengar, tokoh Gajah Mada itu sangat dikenal memang oleh kalangan masyarakat Indonesia, lebih khusus masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ketenaran Gajah Mada ini berkat usaha siapa? Profesor Mr. Muhammad Yamin, salah satu pahlawan nasional yang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pernah menjadi Menteri PP dan K Republik Indonesia. Kalau sekarang adalah Menteri Pendidikan Nasional, PP dan K, Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan. Bagaimana tidak? Dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, pahlawan Persatuan Nusantara yang diterbitkan pertama kali tahun 1945. Itu terbitannya hingga 15 kali terbitan. Terakhir terbit tahun 1993. Jadi saya masih SD itu sudah membaca buku itu. Kebetulan memang bisa melihat, bisa membaca buku itu karena memang ya orang tua punya itu ya. Ya terkesan betul memang. Itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Bahkan dalam hal ini di pemikiran anak-anak SD pada waktu itu, kami disuguhi fotonya yang betul-betul apa namanya ke kepala Gajah Mada yang semacam itu, sehingga seusia anak SD itu sudah mempunyai imajinasi pemikiran, kalau begitu Gajah Mada itu seperti ini ya, orangnya memang wah seperti ya sudahlah, seperti figurin apa ya namanya, figurin terakota yang ditemukan itu memang seperti itulah wajahnya itu. Itu Profesor Mr. Muhammad Yamin memang yang berhasil mengangkat memang suatu figurin terakota. Figurin terakota itu maksudnya ada sebuah terakota ya, terakota itu apa ya, seperti keramik atau seperti celengan begitu, itu apa namanya, bentuknya itu bentuk wajah manusia, gerabah-gerabah ya. Gerabah itu kan seperti gentong, seperti celengan, seperti kendi begitu itu. Itu bentuknya seperti manusia, apa, kepala manusia. Nah, itu ditemukan saat penggalian kebur Bakalaan di sisi barat Gapura Wringin Lawang. Di sana, di Trowulan sana. Nah, figurin terakota yang sebenarnya adalah celengan. Memang celengan itu, karena di atas kepala figur terakota itu berlubang, lubangnya untuk memasukkan uang koin. Jadi uang logam itu. Lalu zaman Majapahit, jarang uang lawe atau uang kertas, apalagi uang kertas. Ya. Cina yang hanya memiliki uang kertas itu, yang zaman Majapahit itu uangnya adalah uang kepengan itu. Itu berbentuk celengan itu, bentuknya itu seperti kepala manusia. Nah, bentuk kepala manusia itulah yang oleh Profesor Muhammad Yamin dianggap sebagai wajah dari Sang Mahapati Gajah Mada Majapahit. Dan pendapat tersebut sampai sekarang masih diikuti oleh banyak masyarakat Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mengapa tidak? Karena pada waktu itu memang tidak ada yang bisa menyangkal secara ilmiah. Profesor Dr. Purbacaroko saja ketika menanyakan hal itu kepada Profesor Muhammad Yamin, kamu kok bisa mengatakan bahwa ini adalah wajah dari Patih Gajah Mada? Buktinya apa? Di balik pertanyaan itu, kalau bukan ini, apakah Profesor Purbacaroko bisa menunjukkan yang lain? Ya, tidak bisa. Nah, oleh karena tidak bisa itulah, akhirnya figur terakota yang berbentuk celengan tersebut marak menjadi ikon yang menghiasi lembaga atau kota sampai sekarang. Nah, dalam membahas biografi Gajah Mada kali ini, ya, alangkah baiknya apabila kita menggunakan sumber-sumber lain selain para raton terhadap tokoh zaman Majapahit yang namanya dikenal sampai sekarang karena gagasan penyatuan Nusantara itu. Itu yang kita perlu pahami itu itunya, bukan wajahnya. Entah wajahnya bagaimana itu terserah gitu ya. Kalau wajah yang sekarang yang sudah terlanjur digunakan itu ya udah orang percaya silakan, kan gitu saja. Tapi kan harus perlu dibuktikan. Nah, dan perlu pula untuk digarisbawahi bahwa gagasan penyatuan Nusantara ini bukan diawali oleh Patih Gajah Mada Majapahit. Raja Kertanegara Singasari pada tahun 1275 Masehi, jadi jauh sebelum Gajah Mada itu lahir mungkin ya, itu sudah mencanangkan gagasan penyatuan Nusantara itu. Nah, kita bisa ketahui zaman Kertanegara itu kan ada Pamalayu, kemudian ada serangan dari tentara Tartar dari Tiongkok. Itu kan usaha-usaha dari Raja Kertanegara untuk apa? Ngantisipasi Nusantara ini supaya tidak diduduki oleh orang luar. Makanya perlu bersatu, itu spiritnya Raja Kertanegara yang oleh Gajah Mada dilanjutkan spirit itu 75 tahun kemudian dengan Sumpah Palapanya itu. Nah ya, kita ini sebagai orang Indonesia yang sudah serba ada, serba modern, tidak zaman Singasari, tidak zaman Majapahit, harusnya mencontoh spirit dari Raja Kertanegara dan spirit dari Gajah Mada. Memang seperti itu. Nah, catatan tertua sejaman yang menyebut nama Gajah Mada, nah ini perlu panjenengan ketahui para pemirsa, catatan tertua sejaman, artinya itu pada zaman Majapahit, yang menyebut nama Gajah Mada, itu bukan di Pararaton. Pararaton itu terakhir, karena Pararaton itu setidaknya ditulis tahun 1600. Jauh setelah Majapahit, jaya. Jadi masa-masa akhir hancurnya kerajaan Majapahit, Pararaton tertulis. Nah, catatan tertua sejaman yang menyebut nama Gajah Mada itu adalah Prasasti Palungan dari daerah Blitar. Prasasti Palungan itu tanggalnya 13 September 1330. Nah, tahun 1330 itu kan zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, karena memang yang mengeluarkan Prasasti Palungan memang Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, pada saat itu dalam Prasasti Palungan disebutkan Gajah Mada itu berkedudukan sebagai Patih Ringdaha. Jadi dia menjadi Patih Daha Kadiri sana, belum di Majapahit. Nah, itu sudah disebutkan tahun berapa? 1330. Itu dia sudah menjadi patih di Daha. Kemudian ada Prasasti Batur. Prasasti Batur itu ditemukan di desa Batur sana, di kecamatan Gading, Probolinggo, Kraksan ke selatan terus. Di sana ada kecamatan namanya kecamatan Gading. Di timurnya kecamatan Gading itu ada desa namanya Desa Batur. Sayangnya angka tahunnya hilang karena memang lempengan, berbentuk lempengan. Di sana menyebutkan, di dalam Prasasti Batur itu, bahwa Gajah Mada saat itu menjadi Patih Janggala Kadiri. Jadi Patih Janggala Kadiri Empu Mada. Nah, jadi belum beri Majapahit ke. Hal yang sama disebutkan di dalam Prasasti Himat Walandit. Prasasti Himat Walandit itu ditemukan di wilayah Singosari. Pendengar masih pernah atau sekarang pun mendengar ya nama Desa Blandit di Wonorejo, Singosari. Nah, di sana prasasti itu ditemukan. Namanya Prasasti Himat Walandit. Yang bagian angka tahunnya pun juga hilang. Tapi pada bagian A baris 8 menyambung ke bagian B baris 1 berbunyi Rake Mapateh Ring Janggala Kadiri Empu Mada. Nah, kemudian baru pertama kali tampak pada Prasasti Prapanca Sarapura yang ditemukan di Dusun Ngelawang dekat Watu Kosek, Asrama Brimob Watu Kosek Ngempol sana. Nah, Prasasti Prapanca Sarapura itu tanggal 16 April tahun 1337. Jadi dengan Prasasti Palungan itu berselisih 7 tahun. Nah, dalam Prasasti Prapanca Sarapura tahun 1337 itu pada baris ke-14 disebutkan Rake Mapateh Ring Majapahit Pu Gajah Mada. Nah, sudah menjadi patih di Majapahit. Jadi tidak langsung menjadi Mapateh di Majapahit, tapi dijadikan patih dulu di Daha, dijadikan patih dahulu di Janggala, kemudian dijadikan patih di Majapahit. Itu pun berdasarkan prestasi, bukan karena keturunan, bukan karena sesuatu apa seperti zaman sekarang. Gajah Mada itu seperti itu memang, karena memang prestasinya bagus, ditaruh di sini bagus, ditempatkan di sini bagus, tempatkan di sini bagus, akhirnya ditarik ke pusat di Majapahit itu. Buktinya, nah, prasasti Prapancasarapura ini tahun 1337 Masehi jelas-jelas disebutkan di situ Rakema Patih Ring Majapahit, yaitu Rakrian Mahapatih di Majapahit, yaitu Empu Gajah Mada. Nah, berikutnya fakta yang paling konkret dan yang paling akurat di sini adalah prasasti yang ditemukan di Percandian Singosari di sebelah utara Candi Singosari. Itu di situ ada sebuah kolam dahulu sekali, sekarang sudah menjadi rumah-rumah. Di sebelah utaranya itu ada sebuah kolam ikan maksudnya. Nah, disitulah ditemukan prasasti Gajah Mada, mungkin dimasukkan di dalam kolam itu, karena memang ditemukannya di dalam kolam itu, atau prasasti itu dulu terperosok atau bagaimana. Nah, di situ dikeluarkan sendiri oleh Patih Gajah Mada tanggalnya 27 April tahun 1351. Lama berarti menjadi patih di Majapahit ini. Nah, ketika menjabat sebagai Mahapatih Majapahit itulah di baris 8, 9, 10 dalam prasasti Gajah Mada itu berbunyi seperti ini: Rakrian Mahapatih Empu Mada Saksat Pranalakta Rasika De Batara Sapta Prabu Makadi Sri Tribuwana Tungga Dewi Maharaja Sajaya Wisnuwardhani. Artinya itu Rakrian Mahapatih itu sebetulnya adalah Gajah Mada, itu seolah-olah bagaikan saksat ya Pranalakta Rasika De Batara Sapta Prabu. Dia itu bagaikan pranala landasan tempat berpijak bagi Batara Sapta Prabu. Jadi Batara Sapta Prabu itu raja yang berjumlah 7. Di Majapahit itu ada raja berjumlah 7, tapi jangan dipikirkan bahwa di Majapahit loh rajanya 7 lah, bagaimana? Bukan begitu. Itulah yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, terdiri dari 7 orang. Namanya Batara Sapta Prabu. Nah, maka diketuai, dikepalai, atau yang memimpin adalah Sri Tribuwana Tungga Dewi, raja yang pertama. Nah, yang 6 itu keluarga-keluarga, artinya ya pamannya, kakak, kemudian bapak ibunya. Nah, itu namanya Batara Sapta Prabu. Makadi itu artinya adalah terutama atau yang diketuai oleh Sri Tribuwana Tungga Dewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Ya, Putri Tribuwana Tungga Dewi, ibunya Hayam Wuruk itu. Nah, kembali kepada Gajah Mada, para pendengar, dalam karya sastra Jawa kuno dan Jawa pertengahan, catatan tentang Gajah Mada yang tertua itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah naskah Nagara Kertagama. Kalau yang saya sebut pertama tadi adalah prasasti, itu adalah arsip-arsip, bukti-bukti yang otentik. Prasasti itu tidak bisa diganggu-gugat karena memang ditulis oleh masa peristiwa tersebut yang ada hubungannya dengan politik pemerintahan. Sekarang naskah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca itu selesai tahun 1365. Jadi Prapanca itu memang benar-benar sejaman dengan Gajah Mada. Pupuh 12, baris 4, Prapanca itu melaporkan di dalam negara Kertagama itu disebut apa menyebutkan wilayah-wilayah atau tempat tinggal para raja, para menteri termasuk pati. Di sana disebutkan di dalam buku 12, buku 4 itu disebutkan sebagai berikut: Wetan Lor Kuwu Sang Gajah Mada Pati Ring Tikta Wilwadika. Artinya itu tempat tinggal Kuwu Sang Gajah Mada atau apa namanya ya? Tempat tinggal atau rumah kediaman, Kuwu itu rumah kediaman Sang Gajah Mada, Patih Tiktawilwa atau Majapahit itu ada di Wetan Lor, artinya di Wetan Lornya atau di timur utaranya Keraton Majapahit. Kalau kita mengatakan sekarang itu adalah di arah timur laut. Nah, timur lautnya keraton itulah tempat tinggal Patih Gajah Mada, Patih dari Majapahit. Di samping itu, Prapanca masih menyebutkan ciri-ciri perwatakannya. Apa Gajah Mada itu? Disebutkan oleh Prapanca, Gajah Mada itu sebagai mantri wira, wicaksaning naya, matangwan, Satya Bakti Aprabu, Wakmi Wakpadu, Sarjawo Pasama, Dihotsa.

Oh, itu bahasa apa ya Pak Wardono? Nah ini namanya nanti kita baca satu persatu itu apa toh maksudnya. Jika dipisahkan yang saya katakan tadi, satu persatu terdapat 12 karakter dari Gajah Mada yang dicatat oleh Mpu Prapanca. Yang pertama tadi adalah Mantriwira. Mantriwira itu artinya seorang pembela negara yang pemberani. Pembela negara yang pemberani, bukan hanya perang saja. Pemberani terhadap kebenaran, pemberani terhadap kejujuran, dan segalanya. Yang kedua, Wicaksaneng Naya. Wicaksaneng Naya itu adalah, Naya itu kan mata loh, mata noyo, ya. Naya. Naya itu mata, artinya pandangan. Wicaksaneng Naya itu maksudnya adalah memandang suatu kebijaksanaan merupakan langkah utama kepada siapa saja, baik terhadap bangsawan maupun kepada rakyat bawahan. Jadi Wicaksaneng Naya itu artinya itu tidak pandang ke sana, tidak pandang ke sini, tidak tebang pilih sana, tidak tebang pilih sini. Itu menurut Prapanca loh ini, bukan menurut Gajah Mada sendiri. Prapanca menulis watak-watak Gajah Mada itu seperti itu. Kemudian Matangguan yang ketiga. Matangguan itu selalu mengemban kepercayaan yang dibebankan kepadanya, amanah, bukan khianat. Kemudian ada lagi yang keempat adalah Satya Bakti. Satya Bakti itu setia dan ikhlas kepada negara. Kalau di sana disebutkan tadi Satya Bakti Prabu, ya, setia dan bakti kepada rajanya, kepada kerajaannya. Kemudian yang kelima adalah Wakmi, Wak Padu. Wak itu bicara. Kalau Wakmi itu sebenarnya adalah fasih berbicara. Wak Padu fasih berdiplomasi. Jadi menjadi pimpinan itu ya memang harus seperti itu. Kalau jadi pimpinan nggak bisa ngomong kan bagaimana ya? Itu Wakmi Wak Padu. Yang keenam, Sarjawo Pasama. Sifat tingkah laku rendah hati, bermuka manis kepada siapa saja. Kemudian Dirotsaha, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kemudian Tan Lalana, bertindak cepat. Lalana itu maksudnya adalah alasan. Ya. Alasan. Jadi Tan Lalana itu sebenarnya adalah tidak banyak alasan. Disuruh alasan begini, disuruh begini, alasan begitu. Ya kakean alasan gitu katanya orang-orangnya. Ya kadang-kadang kita itu kalau disuruh gini, disuruh gini, ya Pak sebentar kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kakean alasan. Nah ini Tan Lalana itu, Gajah Mada itu Tan Lalana. Tidak banyak alasan. Begitu itu perintah, tindak cepat. Yang sembilan, Diwiyacitta. Berlapang hati dalam mendengarkan bermacam-macam pikiran. Nah, di sini, tahan kritikan. Bukan tidak tahan kritikan. Diwiyacitta. Jadi pimpinan itu bagaimanapun juga ya harus berlapang hati dalam mendengarkan bermacam-macam pikiran. Artinya harus mempan untuk dikritik, harus menerima kritikan. Kalau tidak bisa menerima kritikan, itu tidak diwiyacitta namanya. Itu sudah zaman Majapahit itu ada di garisnya itu, ya ada bukunya, ada buku-buku panduan tentang menjadi pemimpin itu ada. Nah, kemudian Tan Satresna. Tan Satresna, bukan Tan Satresna loh ya. Ada sekolahan soalnya yang membuat mutu seperti miliknya Gajah Mada. Tan Satresna, bukan. Itu sebetulnya memang mengambil dari mutunya Gajah Mada. Menjadi, kenapa mengambil dari sifatnya Gajah Mada yang ditulis Prapanca dalam Negara Kertagama. Tapi namanya sebetulnya adalah Tan Satresna. Artinya itu tidak memiliki ambisi pribadi dan pujian. Satresna itu ambisi pribadi dan pujian. Kalau tansah tersenal berarti selalu senang.

0: Oh, selalu cinta, beda. Nah, kemudian yang ke-11 masih ing samasta buwana. Artinya itu sifat menyayangi kepada semuanya. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu punya pratidina, itu keagamaannya Gajah Mada, karena memang Gajah Mada itu beragama Buddha. Ya, pati Gajah Mada itu beragama Buddha. Makanya dia punya pratidina, artinya beramal setiap hari. Bukan berarti agama Hindu tidak sama. Sama-sama punya punya pratidina. Hanya tinggal personnya, individunya itu mau mengamalkan punya pratidina atau tidak. Tapi Gajah Mada dalam hal ini oleh Prapanca disebutkan Gajah Mada itu punya pratidina, beramal setiap hari. Nah, kalau beramal setiap hari begitu Gajah Mada itu kaya apa enggak ya, itu ya kita enggak tahu ya. Enggak ada sumber yang menyebutkan. Nah, sekarang pendengar yang budiman ya, berkenaan dengan sumpah yang pernah diucapkan oleh Patih Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi di Majapahit, itu hanya terdapat di dalam naskah Pararaton. Di negara Kertagama maupun di dalam prasastinya itu tidak disebutkan, sehingga banyak juga, bukan banyak sih, ada saja para sarjana yang meragukan apakah memang sumpah Palapa itu ada beneran. Kita tidak mengatakan ke sana, kita sebutkan saja memang dalam naskah Pararaton itu ada. Dan nanti kalau ada bukti-bukti yang tertemukan, kalau memang betul-betul ada, ya memang ternyata memang Gajah Mada itu memang mengucapkan sumpah itu, karena bukti faktanya di lapangan daerah-daerah itu memang ditaklukkan oleh Majapahit. Itu terdapat pada naskah Lontar Lempir 43B baris 2 dan 3. Itu disebutkan, saya bacakan aslinya ya. Sumpah Palapa itu Tan Ayun Mukti Palapa Sira Gajah Mada. Bicaranya bunyinya seperti ini. Lamun Gus Kalah Nusantara Hisun Amukti Palapa. Lamun Kalah Ring Gurun Ring Seran Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Dompo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa Sira Sang Mantring sama lungguh ring Panangkilan Bebek. Jadi dia itu sumpah Palapa itu ketika semua para mantri itu hadir penuh di Panangkilan ya, di bangsal keprabon gitu, itu dia mengucapkan sumpah Palapa. Nah, apa tuh sebetulnya sumpah Palapa itu di sini? Nah, tadi dikatakan bahwa apabila sudah tunduk Nusantara, saya akan menikmati anugerah. Palapa itu anugerah, Bapak Ibu ya, pendengar. Palapa itu sebetulnya adalah anugerah. Akar katanya apa, Bapak Ibu? Akar katanya itu, akar kata atau dasar katanya itu sebetulnya dari palapa itu, alap. Alap itu mengambil. Diambil. Kalau kita lihat itu di atas itu ada burung apa? Burung alap-alap, burung yang suka mengambil apa namanya? Anak-anak ayam. Kan namanya kan alap-alap. Apa? Alapa itulah namanya anugerah yang berhak untuk diambil. Nah, itu. Memang Gajah Mada tidak mau menerima sebelum tadi daerah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Nah, kalau itu sudah semuanya ditundukkan, pada waktu itulah saya akan mau menerima anugerah. Itu sumpahnya Gajah Mada. Ya, jadi Dengan demikian, sebetulnya arti bebasnya dari talapa itu tadi mengambil hasil. Biasa orang kalau memang prestasi biasanya diberi hadiah pada waktu itu. Ya, sekarang itu apa? Reward. Reward. Jadi kalau memang betul-betul berhasil nasab ini, reward-rewardnya itu enggak tanggung-tanggung. Zaman kerajaan Jawa kuno itu dahulu terdapat suatu tradisi memang dalam kerajaan yang sering terjadi, yaitu seseorang yang mendapat anugerah dari raja karena jasa-jasanya. Ya, banyak kasus diabadikan di dalam prasasti. Di daerah Malang saja dapat kita ketahui, seperti prasasti Kanuruan, prasasti Bunulrejo itu loh, yang ditemukan di Bunulrejo, sekarang prasastinya di Museum Bupurwa, itu diberikan kepada sang Bulul, orang bernama Bulul. Karena jasa-jasanya oleh Raden Kanuruan, dia dikasih anugerah itu, tanah di daerah tempat tinggal Bulul itu, supaya diberikan kepada Bulul beserta pajaknya, sekalian pajak pendapatan pasarnya, pajak ini, pajak itu, milik Bulul semuanya. Makanya namanya akhirnya menjadi Desa Bulul, akhirnya menjadi Bulurjo. Kemudian prasasti Turian. Prasasti Turian itu diberikan kepada Dang Atu Pucahitia. Kenapa? Karena Dang Atu Pucahitia di Turen sana membuat bendungan yang besar pada waktu itu. Sisa-sisanya masih ada, sisa-sisa bendungannya. Kemudian prasasti Pamoto yang diberikan kepada Dyah Limpa. Kemudian ada prasasti Gadang diberikan kepada Dapunta Bulana Wijaya. Nah, anugerah-anugerah tersebut itu bukan anugerah jabatan atau harta benda seperti uang, pakaian emas, dan permata, tetapi berupa tanah, sima, perdikan yang menghasilkan pajak hasil bumi dan pajak aktivitas serta fasilitas penggunaan terhadap barang-barang mewah. Nah, hadiah tanah, sima, dan penggunaan barang-barang mewah itulah yang diberikan raja kepada seseorang yang berjasa kepada raja atau kerajaan. Nah, Gajah Mada akhirnya juga memperoleh itu, memperoleh. Gajah Mada tidak memperoleh, dijadikan apa? Apalah sudah menjadi mahapati mau dijadikan? Enggak ya, memperoleh tanah sima itu tadi. Nah, Gajah Mada itu mempunyai, kalau bukti fisiknya adalah daerah yang disebut di dalam Negara Kertagama Pupu 19 baris 2 itu, namanya adalah Madakaripura. Disebutkan bahwa Duku Kasogatan Madakaripura dengan pemandangan indah, tanahnya anugerah Sri Baginda Hayam Wuruk kepada Gajah Mada. Jadi tanah itu diberikan untuk kegiatan aktivitas Gajah Mada serta bakti keagamaan Gajah Mada terhadap Sang Buddha, karena di situ disebutkan Duku Kasogatan. Sogat itu Buddha. Ya. Sogat itu Sogata. Sogata itu sebenarnya Buddha. Jadi Kasogatan itu keagamaan agama Buddha. Nah, pemirsa, tinggal sedikit waktunya, berkenaan dengan Madakaripura yang merupakan tanah perdikan yang diberikan kepada Gajah Mada, terdapat suatu anggapan yang sudah tersebar kemana-mana bahwa tempat Madakaripura yang dimaksud dalam Negara Kertagama itu adalah tempat wisata air terjun Madakaripura yang berada di Dusun Tersono, Desa Sapi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Itu yang dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Padahal berdasarkan penelitian yang diambil, berdasarkan penelitian ini mengambil petunjuk dari perjalanan Prapanca yang mencatat ketika mengiring Raja Hayam Wuruk menuju ke timur dengan rute Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, kemudian melintasi pinggir pantai di Pasir Putih itu sampai Probolinggo lagi. Itu di sana bisa diidentifikasi bahwa yang disebut Madakaripura itu berada di sekitar Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Itu. Jadi panjenengan bisa memahami di sanalah letak dari tanah perdikan Gajah Mada, yaitu di Pasuruan, di kecamatan perbatasan antara kecamatan Rejoso dan kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, bukan di Lumbang Probolinggo. Itu ya pemirsa, kita sudahi dahulu biografi Gajah Mada bagian satu ini. Nanti kita menuju kepada biografi Gajah Mada bagian dua tentang dari mana asal Gajah Mada. Nah itu ya Mas Ruli, untuk obrolan ini kita sudahi dahulu. Cukup sampai di sini, nanti kita ketemu lagi dua minggu lagi yang akan datang. Insya Allah kita bertemu pada biografi Gajah Mada bagian kedua. Terima kasih para pendengar yang budiman RRI Program 1. Semoga sehat walafiat. Saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardono sudah banyak sekali bercerita tentang bagaimana langkah awal dari Gajah Mada ini sendiri, dari berbagai macam berbagai macam sumber seperti itu, salah satunya dari Serat Pararaton ini sendiri. Nah, untuk Anda yang sudah menantikan ya untuk kelanjutannya seperti apa, tampaknya harus bersabar terlebih dahulu agar nanti bisa mendapatkan kisah selanjutnya dari Pak Suwardono yang akan dihadirkan untuk Anda di Pesona Budaya yang kami hadirkan setiap hari Senin malam. Saya Rulis Proyeko pamit undur diri dari Pesona Budaya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati Jampi Gencar. Nah, siap-siap, tembang-tembang gending-gending Jawa dan juga campur sari akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, masih di Program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Malam ini Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Saatnya kami ajak Anda untuk bisa menikmati gending-gending dan campur sari di Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari. Ya, spesial kami hadirkan untuk Anda tembang-tembang gending dan juga campur sari. Kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk menemani waktu istirahat Anda sudah kami siapkan banyak sekali ini teman-teman pilihan yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

ujung timur Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Senin 7 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad, yang akan mengangkat satu tema bencana, azab ataukah ujian, begitu ya. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi, dan dilanjutkan dengan berbagai informasi yang kami hadirkan dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dan dilanjutkan dialog interaktif Malang Menyapa pada pukul 8. Hari ini akan membahas satu tema terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Apakah Jawa Timur antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau? Kami nanti akan berbincang bersama dengan BMKG dan juga dari KAI Daup 8 Surabaya. Pukul 9 kami akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dan dalam Malang siang ini kami akan hadirkan dialog interaktif hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Kembali hadir Mutiara Pagi mengawali hari kita di hari Selasa ini ya. Untuk hari ini bersama dengan Ustadz Rosyad, kita akan membahas satu tema ya. Bencana ini adalah azab atau ujian. Nah, kita harus memahami begitu ya makna apa yang terjadi. Nah, silakan seperti biasa saya juga mengundang Anda melalui WhatsApp ya di 081-555-6915. Silakan Anda bisa telepon atau juga bisa mengirimkan WhatsApp berupa teks ataupun voice note begitu pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa sampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, bencana, azab atau ujian. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad melalui line telepon untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum Ustadz Rosyad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lara.
1: Kabar baik pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik Mbak Lara.
1: Alhamdulillah. Ustadz, hari ini temanya tentang bencana, azab atau ujian. Monggo untuk mukadimah disampaikan.
2: Terima kasih Mbak Lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI Pro 1 Malang, program Mutiara Pagi yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang musibah, bencana itu merupakan azab atau ujian dari Allah. Hal ini penting para pendengar untuk merefleksi diri kita, untuk merenungkan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini dialami, khususnya oleh bangsa kita dan oleh bangsa-bangsa dunia. Kita hari ini sedang mengalami ada kebakaran hutan, ada panas, penurunan emisi dan lain-lain, kemarau, kekeringan, yang barusan terjadi 5 gunung meletus bersamaan, sudah udaranya panas, ditambah debu berdebaran, yang debu itu sangat membahayakan bagi pernapasan kita, karena mengandung zat kaca, kalau terhirup akan membahayakan paru-paru. Karena itu, pada pagi hari ini kita juga mengajak bersama, mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita, kalau keluar rumah pakai masker standar sebagai upaya kita untuk menjaga kesehatan. Bagaimana firman Allah yang telah kita baca awal tadi, Allah sudah mengingatkan pada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah, ingatlah, takutlah kamu kepada ujian, bencana, malapetaka. Kenapa? Yang bencana itu latusibannalladzina dzalamu minkum khassah, tidak hanya ditimpahkan oleh Allah kepada mereka yang berbuat dolim saja. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah untuk berhati-hati, untuk mengantisipasi agar kita waspada, agar kita takut, agar kita saling menjaga, saling berupaya agar bencana itu tidak muncul. Yang bencana itu la tusibannalladzina dzalamu minkum khosa. Tidak hanya ditimpahkan, tidak hanya diberikan kepada mereka yang berbuat zalim saja. Tetapi bencana itu akan ditimpahkan kepada semuanya. Baik itu kepada orang-orang yang berbuat zalim maupun yang tidak berbuat zalim. Banjir bandang, tidak pilih-pilih semuanya. Ya memang ada exception, ada pengecualian yang diselamatkan oleh Allah karena karomahnya, karena ketawaduannya, karena ketakwaannya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepasrahannya. Pasrah itu kan Islam. Karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kata Allah, bencana itu tidak hanya diberikan kepada orang yang berbuat zalim saja, juga akan diberikan, ditimpahkan kepada orang-orang yang tidak berbuat zalim. Efek kebakaran hutan, semuanya kena. Efek letusan Gunung Merapi, semuanya kena. Kenapa ini, ayat ini diturunkan oleh Allah? Agar saling mengingatkan. Yang babat hutan itu tidak semuanya masyarakat kecil babat hutan, oh langsung diambil. Yang menebang hutan-hutan kemudian sekian hektar tidak mungkin rakyat biasa. Ada kelompok tertentu, tetapi dari ulah perbuatan kelompok tertentu itu, akibatnya akan ditanggung oleh orang banyak. Karena itu fungsi saling mengingatkan, fungsi mengkritik, itu dibutuhkan. Karena bahaya dari kejadian itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan saja, tetapi akan dirasakan semuanya. Baik oleh orang yang melakukan atau oleh orang yang melakukan. Apalagi sekarang ini bisa jadi yang melakukan terhindar. Kenapa terhindar? Karena yang melakukan orang jauh, tidak orang yang alamnya di situ dirusak. Bencana ini kan berkaitan sama alam. Dan kita sesungguhnya diingatkan untuk saling menjaga. Menjaga agar orang tidak merusak alam. Menjaga agar orang merawat alam. Dan itu ajaran agama kita. Zoharul fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aidinas. Karena dalam ayat yang lain dikatakan semua kejadian peristiwa bencana ketidakbaikan yang terjadi di alam ini, baik di daratan maupun di lautan, kata Allah, dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Karena itu semuanya adalah sebagai akibat ulah perbuatan manusia. Karena itu para pendengar RRI, kalau ada yang mengingatkan jangan merusak alam, itu kewajiban. Karena ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terusannya surat Al-Anfal ayat 26 tadi itu, wa'lamu dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, Allah itu siksanya sangat keras. Ketika banjir bandang melanda, gempa bumi melanda, dampaknya luar biasa. Satu kampung bisa terkubur, satu daerah bisa hilang karena dampak dari kejadian alam itu, bencana itu. Yang akhir-akhir ini seringkali kita dengar pemberitaannya di media-media. Dan kita harus hati-hati untuk itu. Hati-hati itu dengan cara apa? Mengantisipasi. Jangan sampai bencana itu muncul. Ada tiga golongan para pendengar RRI yang akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, musibah itu akan terjadi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Jika kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi kepada orang-orang yang soleh, maka itu dinamakan ujian. Ujian dari Allah. Ujian apa? Ujian keimanan, ujian ketakwaannya kepada Allah. Karena tidak dikatakan beriman seseorang sebelum lulus ujian. Jadi orang-orang soleh juga mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Yang itu menjadi ujian bagi keimanannya. Yang kedua, musibah itu akan datang kepada orang-orang yang mengetahui perbuatan mungkar namun tidak peduli. Jadi masyarakat kita-kita ini gitu kan, masyarakat umum akan terkena musibah kalau dia cuek ketika melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang fasad, sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Dan ini fungsi para dai. Para dai itu sebetulnya mengingatkan untuk kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Bukan untuk pribadi para pendakwah itu sendiri, tapi untuk masyarakat umum. Kita menjaga kemaslahatan umum. Cuma kadang-kadang orang-orang itu salah paham. Dipikir para pendakwah itu triwis. Fungsinya itu mengingatkan. Karena ancaman Allah, ketika ada orang-orang melakukan fasad, kerusakan, melakukan kemungkaran, kemudian masyarakat itu acuh, maka tunggulah datangnya bencana tiba. Dan ini kita bisa merenungkan sekarang ini. Dan golongan selanjutnya yang juga akan menyebabkan mendapatkan musibah bencana adalah orang-orang yang dolim. Kalau ada orang yang dolim, itu kemudian kita mengetahui dan kita mendiamkannya, sikap kita acuh, tak acuh, tidak peduli. Seringkali kita dengar, biarkan saja, biar ditanggung sendiri. Dosa kepada Allah tanggung sendiri. Tetapi akibat perbuatan fasad itu akan ditanggung orang banyak. Perubahan iklim itu juga karena perilaku manusia. Kenaikan suhu panas juga karena kenaikan manusia. Allah sudah menciptakan ada hutan, ada sungai, ada gunung. Perintahnya itu kita disuruh merawat. Fungsi kita di dunia ini kan ada dua. Hamba Allah, kita taat, patuh, menyembah kepada Allah. Dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Khalifatullah itu adalah memelihara alam ini. Dan fungsi Nabi itu sebagai khalifah. Terus akan berganti dengan misi yang sama. Menjaga dunia. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, apa itu khalifah? Penting khalifah itu. Fungsi menjaga. Menjaga alam ini. Menjaga keberlangsungan dunia ini. Kita kan sudah diingatkan, kita harus memikirkan afala yaqilun. Di alam ini pernah hidup makhluk-makhluk yang sekarang kita sudah tidak melihatnya karena sudah punah. Karena apa? Karena perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu karena perilaku manusia. Apalagi sekarang ini iklim sudah tidak menentu. Dan itu semuanya kata Allah akibat perubahan, akibat perilaku manusia. Bukan perilaku binatang, perilaku manusia. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, sesungguhnya bencana, musibah, itu tidak akan terjadi jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa khadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa semuanya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka dikarenakan perbuatannya. Solusinya juga sudah diberitahukan oleh Allah. Bencana itu tidak akan terjadi jika kerusakan di bumi ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Mereka beriman dan menjaga bumi ini, ekologi, menjaga lingkungan ini adalah salah satu keimanan kita. Salah satu perintah agama. Nah, kalau kita saling menjaga, gitu kan, merawat bumi ini, kita kemudian beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, barokah Allah akan diberikan baik dari langit maupun dari bumi. Hujannya menjadi hujan yang barokah, kan gitu ya. Sinar mataharinya menjadi sinar matahari yang barokah. Yang dari bumi airnya, kekayaan alamnya juga akan menjadi barokah. Akan menjadikan kebahagiaan bagi umat manusia, bagi kaum itu. Jika kaum itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mematuhi perintah Allah, wong perintahnya tidak boleh merusak alam kok tetap dirusak. Maka kata Allah, siksa Allah, bencana itu akan diberikan karena perbuatan-perbuatannya yang melanggar perintah agama itu. Kalau toh kita melakukan pembabatan hutan yang fungsinya untuk kemaslahatan, kan terukur, tidak terjadi pengerusakan. Tidak bisa kemudian tanpa dibabati juga nanti akan rusak. Kerusakan yang disebabkan oleh alam itu tidak sedasar kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kemudian kata Allah selanjutnya, musibah itu tidak akan terjadi kalau ini kita lakukan. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau kamu semua mensyukuri nikmatku, kata Allah, tentu akan aku beri tambahan rasa kenikmatan itu. Wa la in kafartum inna adabi lasadid, dan kalau kamu kufur mengingkari nikmatku, tentu azabku sangat menyakitkan. Syukur itu apa? Syukur itu adalah kita memanfaatkan pemberian Allah itu. itu untuk kebaikan. Itu kita mensyukuri. Tidak hanya membaca alhamdulillah. Dan kita bisa memegang amanah itu. Kalau itu bisa kita lakukan bersama, maka rasa nikmat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan rasa kenikmatan itu. Kalau tambahan rasa kenikmatan itu akan mempengaruhi kedamaian hati kita, ketenangan hati kita, kebahagiaan hati kita. Demikian pengantar dari saya.
1: Ya, baik.
2: Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Rosyad pagi hari ini memberikan pencerahan ya, bahwa karena sekarang ini akhir-akhir ini juga banyak terjadi begitu nggih Ustaz, letusan anak Krakatau begitu ya, yang abu vulkaniknya juga bisa mengganggu pernafasan begitu ya. Nah, untuk Anda pagi hari ini juga bisa bergabung bersama kami, silahkan melalui WhatsApp 081555600915. Anda bisa telepon, Anda juga bisa mengirimkan teks begitu ya. Ustadz Rosyad pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Pak Suko di Krian Sidoarjo. Coba kita terima teleponnya pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Oke, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dialaras.
1: Oke, Pak Suko.
3: Oke.
1: Monggo silakan. Amin. Matur nuwun. Nggih,
3: nggih. Matur nuwun. Halo Mas Ali, ala kene Ahmad ala Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Su.
3: Nggih. Mohon izin tanya Ustaz. Jumlah manusia semakin banyak, tapi sifat-sifat kemanusiaan secara umum semakin sedikit. Apakah ini suatu fenomena fitnah akhir zaman? Pertanyaan engkang kaping kali. Apa saja amalan yang perlu kita siapkan demi tujuan untuk hidup kekal di akhirat? Ini sih yang kula sampaikan, mohon tausiahnya saking menyenangkan Ustaz. Kula nggih menyimak tentang soal masalah tadi disampaikan ke penyenangan. Lain sakatum la ajib danakum wala inkafatum inna azabila sadid. Karena untuk saya pribadi maupun untuk keluarga yang saya syukuri, yang saya syukuri memang nikmat anugerah dari Allah, ini yang saya syukuri. Namun, sebaliknya, saya takut nanti di akhiratnya kelak, kita akan pulang. Ini yang sangat saya takuti, karena azabnya Allah sangat pedih. Ini, walain kafardum, ina azabila sadin. Ini mohon penjelasan niki kemawon ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suko di Krian Sidoarjo. Monggo silakan Ustaz Rosyad tanggapannya.
2: Assalamualaikum Pak Suko. Pak Suko, kehidupan di akhirat itu semuanya kekal. Baik bagi mereka yang soleh maupun pun bagi mereka yang dolim selama hidup di dunia. Jadi di akhirat itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, tempat kembali kita semuanya. Hanya saja kita di akhirat besok itu masuk kepada kenikmatan surganya atau siksanya. Karena siksa itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat itu diberikan kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang berbuat fasad saja. Tetapi kalau di dunia siksa bencana, malapetaka, itu diberikan umum. Yang berbuat orang dolim, tetapi akibatnya ditanggung orang banyak. Termasuk orang-orang soleh juga ikut menanggungnya. Jadi perbedaan azab di dunia dan di akhirat, itu-itu. Di dunia, orang berbuat fasad, kerusakan, dolim, kejahatan, akibatnya akan ditanggung, ditimpakan kepada semua umat manusia, termasuk untuk orang-orang yang soleh. Tetapi di akhirat, beda lagi. Hukuman itu diberikan kepada orang-orang yang fasad saja, orang-orang yang dolim saja, orang-orang yang soleh tidak kena, karena di sana tempatnya sudah dibedakan, dan kekal. Yang orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, kekal hidupnya di surga. Dan yang dolim, hidupnya di neraka. Tapi sama-sama kekalnya. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita pilih yang surga, maka harus beriman dan bertakwa. Biarpun hak untuk memasukkan surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga nanti bisa memberikan keringanan memasukkan orang-orang kepada surganya dengan memberikan syafaat. Terus apa amalan kita? Amalan kita ya bagaimana kita nanti di akhirat itu mendapatkan syafaat karena perbuatan-perbuatan kita menurut kita misalkan banyak jahatnya, banyak jeleknya, banyak keburukannya. Itu juga masih diberikan kesempatan untuk masuk surga dengan cara mengharapkan syafaat dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalannya kalau nanti itu kita ingin kekal di akhirat harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Karena iman saja tanpa diwujudkan dengan amal perbuatan maka itu kan tidak berguna. Tetapi kalau kita tidak membuktikan itu semuanya, ya bisa kita membuat kerusakan-kerusakan. Itu nanti sama-sama kekal di akhiratnya. Kemudian untuk jumlah manusia itu semakin hari semakin bertambah. Ya memang logikanya begitu, karena dulu awalnya hanya dua orang. Nabiullah Adam alaihi salam bersama Ummi Hawa, kemudian beranak, berketurunan terus menjadi banyak. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita akal untuk menjadikan bagaimana ini menjadikan kebaikan bukan menjadikan bencana. Demikian Mas Suko.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Grand Sidoarjo pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Coba saya bacakan dulu di WhatsApp yang sudah masuk. Di 081-555-600-1915, selamat pagi untuk Pak Fajar di Klojen. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau sebuah bencana menimpa orang yang rajin ibadah, sementara ada orang yang berbuat maksiat tapi justru selamat, apakah ini menunjukkan kalau bencana tidak bisa dijadikan ukuran seseorang sedang diazab atau tidak? Mohon pencerahannya, terima kasih.
2: Assalamualaikum Pak Fajar. Bagaimana kalau ada orang baik kena musibah, orang jahat tidak kena? Kalau orang baik kena musibah, kena bencana itu namanya ujian, ujian keimanannya. Karena iman seseorang itu tidak bisa dikatakan beriman begitu saja. Iman itu tidak hanya menghadap ke arah kiblat, tetapi harus lulus ujian. Ujian itu ada dua, Pak Fajar. Ada ujian berupa kebaikan, ada ujian berupa keburukan. Kebaikan itu juga merupakan ujian. Nikmat juga merupakan ujian. Kalau diberikan kenikmatan, apakah bisa mensyukurinya? Apakah dia bisa amanah dalam mengemban kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau diberikan kemadharatan, apakah dia bersabar? Apakah dia tetap beriman kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 168, itu Allah berfirman. Dan kami, kata Allah, membagi manusia di dunia menjadi beberapa bangsa. Jadi ini sudah takdir Allah, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Itu memang Allah menciptakannya begitu. Dijadikan manusia ini, dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa bangsa. Kemudian di antara orang-orang itu, ada orang yang baik, ada pula yang tidak baik. Karena itu kita saling mengingatkan. Karena memang Allah itu menciptakan di dunia ini ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Dan kata Allah, kami uji mereka dengan peristiwa yang baik dan peristiwa yang buruk supaya mereka bertobat. Jadi Pak Fajar, ujian itu tidak hanya masalah musibah, tapi kenikmatan, kebaikan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu menimpa kepada orang soleh, orang baik. Tapi nanti itu dikatakan musibah kalau itu diakibatkan oleh ulah tangan-tangan orang yang fasad, tangan-tangan orang yang dolim. Demikian Pak Fajar.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar di Klojen pagi hari ini. Sudah ditanggapi pertanyaannya oleh Ustadz Rosyad. Kemudian ada Bu Nurul di Blimbing pagi hari ini juga bergabung bersama kami. Selamat pagi Bu Nurul. Ustadz izin bertanya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan manusia akan diuji dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Seperti apa makna dari ayat ini Ustadz? Monggo silakan.
2: Balas, diulangi Mbak Laras.
1: Terkait dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 Ustadz, terkait dengan manusia yang akan diuji dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, makna dari ayat ini seperti apa?
2: Kita diuji oleh Allah itu dengan berbagai macam kekurangan buah-buahan, ketakutan. Oh, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami menguji mereka sekalian dengan keburukan. Ya, keburukan itu ya diantaranya kekurangan makan, kekurangan buah-buahan, yang menjadikan apa ya kelaparan, kan begitu ya. Tidak hanya itu, wal khairi dan kebaikan, diberikan kenikmatan dan lain-lain, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syarri wal khairi itu fitnah? Kebaikan dan keburukan itu merupakan ujian dari Allah. Dan ingatlah kamu sekalian, wa ilaina turja'un, dan kamu semua itu nanti akan kembali kepadaku, kepada Allah. Kenapa kembali? Ruh itu adalah milik Allah, dari Allah. Dan itu nanti akan kembali kepada Allah. Dan ini kita diingatkan agar selama kita diuji dengan kebaikan dan keburukan itu, tidak merubah kebaikan kita, tidak merubah keimanan kita. Kalau misalkan orang baik diuji, maka dia harus bersabar. Kalau tidak baik kemudian kena musibah, maka dia harus bertobat. Bertobat untuk tidak melakukan kerusakan. Bertobat untuk tidak melakukan kedoliman. Dan juga bagi mereka-mereka yang baik, harus mengingatkan, harus mencegah, harus berupaya bagaimana perbuatan itu tidak terjadi. Jangan sampai kemudian itu mengakibatkan ketidakbaikan. Jadi rasa lapar juga musibah. Keberkahan juga musibah. Demikian, Mbak Nurul.
1: Baik, terima kasih Bu Nurul di Blimbing pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Ada Pak Budi juga di Tumpang, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita boleh kalau mengatakan bencana ini adalah azab Allah karena masyarakat di sana banyak dosanya? Atau justru kita harus berhati-hati karena hanya Allah yang tahu hakikat sebenarnya? Oke, monggo silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum Mbak Budi yang ada di Tumpang. Betul sekali Mbak Budi. Kita ini kan tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita, siapa yang paling baik di antara kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang terbaik adalah kita mengatakan kejadian-kejadian alam ini merupakan ujian dari Allah. Kenapa ujian dari Allah? Kalau ujian dari Allah itu bahasanya netral, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menuduh orang. Karena ujian itu bisa terjadi kepada orang-orang yang baik, bentuk ujian keimanan kita. Dan keimanan itu juga harus merefleksikan, harus selalu mengingatkan kepada orang-orang untuk tidak berbuat kedzaliman, tidak berbuat kerusakan.

0: Ini Pak Budi Ditumpang, ini ada juga WhatsApp dari Pak Heri di Kepanjen. Terima kasih. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Ustadz, Allah mengatakan tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Nah, gimana untuk seseorang yang merasa masalah hidupnya sudah terlalu berat dan hampir tidak sanggup menghadapinya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo, silakan Pak Heri di Kepanjen pagi hari ini.
1: Pak Heri, assalamualaikum Pak Heri yang di Kepanjen. Ya, Allah itu sebetulnya ujian-ujian yang diberikan kepada hambanya, kepada umatnya, itu tidak mungkin melebihi dari kemampuannya. Cuma seringkali kita manusianya yang merasa kita tidak kuat menerima ujian itu, menerima cobaan itu. Kita manusianya yang seringkali berkeluh kesah. Padahal Allah juga mengingatkan, di setiap kesusahan pasti ada kebaikan. Ini kan perputaran dunia. Jadi yang menjadikan kita ini merasa ujian itu terlalu berat karena sifat keluh kesah manusia. Tetapi ketika diberikan kenikmatan, kemudian lupa. Walaupun sesungguhnya ujian-ujian itu diberikan oleh Allah pasti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan itu merupakan ujian keimanan kita, ujian dari ketakwaan kita. Demikian Pak Heri.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Heri di Kepanjen ya, pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Ini ada WhatsApp terakhir, Ustadz, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Bambang di Gondanglegi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz, banyak orang yang takut kehilangan harta, pekerjaan, jabatan, dan popularitas. Tapi kenapa manusia sering tidak takut kehilangan waktu dan kesempatan berbuat baik? Padahal waktu kan tidak mungkin kembali, Ustadz. Ya, monggo, silakan.
1: Pak Bambang, assalamualaikum. Ini luar biasa, Pak Bambang dari Gondanglegi ini. Ini fakta, Mbak Laras. Kita seringkali itu takut. Takut tidak makan, salah satu indikasi takut tidak makan itu adalah kita lebih takut kehilangan jabatan daripada keimanan. Dan memang ini yang dikatakan oleh Pak Bambang ini luar biasa. Kita tidak sadar kalau kita kehilangan waktu, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Al waktu kasyif, waktu itu bagikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanagenya, kita akan terpotong oleh waktu itu. Dan diantaranya kehilangan waktu itu adalah kita menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu banyak mereka yang rugi. Kenapa rugi? Dia tidak memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak menggunakan waktu itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Waktu itu hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Nah, kepentingan dunia itu kan ada jabatan, ada ya dan lain-lainnya untuk mengejar kenikmatan dunia, harta, benda, dan penyakit ini lagi menghinggapi kita semuanya, Pak Bambang. Kita seringkali tidak sadar kalau kita ini diburu oleh waktu. Kita tidak sadar kalau waktu kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Karena hidup kita di dunia ini kan digata, tidak lama. Yang kekal adalah kelak di akhirat. Yang seharusnya waktu di dunia ini menjadi waktu persiapan kita untuk kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Cuma sayangnya ketika kita di dunia lupa.

0: berarti ini kita sering menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan dunia semata dan lupa akan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Yang itu juga perlu persiapan ad-dunya mazratul akhirah, karena dunia ini adalah tempat untuk persiapan mazra'ah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Mbak Laras, kita semua selalu diberikan kesadaran oleh Allah.
1: Amin.
0: Untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita diberikan selalu keingatan bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Hidup dunia ini adalah untuk persiapan kebahagiaan kita kelak hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Laras, para pendengar RRI, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Rosyad ya, pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang tema kita pagi hari ini, bencana, azab atau ujian. Sudah dijelaskan secara detail ya, bahkan ada tiga golongan yang mendapat musibah dari Allah. Ternyata juga tidak hanya kepada orang-orang yang zalim, tapi juga musibah bisa terjadi kepada orang-orang yang soleh dan beriman, pendengar. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini di WhatsApp, yang telpon juga terima kasih. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan segera hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi hari ini yang kita lakukan adalah bagian kecil dari upaya yang sudah dilakukan Pak Bupati Blitar dan kabupaten lainnya.
2: Di seluruh Indonesia dilakukan revisi. Harapan kami masyarakat yang selama ini desilnya menjadi naik sehingga tidak mendapatkan bansos, ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Sosial Kabupaten. Harus ada perlakuan khusus.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 8 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, PT KAI operasikan satu kereta tambahan relasi Malang-Gambir dengan kapasitas 350 tempat duduk. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
3: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambah kapasitas layanan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Terangbawono mengatakan, KAI Daop 8 mengoperasikan satu perjalanan kereta api tambahan relasi Malang-Gambir dengan kapasitas 350 tempat duduk pada Minggu 6 September kemarin. Langkah ini dilakukan menyusul penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Penambahan perjalanan untuk memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan. Selain menambah satu perjalanan dari Malang, KAI Daop 8 juga melakukan penyesuaian kapasitas pada sejumlah perjalanan menuju Jakarta untuk merespon kebutuhan mobilitas masyarakat. Pada Minggu misalnya, tercatat 6.700 lebih pelanggan naik dan turun di stasiun Malang, meningkat sekitar 15% dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai 5.900 lebih pelanggan. Sementara pada hari Senin, 7 September hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, jumlah pelanggan yang naik dan turun di stasiun Malang mencapai 5.740 orang, terdiri dari 2.500 lebih pelanggan naik dan 3.100 lebih pelanggan turun. Untuk keberangkatan hari Senin, KAI Daop 8 juga menyiapkan 6.104 tempat duduk dari stasiun Malang menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. 4 diantaranya merupakan perjalanan menuju Jakarta dengan total kapasitas 1.890 tempat duduk. Keempat perjalanan tersebut yaitu kereta api Jayabaya relasi Malang Pasar Senen, kereta api Gajayana relasi Malang Gambir, kereta api Brawijaya relasi Malang Gambir, dan kereta api Majapahit relasi Malang Pasar Senen. KAI terus memantau perkembangan kondisi dan kebutuhan perjalanan masyarakat. Penyesuaian operasional akan dilakukan apabila diperlukan dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan.
4: KAI Daop 8 Surabaya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api menuju Jakarta dan wilayah atau daerah lain yang berangkat dari stasiun Malang dengan menyiapkan sebanyak 6.104 duduk setiap harinya. Nah, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta sendiri, kami dari PT KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 4 perjalanan kereta api setiap harinya, di mana ada 2 kereta api tujuan stasiun Gambir serta ada 2 kereta api tujuan stasiun Pasar Senen.
3: Di tengah potensi paparan abu vulkanik, KAI juga mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk menggunakan masker, terutama ketika berada di luar ruangan atau area yang berpotensi terdampak debu dan abu vulkanik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Ninda Alivia mengabarkan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa salurkan bantuan air bersih kepada warga Blitar. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar membuat warga harus mengandalkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyalurkan bantuan air ke wilayah terdampak. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih di Desa Margomulyo, Kabupaten Blitar. Sebanyak 17.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga. Bantuan tersebut dikemas dalam 3 tangki, terdiri dari 2 tangki berkapasitas 6.000 liter dan 1 tangki berkapasitas 5.000 liter. Bantuan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 40 kepala keluarga atau 162 jiwa yang terdampak kekeringan di Desa Margomulyo. Sejumlah warga juga mendapatkan jerigen untuk memudahkan penampungan air. Kofifah mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD terus menyiapkan berbagai langkah untuk menjangkau masyarakat yang terdampak kekeringan. Terlebih saat ini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan kedaruratan bencana kekeringan. Selain distribusi air bersih, pemerintah juga berkoordinasi untuk melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mempercepat turunnya hujan. Kofifa juga menyebut pelaksanaan sholat istiqo sebagai bentuk ikhtiar masyarakat untuk memohon turunnya hujan juga dilakukan.
1: Pada musim kemarau ini, jadi hari ini yang kita lakukan adalah bagian kecil dari upaya yang sudah dilakukan Pak Bupati Blitar dan kabupaten lainnya.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan distribusi air bersih di Desa Margomulyo sebenarnya telah dilakukan secara rutin. Wahyudi menambahkan BPBD biasanya menyalurkan air bersih ke lokasi tersebut setiap 2 hari sekali. Dalam 1 kali distribusi rutin, air yang dikirim mencapai 8.000 liter. Ia memastikan distribusi akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih akibat kekeringan. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kawasan gunung. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur udara menggunakan teknik waterbombing sekaligus pemadaman darat bersama tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto mengatakan, waterbombing masih dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Gunung Semeru, Gunung Buta, dan Gunung Arjuno. Hal itu disampaikan Gatot saat mendampingi Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pemadaman melalui udara. Cuaca di kawasan Gunung Semeru yang cepat berubah serta angin kencang membuat penanganan sementara lebih difokuskan ke Gunung Buta.
6: Semeru sendiri sudah kurang lebih 1.888 hektar lahan terbakar. Sedangkan di Gunung Buta ini sedang berlangsung kebakaran dan kita upayakan untuk pemadaman meskipun.
0: Selain pemadaman melalui udara, tim darat juga terus bekerja di lokasi. BPBD Jatim berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah, OPD teknis dalam menangani karhutla. BPBD Jatim juga mendapat informasi mengenai kebakaran di kawasan Gunung Ijen. Bahkan pihaknya telah menerima permintaan dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso untuk membantu pergerakan tim darat. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta petani untuk menyesuaikan pola tanam menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Syamsuddin melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mengimbau petani menyesuaikan pola tanam menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga Desember, bahkan dapat berlanjut sampai Januari tahun depan akibat pengaruh El Nino. Menurut Purwoto, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama oleh petani. Petani di wilayah Malang Selatan yang sebagian besar mengelola lahan kering dan tegalan yang bergantung pada curah hujan. Purwoto menjelaskan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau dapat mempengaruhi produktivitas pertanian apabila pola tanam tidak disesuaikan dengan kondisi cuaca.
8: Kalau yang untuk pertanian tentunya ini masyarakat mestinya sudah tahu kalau tetap melakukan penanaman yang tidak membutuhkan banyak air ya. BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya, cuma kita tahulah begitu keringnya panjang ini nanti tanah kan harus dibuka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam, bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air tetap bisa ditanam di area itu.
7: Purwoto menambahkan, selain berdampak pada sektor pertanian, BPBD juga memetakan potensi berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatnya risiko kekeringan lahan selama musim kemarau panjang. Karena itu, petani diminta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi minim air serta menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah. BPBD berharap langkah antisipatif tersebut dapat mengurangi risiko gagal panen, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah ketidakpastian iklim yang semakin tinggi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dorong evaluasi pendataan penerima bantuan sosial untuk memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.
9: Sulham Mubarok dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Sulham mengatakan perhatian terhadap akurasi pendataan perlu ditingkatkan khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Menurut dia masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang tercatat dalam kelompok desil tertentu, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut juga perlu menjadi perhatian bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. Keakuratan data menjadi penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Yang menurut kami perlu dievaluasi ini justru bukan skema penurunan desilnya, malah standar yang ditetapkan pemerintah pusat ini. Karena hari ini 3 juta pendapatan itu sudah menjadi menengah, padahal standar ekonomi ini kan tidak seperti itu. Jadi menurut kami ini penting untuk diubah. Di seluruh Indonesia dilakukan revisi. Harapan kami masyarakat yang selama ini desilnya menjadi naik sehingga tidak mendapatkan bansos ini mendapat perhatian khusus dari dinas sosial juga. Harus ada perlakuan khusus. Itu.
9: Sulham menilai evaluasi terhadap indikator dan mekanisme pendataan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pemutakhiran data. Dia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala dinilai dapat membantu meminimalkan perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi masyarakat di lapangan. Selain itu, Zulham menyampaikan pandangannya mengenai perlunya penyesuaian indikator kesejahteraan dengan kondisi kebutuhan hidup masyarakat saat ini. Menurut dia, kondisi ekonomi warga perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan satu indikator. Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang itu berharap Dinas Sosial Kabupaten Malang dan instansi terkait dapat terus melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian, khususnya kelompok rentan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita bergeser ke Pasuruan. Bantu daya beli masyarakat, pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar pasar murah 3 hari berturut-turut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
11: Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar pasar murah. Kali ini pasar murah dilaksanakan di wilayah Timur, yakni halaman kantor Kecamatan Grati mulai 7 hingga 9 September 2026 yang dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Terwidya Sasongko pada Senin pagi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufikul Goni mengatakan, tujuan dilaksanakannya pasar murah tak lain agar UMKM di Kabupaten Pasuruan naik kelas seperti yang diharapkan pemerintah.
12: Kita tahu kondisi masyarakat saat ini, maka pemerintah ingin hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan bahan pokok.

0: anggota DPR itu untuk supaya betul-betul tumbuh kembang juga secara ekonomi masyarakat. Bisa kita lihat nanti UMKM dari Grati, UMKM di Kabupaten Pasuruan, sama dengan harapannya dari Pak Bupati yaitu UMKM naik kelas.
1: Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko menegaskan bahwa hadirnya pasar murah bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, melainkan cara pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, serta membantu masyarakat untuk bisa menjangkau bahan pokok dengan harga murah.
2: Saya berharap momentum kesempatan ini tidak hanya kita lakukan pada titik di wilayah Kecamatan Grati saja, harapan kami juga bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan yang lain. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pasar murah ini sebagai gerakan berkelanjutan. Dan tentunya mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk panjenengan semua, khususnya masyarakat Kecamatan Grati. Akhir kata, dengan mengucapkan rasa syukur dan harapan, maka kami nyatakan kegiatan pasar murah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan tahun 2026 dengan tema Pasuruan Bangkit Bersama Kita Bisa di halaman kantor Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan dimulai.
1: Diketahui ada beberapa komoditas yang dijual dalam pasar murah kali ini. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp54.000 per 5 kg, beras premium Rp70.000 per 5 kg, gula Rp14.000 per kilogram, minyak premium Soviet Rp17.000 per 1 liter, minyak kita Rp13.000 per liter, bawang merah Rp5.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, telur Rp20.000 per pack, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, dan kecap Rp5.000 per botolnya. Emil Albert melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Pagi ini, disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Menjelang momen Hari Radio ke-81, RRI Malang gelar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati untuk mengenang jasa tiga pahlawan perjuangan. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Menurutnya, peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi momentum perjalanan RRI, tetapi juga mengingat perjuangan para pendahulu. Diana menegaskan, perjuangan para pahlawan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan RRI. Karena itu, kegiatan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81.
5: Kami ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Malang ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Hal ini dilakukan bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami, karyawan-karyawan di RRI Malang, untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
4: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat tiga pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Jawa Timur salurkan bantuan air bersih kepada warga Blitar. BPBD Jawa Timur terus perkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kawasan gunung. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rp10.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, selamat beraktivitas pagi hari ini. Gimana, sudah keluar rumah atau masih ada di rumah aja lagi persiapan? Saya mau pantau dulu juga untuk arus lalu lintas pagi hari ini. Untuk Anda yang saat ini juga sudah mulai persiapan ya untuk berangkat beraktivitas ya. Berangkat itu nggak selalu kerja ya nggak sih? Mungkin Anda pengennya olahraga nggak di rumah tapi pengen di... Kadang tuh biasanya ada yang lari-lari tuh ke Rampal gitu ya. Atau kalau nggak, kalau di deket Soekarno-Hatta sini, di apa nih namanya... perumahan apa tuh ya, Orchid ya kalau nggak salah, yang ada patung kuda. Nah, itu tuh kayak rame banget, orang tuh pada lari-lari di situ gitu kan. Nah, jadi nggak melulu kalau beraktivitas itu selalu berangkat bekerja. Tapi yang saat ini sudah OTW emang berangkat kerja, juga hati-hati di jalan. Pastikan pagi hari sudah mendapatkan asupan kalori ya, semangat. Jangan lupa sarapan gitu ya, sekaligus juga biar nggak ngantuk. Gak usah terlalu kenyang sarapannya. Biasanya paling gampang tuh sarapan pakai telur rebus 2 biji aja udah cukup gitu ya, 2 butir ya. Anda bisa mengonsumsinya pagi hari, terus juga sama terserah sih, minum susu boleh, atau kalau enggak teh tanpa gula, atau yang masih suka ngopi pagi-pagi kayak enggak lengkap kalau enggak ngopi juga boleh ya. Yang penting sarapan kalau terlalu kenyang kadang tuh suka bikin ngantuk, apalagi kalau yang nyetirnya perjalanan agak jauh gitu. Nah, coba saya pantau dulu untuk arus lalu lintas pagi hari ini di wilayah Kota Malang ya. Saya ambil informasinya dari Waze pagi hari ini. Nah, dimulai dari perempatan Borobudur ya di Ahmad Yani, terpantau di kedua arahnya ini lalu lintasnya sedang ramai dan cenderung padat merayap pendengar, terutama untuk yang mengarah ke pusat kota begitu ya. Jadi dari arah Surabaya masuk ke Malang itu pagi hari ini terpantau lagi padat sekali di Jalan Ahmad Yani. Kemudian untuk arah sebaliknya yang mengarah ke arah Surabaya terpantau cenderung ramai aja, jadi gak terlalu padat begitu. Di Borobudur juga sama. Untuk mungkin ini traffic light ya, biasanya di sini tuh traffic lightnya macetnya agak panjang karena banyak juga ada sekolah di sini ya, di Sabilillah tuh biasanya banyak kendaraan yang lalu-lalang di sekitar situ. Kemudian di LA Sucipto juga sama pendengar, lalu lintasnya juga cukup padat. Jadi hati-hati untuk di sini, pastikan Anda fokus ya dalam berkendara, jangan sampai Anda salah mengoperasikan ya, mau injek rem, keliru gas gitu. Jadi kalau terlalu dekat dengan kendaraan juga bahaya ya kan. Kemudian masuk ke pusat kota di Jalan Lejen S. Parman terpantau lancar, sampai di Jalan Lejen Sutoyo juga terpantau lancar. Ada kepadatan sedikit di Jalan Jaksa Agung Suprapto pendengar, namun ini untuk yang mengarah ke Surabaya begitu ya. Lalu lintasnya cukup ramai dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam. Hati-hati untuk Anda yang berlalu lintas di sekitaran Jalan Jaksa Agung Suprapto. Nah, kemudian untuk yang ada di bundaran ini nih, SMP 5 ya, ini di WR Supratman terpantau lancar aja. Kemudian di Hamid Rusdi lancar, Panglima Sudirman juga lancar, tapi ada sedikit kepadatan lalu lintas itu ada di Jalan Tumenggung Suryo. Nah, di situ memang ada beberapa sekolah ya, ada SMP 20, ada SMP Taman Siswa begitu ya. Jadi hati-hati untuk banyak melewati sekolah-sekolah ini, biasanya banyak yang mau menyebrang begitu ya, atau kalau enggak berhenti di pinggir jalan begitu. Kemudian juga di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo ini juga terpantau pagi hari ini lalu lintasnya padat dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Hati-hati ya untuk yang lagi berkendara. Kalau yang di Soekarno-Hatta gimana? Yang di Soekarno-Hatta untuk yang mengarah ke jembatan juga lagi padat merayap. Ini juga karena ada traffic light.

Anda bisa simak berbagai informasi yang kami hadirkan pagi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan Malang pagi ini. Saya Diah Laras yang akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena nanti pukul 7 kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Jika kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah.

dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah turun sampai bandara.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran.